0: Era FM, hiburan berinformasi.
1: Ada, koma tahu ke tidak?
2: Hulu Perak diasaskan oleh Tun Saban, anak Tun Perak, bendahara Paduka Raja Melaka. Setelah Melaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511, Sultan Melaka yang terakhir, Sultan Mahmud Shah bersama-sama pengikutnya, termasuklah Tun Saban, telah berundur ke Hulu Muar, kemudiannya ke Pahang, lalu ke Pulau Bentan dan berkerajaan di sana selama hampir 15 tahun. Pada tahun 1526, setelah Bentan diserang Portugis, Sultan Melaka bersama pengikutnya, termasuk Tun Saban, telah berundur ke Kampar di Pulau Sumatera. Seterusnya ke Hulu Petani sebelum berpindah ke Belum di Hulu Perak dan membuka perkampungan yang diberi nama Relap Reli. Selepas temuteranya Perjanjian Pangkur 1874, British kurang memberi perhatian kepada Hulu Perak sehinggalah kes pembunuhan J.W.W. Birch berjaya diselesaikan. Pada peringkat awal pentadbirannya, Hulu Perak ditadbir dari Kuala Kangsar yang mana para pegawai British turun secara berkala ke kawasan Kota Tampan dan Lenggong. Mulai tahun 1886, Carlo Fernando Bozziziolo telah dilantik sebagai pemungut cukai dan magistrate bagi daerah Hulu Perak dengan pusat pentadbirannya berada di Teluk Jening atau sekarang dikenali sebagai Kenering. Pada awal 1901, pusat pentadbirannya telah dipindahkan dari Teluk Jening ke Gerik. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Perak.

0: Jom gegarkan pagi koma 6.10 pagi di Perak FM. Ada hiburan, ada informasi. Perak FM koma. Di tanah di mana?
1: Koma kat mana? Koma kat mana? Cikabu.

0: jualan buku terbesar dunia Big Bad Wolf kembali ke Ipoh nikmati diskaun sehingga 95% dengan harga buku serendah RM3 sahaja. Jangan lepaskan hari pembukaan pada 3 Julai ini untuk menikmati 5 kali ganda penyertaan cabutan bertuah bagi menangi hadiah utama emas tulen seberat 10 gram. Datang awal sebelum jam 11 pagi dan rebut baucer bernilai sehingga RM5,000. Jom ramai-ramai ke Ion Big Falin Ipoh bermula 3 hingga 13 Julai 2026. Masuk adalah percuma dari jam 10 pagi hingga 10 malam. Baik, apa pun, terima kasih terus setia bersama dengan kami di Perak FM.
1: Alhamdulillah, masih lagi bertemankan Faiza dan juga Ida dalam Gegar Pagi, dan kita telah pun melangkah ke pukul 8.24 minit pagi, jam ketiga Gegar Pagi, 6.10 Gegar Pagi. Dan selamat pagi yang bersama kita. Keputusan sekarang ni perlawanan di antara Portugal dan juga Croatia. Portugal ketinggalan 0-1. Makna kata, tapi perlawanan separuh masa kedua baru je bermula. Kita nantikan nanti macam mana. Dan Gegar Pagi hari ini kita berdua dah. Tak ada bertiga, berdua je.
0: Berdua je.
1: Okey, yang bersarapan teruskan sarapan. InsyaAllah, semoga sarapan yang anda nikmati, juadah yang anda nikmati ini bermanfaat, memberikan kesihatan untuk anda lah. Tenaga untuk menurunkan tugasan. Okey, Gegar Pagi kita pagi ni dah. Apa topik kita ni?
0: Apa dia topik dia? Tapi sebelum tu jom kita baca dulu. Ni ada Kak Zah Taman Bertuah katanya. Zah. Assalamualaikum DJ Ida, DJ Faizal. Kak Zah Taman Bertuah ada kelas pagi ni.
1: Amin. Lain gajilah ni.
0: Lain gajilah tu. Okey, Kak Zah. Okey, baik. Dan apa pun, kita nak cerita hari ni mengenai topiknya. Kita bagi tahu sekarang ke atau kejap
1: kita
0: lagi?
1: Bagi, kita bagi tahu. Nanti dia orang boleh get ready. Okey?
0: Okey.
1: Bila cara pernah tak anda hadapi situasi bila nak guna cari barang tu tak jumpa? Bila tak guna ada pula depan mata.
0: Macam tu.
1: Bila nak guna cari tak jumpa, bila tak guna tak tak cari pun jumpa. Ada. Ida pernah alami situasi macam tu.
0: Biasa. Rasanya semua orang pernah alami macam tu. Kalau tak nak pakai, ada je. Kadang-kadang benda yang senang je. Macam tentu. Gam. Gam kan? Selotape tu kan?
1: Selotape tu.
0: Selotape tu. Kan kita bila tak guna tu nampak aja.
1: Nampak di mata tu.
0: Di mata tu, di sini kan. Bila nak guna entah ke mana halanya, tak tahu. Jenuh mencari.
1: Ada pula screwdriver. Screwdriver tu lah.
0: Screwdriver.
1: Nak guna, nak ketatkan skru
0: pun tak jumpa. Kadang-kadang benda-benda macam tu lah. Benda-benda yang kita rasa macam kita dah nampak selalu. Tapi tu bila kita nak guna tu kita dah tak ingat dah. Mana aku rasa ternampak-nampak di mata. Tapi nya tak tahu di mana.
1: Itulah. Kalau kamu ada situasi sebegini, barang apa yang cari tu boleh kongsikan dengan kita. Di talian kita 0554585559.
0: Ataupun boleh hubungi kita di WhatsApp.
1: Hijau kita, umum hijau.
0: 0102007055.
1: Ataupun
0: kamu boleh bersama dengan Abang Faizal di TikTok.
1: Di TikTok Perak FM live kita pagi ni.
0: Dah live dah.
1: Kamu boleh tengok lah hari ni. Okay. Pakai baju warna apa?
0: Okey, baik. Rasa baju sama warna je.
1: Baju ni baju kurta Melayu.
0: Oh ya. Yeah.
1: Kurta.
0: Jaket
1: ni ya.
0: Terlalu kali buka lah kurta tu.
1: Sejuk dah.
0: Okey, jadi apa pun terus bersama dengan kami di Perak FM.
1: Hiburan berinformasi.
0: Untuk kau aja.

0: Hai Fira FM, mari pun ada informasinya tentunya untuk kamu aja. 8.38 pagi. Masih lagi bertemankan saya Ida Syarida dan juga
1: Faizal dalam pertemuan kita di Gegar Pagi Jumaat 3 Julai 2026. Intan tanya tajuk borak pagi apa? Tadi kita ada kongsi dah.
0: Kongsikan tadi kan.
1: Kita kongsikan lagi.
0: Mungkin ada yang baru je buka kita kan. Tak tahu tadi ni borak Gegar Pagi kamu ni hari ni cerita pasal apa. Baik, hari ni kita nak cerita pasal yang mungkin apa
1: situasinya,
0: situasi yang kamu pernah alami. Rasanya mungkin semua pernah alami lah kot. Bila kita nak guna tak ada,
1: cari tak jumpa.
0: Tapi bila tak nak, benda tu ada je,
1: ada depan mata. Tadi dah kongsikan seletip tadi kan.
0: Seletip.
1: Saya pula kongsikan pemutas skru. Skru reba. Aduh, cari tak jumpa.
0: Tambah jarang guna kan.
1: Jarang guna sebab itulah pentingnya kita simpan di tempat yang sepatutnya.
0: Tapi kadang-kadang memang kita dah simpan, kita dah siapkan khas tempat tempat sepatutnya. Tapi bila kita kadang-kadang kita dah guna, lebih tu kita letak mana-mana, kita dah lupa.
1: Tapi kalau screwdriver tu salah teman sendiri lah. Lepas guna patut letak balik dalam toolbox tu. Tapi letak je atas meja kan. Itu bertini-tini dengan benda-benda lain, tak jumpa.
0: Tak jumpa. Kan?
1: Bata Cahidah seletip.
0: Seletip
1: tu kan dia bulat. Anak main buat roda, buat balik-balik.
0: Akan cabut. Jadi kalau kau ada juga nak kongsikan sama kita, boleh je telefon kita 5458-5559. Kita dah ada pemanggil.
1: Ada. Ni. Silakan.
0: Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. DJ Faiza, Lida.
0: Ya, siapa tu?
2: Kak Mawar.
1: Eh, kata cuaca panas dekat Kampar, Kak Mawar?
2: Dah terang dah.
1: Dah sidai baju dah?
2: Hari ni tak sebaju, tapi dah sampai depan dah. Kalau lambat panas.
0: Okey, Kak Mawar.
1: Situasi yang topik kita pagi ni, Kak Mawar.
2: Pasal apa tu? Pasal apa tadi bila nak guna hilang tu ya? Selalu.
0: Kan selalu.
2: Kadang pen tudung lah.
0: Pen tudung.
2: Bila kita tak nak tu, nampak aja.
0: Betul?
2: Rasanya dah letak kat sini. Tapi bila nak, tak ada. Kadang-kadang tu, Kak Mama kan ngemah-ngemah kini rumah kan. Kadang rasanya penyapu tu, penyangka tu dah memang dah letak kat belakang. Tapi sampai ke depan, udah pula tak ada.
1: Tu dia penyapu.
2: Padahal ni bukan dia dengar ramai apa, awak seorang. Kadang-kadang kalau dah sampai dalam depan bilik air kan. Nak ambil barang nak masak Ida. Dia jadi tenggelam punca tau. Tapi apa benda nak ambil?
0: Yelah.
2: Tak tahu nak kata faktor usia ke apa ke. Lepas tu kan bila dia tak ingat apa-apa kan. Keluarlah balik pergi dapur. Pergi dapur pun ingat.
0: Betul.
2: Tapi kalau pin tudung ke.
1: Okey, kalau pin tudung tadi kata kamu kalau pin tudung tadi kalau dah tak jumpa buat macam mana? Tak pakai lah pin tudung ataupun tak pakai tudung?
2: Tak adalah satu Faiza, adalah lain. Tapi masalahnya bila kita dah nak guna kan? Ada je.
1: Pin tudung tu ada yang kala-kala kan? Nak pakai kalau tudung merah tak pakai pin warna merah kan.
2: Kak Mawang pakai tudung tak ada jenis macam orang banyak-banyak. Takut bau ke kanan tu Faiza. Kak Mawang dah umur pin rimah pakai tudung biasa
1: tu,
2: je.
1: Yang brush tu.
2: Pakai satu bawah dagu je. Kadang-kadang tudung tu ada besar sikit mukanya kan. Nama kata Kak Mawang nak takut bau sini. Tak Faiza dah umur pin lambat.
0: Tidak. Okey, baik, terima kasih Kak Mawang. Itu betul lah. Mencari tu semua orang pun pernah alami kan. Kalau situasi macam tu hilang. Bak kata orang Perak, meto mencarinya.
1: Apa tu?
0: Ialah meto.
1: Merata je
0: nak. Ibarat macam susahlah nak cari. Leto mencarinya.
1: Leto ke leto?
0: Leto.
1: Ni di rumah hijau kita ni. Salam Jida Faizal. Teman rasa duit silin 5 sen. Sesuai untuk topik pagi ni. Sekarang tak pandang pun duit silin 5 sen. Tapi bila tiba kat kaunter pasar raya nak bayar harga barang, tiba-tiba cashier minta duit silin 5 sen. Sebab total barangan tu kadang-kadang harganya dia ada yang hujung tu ada 5 sen. Contohnya RM1 55 sen macam tu kan. Masa tu baru terkekir cari duit 5 sen sebab tak semua premis niaga ada nyimpan selir 5 sen.
0: Tapi itulah sekarang ni banyak bila dah macam tu dia orang akan apa macam ibarat macam
1: bundarkan kan.
0: Jadi cukup-cukup kan.
1: 75 jadi 80.
0: 80 sen terus. Ada setengah lah pasar raya yang besar. Ada Alami.
1: Alami katanya.
0: Alami ni kata apa ni? Katanya Assalamualaikum DJ Faizal, DJ Ida. Ni Alami daripada Taman Samudra. Salam Jumaat yang penuh barakah dengan ucapan. Semoga dipermudahkan segala urusan, diberikan kesihatan yang baik panjangan oleh Allah Ta'ala. Selalu dan buat DJ Faizal, DJ Ida, sahabat CJU, warga Felda, Lasah, Sungai Siput, tenaga kerja Perak FM dan peminat setia Perak FM yang memandu berhati-hati jalan raya biar lambat akses sampai. Katanya aja berbenar tu Faiza dan Ida. Time nak guna benda tu memang cari tak jumpa. Nak guna stapler masa dalam servis lah dulu. Katanya memang kerja kat pejabat, ada je orang minjam, udah pinjam tak letak balik kat tempat asal. Last teman ambil tali ikat stapler tu kat meja. Puas hati siapa nak pakai, aduk lah kat meja tu. Nampak simple tapi benda tu amat penting. Benar katanya. InsyaAllah syukur. Alhamdulillah amin. Layan
1: Itu kalau kat meja kan. Macam school driver tu teman nak ikat kat mana Ida?
0: Yelah.
1: Nak ikat dekat tangan tu kan.
0: Satu itulah. Pun sikat pun hilang.
1: Sikat. Betul. Teman di rumah. Di rumah lah kan. Di rumah sana Nun. Ada sikat yang macam brus tu. Teman suka pakai. Saya suka pakai sikat macam brus tu.
0: Sama Ida pun sama.
1: Sebab dia apa, mengurut apa kulit kepala. Tapi takkan nak buat sikat brus tu dalam poket kan. Tapi cari tak jumpa. Okey. 8.44 minit pagi, 8.45 dah ni. Sembang pagi, gegar pagi kita pagi ni. Ceritakan bila cari nak guna tak jumpa, tapi bila tak cari ada pula.
0: Boleh kongsikan kita. Boleh hantar je terus dekat rumah hijau kita, 0102007055. Kalau nak hantar voice note pun boleh kan. Kita nanti kita siarkan. Juga kalau nak telefon kita 0145858559. Dan juga kamu boleh bersama dengan Abang Faizal di TikTok. Kan cerita je lah apa nanti kita akan bacakan kejap lagi. Kita berehat dulu. Kita dengar lagu. Ini dia Tia dengan Katakanlah.
1: Wow.
0: Terus layan FM.
1: You remember informasi.
0: Kamu je.

0: Bila kita tengok kes-kes jenayah kejam sejak kebelakangan ni, kita sedar satu perkara. Predator tak semestinya nampak ganas. Ada je yang nampak baik, nampak peramah dan senang orang nak percaya. Jadi, ibu dan ayah perlu ajak anak-anak supaya jangan mudah ikut orang yang tak dikenali, walaupun dipujuk dengan hadiah ataupun kata-kata manis. Sebagai ibu dan ayah, kena selalu pantau dan ambil tahu pergerakan anak-anak dengan siapa mereka berkawan dan pastikan mereka tak berjalan seorang diri di tempat yang sunyi. Ingat koma, jangan mudah terpedaya dengan orang yang baru dikenali. Pesanan penuh kasih sayang daripada Perak FM untuk koma aja.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: Dan Gegar Pagi masih lagi bersama anda. Borak Gegar Pagi Faizal dan juga Ida. 8.55 Ida, betul Ida?
1: Ya,
0: 8.55 minit pagi. Namun kita akan ikuti utama 9 pagi dari Angga Sapuri dan juga hari ini dalam sejarah. Namun keputusan sekarang ni Portugal 2, Croatia 1. Okay. Ingat koma, lepas ni kita akan sambung lagi gegar, borak gegar pagi kita dengan topik kita pagi ni. Bila nak guna cari tak jumpa. Tapi bila tak cari ada pula depan mata.
1: Ada aja pula ya.
0: Okey ya, jangan ke mana-mana ya. Kurang lebih 4 minit lagi kita akan terbang ke kota milik angkasa Peri. Lagu apa Ida lepas ni?
1: Okey, kita nak pasang lagu
0: Terbang.
1: Okey, ni dia Adi.

0: RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Terus kekal mendengarkan Vera FM. Hiburan berinformasi tentunya.

Pemusatan ASEAN teras dasar luar jamin keyakinan pelabur. PRN Johor kekerapan ETS ditambah. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi.

0: Pemusatan ASEAN mesti kekal sebagai asas utama dasar luar Malaysia bagi menjamin keamanan dan kestabilan serantau. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, prinsip itu penting dalam memastikan rantau ini terus menjadi destinasi pelaburan global yang diyakini dan bernilai tinggi.
1: And as I said, we are fiercely independent and the centrality means we must continue to engage. I'm not underestimating the issues or the problems of potential conflicts. But I disagree with the point taken by many of the other powers outside that want us only to talk about potential conflicts. We want to engage because we think that this region must continue to advance peace.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pengundi diingatkan berwaspada terhadap taktik sabotaj digital sepanjang kempen pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil memberitahu terdapat cubaan mewujudkan akaun palsu menggunakan wajah calon bagi menyebarkan fitnah. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia kini memantau rapat penyebaran maklumat palsu sepanjang pilihan raya. Datuk Fahmi teruk kesal dengan insiden khianat fizikal termasuk tindakan merosakkan bendera dan papan iklan calon. Sementara itu, penambahan kekerapan perkhidmatan tren elektrik ETS ke Johor antara inisiatif yang diambil bagi menggalakkan orang ramai pulang mengundi pada PRN Johor. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata, penambahan kekerapan itu melibatkan tarif perjalanan bagi tempoh 10 hingga 12 Julai.
2: Jadi kita berharap semua pihak akan cuba sedaya upaya untuk balik. Kalau dari jauh boleh balik, membuat perancangan untuk balik mengundi pada hari Sabtu. Di pihak Kementerian Pengangkutan, kita juga telah pun mengambil beberapa langkah, umpamanya KTMB telah pun menambah trip untuk ETS dari Kuala Lumpur dan Johor Bahru. Sebab ada juga yang balik daripada umpamanya dari Singapura. Kalau dia balik dari Singapura, dia boleh ambil ETS balik ke Segaman, balik ke kawasan Nabis dan sebagainya. Jadi dan juga daripada utara, dia boleh menggunakan ETS balik ke negeri Johor. Jadi ETS, perkhidmatan ETS memang ditambah dengan lebih banyak.
0: Anthony Luke. Dalam pada itu, berhubung strategi intervensi teknikal kerajaan dalam memastikan keberkesanan pelaksanaan had umur pengguna media sosial dalam negara, Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah memaklumkan usaha membanteras penggunaan mekanisme dalam talian seperti rangkaian persendirian maya VPN dan identiti pihak ketiga dipergiat bagi tujuan memintas kawalan penguatkuasaan had umur media sosial.
3: Dari segi undang-undang penguasaan, dia akan mengambil tindakan berdasarkan maklumat-maklumat risikan aduan awam tentang hasil siasatan sekiranya penggunaan VPN atau identiti online berkaitan dengan pelanggaran jelas undang-undang dia ada. Jadi penggunaan teknologi tersebut dia bukanlah suatu kesalahan automatik, namun kiranya digunakan bagi memudahkan pelakuan jenayah seperti eksploitasi seksual kanak-kanak, penipuan, perjudian dalam talian, penyebaran bahan lucah atau lain, tindakan akan diambil mengikut peruntukan undang-undang yang berkuasa, termasuk kanun kesesaan Akta Jenayah Komputer 1997, Akta 563, Akta Komunikasi dan Multimedia, Akta 588 serta undang-undang yang ada.
0: Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN akan membentangkan cadangan kerangka perundangan baharu bagi ekosistem e-dagang kepada Jemaah Menteri minggu depan. Menterinya Datuk Armizan Muhammad Ali berkata, undang-undang baharu itu bakal mewajibkan platform luar negara mematuhi undang-undang Malaysia. Langkah itu diambil bagi menggantikan Akta Perdagangan Elektronik sedia ada yang tidak lagi mampu menangani cabaran semasa industri.
4: Kita mahu supaya kerangka perundangan baru ini bersifat extraterritorial. Maksudnya, kesalahan yang dilakukan oleh platform di luar negara boleh menjadi sebagai satu kesalahan yang dianggap berlaku di dalam negara. Maksudnya, platform di luar negara akan berdepan dan bertanggungjawab kepada penguat kuasa yang ada di dalam Malaysia.
0: Datuk Armizan Muhammad Ali. Diskaun 10% ditawarkan kepada pembeli rumah sempena dengan Persidangan Hartanah ASEAN AREC 2026 yang dijadual berlangsung 29 Julai ini. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Koh Ming berkata, inisiatif itu bertujuan meringankan beban kos pembeli khususnya pembayaran deposit 10% bawah perjanjian jual beli SPA.
5: untuk membantu industri menangani kos, peningkatan kos. Kita telah berjaya memperkenalkan skim Semen Ramah. 1.6 million metric ton Semen Ramah telah pun ditawarkan kepada semua pemaju yang membina rumah mampu milik, supaya kita berjaya kekalkan harga di peringkat yang mampu milik, bukan mampu mimpi tapi mampu milik. Itu sangat penting kerana slogan kita memang rumahku syurgaku, baiti janati. Alright, we want Malaysian deserve quality and yet affordable home.
0: Nga Koming. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI memberi tumpuan kepada pembangunan bakat sempena dengan Malaysia menjadi tuan rumah mesyuarat Menteri-Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi ASEAN ke-23 tahun depan. Menterinya Dato' Chang Leh Kang berkata pembangunan bakat kekal sebagai keutamaan dalam usaha mendepani kemajuan pesat dalam bidang sains, teknologi dan inovasi negara.
6: Pembangunan bakat memang

0: Negara kita sedang bergiat untuk menarik pelaburan yang berteknologi tinggi, teknologi driven. Dan sebab itu, kita selalu pembangunan bakat adalah top of the list lah.
1: Datuk Chang Leh Kang. Kadar pengangguran negara pada tahun lepas mencatatkan penurunan kepada 2.9% berbanding 3.2% pada 2024. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah memaklumkan perkembangan positif itu antara lain didorong oleh usaha berterusan kerajaan memberikan penekanan kepada bakat kemahiran melalui pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET. Tambah beliau, kadar keboleh pasaran graduan TVET bawah Majlis Amanah Rakyat MARA mencatatkan prestasi cemerlang pada tahap 99.5%.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
1: Jurulatih Spanyol Luis De La Fuente memuji prestasi anak buahnya yang mempamerkan aksi hebat ketika menundukkan Austria 3-0 awal pagi tadi. Beliau gembira kerana skuad La Roja hampir mencapai aksi sempurna dalam setiap aspek. Namun beliau memberi amaran saingan telah memasuki fasa lebih kritikal. Setiap perlawanan selepas ini akan menjadi lebih sukar dan mencabar. Dalam pada itu, Ketua Jurulatih Argentina Lionel Scaloni memberi amaran tegas kepada anak buahnya agar tidak memandang rendah Cape Verde menjelang aksi pusingan 32 terbaik. Tegas beliau, kemarahan mengejut Blue Sharks ke peringkat kalah mati membuktikan kekuatan sebenar mereka. Apatah lagi, negara itu tidak tewas sepanjang saingan peringkat kumpulan. Jika berjaya mengalahkan Cape Verde, skuad La Albi Celeste bakal berdepan sama ada Australia atau Mesir di pusingan 16 terbaik. Ketika ini berlangsung pertemuan antara Portugal dengan Croatia. Portugal mendahului 2-1.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Luar negara, sebuah trak di sewa Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB diserang drone di Sudan menyebabkan 50 tan bekalan bantuan kemanusiaan musnah. Jurucakap Setiausaha Agung PBB Stefan Dujarric berkata, Pesuruhjaya Tinggi PBB bagi pelarian UNHCR memaklumkan sebuah trak membawa bantuan kemanusiaan diserang pada Rabu di negeri Darfur Barat. Bekalan yang musnah termasuk selimut, tong air, set peralatan dapur, tika tidur, kepingan plastik dan lampu solar. Kesemua bekalan itu sepatutnya disalurkan kepada golongan paling terdedah akibat konflik. Rakyat Ukraine diingatkan agar terus berwaspada dan tidak leka susulan serangan besar-besaran tentera Rusia ke atas Kiev. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky mengakui negara itu kini berada dalam fasa hampir kritikal. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pemusatan ASEAN teras dasar luar jamin keyakinan pelabur. PRN Johor kekerapan ETS ditambah. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Altibian.
1: Ada soalan-soalan yang berbentuk macam santai-santai, tetapi dalam keadaan santai-santai itu tersirat di bawahnya beberapa nilai-nilai yang perlu untuk kita perbaiki diri kita. Faedahnya ialah orang lain tanya, kita dapat pelajaran. Alakulihal, apapun, mudah-mudahan ada manfaatlah untuk kita semua. Wallahualam.
0: Ikuti rancangan Altibian setiap hari Jumaat pukul 10:10 pagi. Altibian.

0: mengurangkan penggunaan beg plastik dalam kehidupan seharian. Walaupun nampak kecil, ia memberi kesan besar kepada alam sekitar untuk jangka masa yang panjang. Biasakan membawa beg guna semula dan elakkan pembaziran. Ingatlah, menjaga bumi ini adalah tanggungjawab bersama demi generasi yang akan datang.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh PRFM untuk kaum majlis.

0: Ya, itu dia Gigil dan juga Wahida dengan mencari.
1: Mencari apa tu?
0: Kenalah sekarang ni kalau dengan topik kita cerita kan. Kalau benda yang kita nak, kita jenuh mencarinya.
1: Pasal apa mencari? Jenuh mencari pasal? Tak tahu kat mana letak.
0: Tapi bila tak nak pakai tu,
1: Jumpa pula.
0: Ada
1: Kenapa jumpa pula tu? Jumpa pula dalam meraban tebin. Dah meraban tebin baru jumpa.
0: Dia kena meraban tebin dulu baru jumpa. Jadi mungkin kamu boleh kongsikan bersama dengan kami. Ida dan juga Faizal di Konti Pan FM hari ini. Mungkin ada yang nak kongsikan. Ceritanya ada ke dekat rumah hijau ni?
1: Ada rumah hijau ni dah.
0: Apa cerita?
1: Silakan Ida. Abang Faizal lah baca. Okay. Salam je Faizal dan Ida dan Cu sayangi. Okey. Cinta dari Saud. Cuaca di Saud cantik sama macam di Ipoh ni Cu. Salam Jumaat penuh berkah. Amin. Cu hadir tetap hadir setiap segmen. Tajuk borak pagi ni nak guna tak ada. Tak guna ada lah pulak. Lalu Cu cermin muka. Cermin tu dia ada almari cermin setbot tu ni Ida. Ada setbot tu tapi Cu tak pakai setbot, dia pakai cermin kecil kot kan. Kat rumah Cu ada cermin muka kecil, memang ada cermin solid. Ada cermin solid besar tu. Yang kecil pun ada, tapi yang selalu hilang cermin kecil tu. Cu memang suka bersolid pakai cermin kecil sebab nampak
0: jelas lah.
1: Selalu je apa ni, beralih arah. Time si bongsu balik, selalu cermin tu beralih arah. Ambil lain, letak tempat lain. Hangin Cu banyak apa ni, banyak lagi sebenarnya. Nak guna tak ada, bila tak guna ada banyaknya. Teman baca lorat Perak lah jadinya kan. Itulah jadi lain macam lah. Terima kasih Kak Ayatun ya. Menyapa kita pagi ni.
0: Lagi.
1: Ni siapa ni dah?
0: Ada Syam ni. Syam dari Taman Temenggung, Taiping. Mengenai bab lupa, saya pun ada masalah yang sama. Barang bila perlu memang tak jumpa, kena ulang balik.
1: Dia kena ulang balik aksi dia sebelum tu.
0: Ghostan Sat.
1: Ghostan Sat. Ghostan. Bahasa lama ni. Ghostan. Noraini Terengganu buat pilihan lagu. Tak apa Noraini, ada lagu tu nanti kat ni kita putarkan ya. Pagi ni kita bersembang tentang topik bila cari nak guna, cari tak jumpa. Tak guna adalah pula.
0: Aja benar kata Kak Mama, pintu dong memang kopi itu. Bila nak kita nak pakai memang tak mandang. Sakit hati dia buatnya bila kita tak nak melambak-lambak pula. Itu kata Kak Mona Rahim lah.
1: Macam saya jumpa ni dah dua dah saya jumpa.
0: Okey baik, kita ada memanggil ni. Hello, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum Ida.
0: Waalaikumsalam.
2: Nak ke serai boleh telefon dah?
0: Boleh.
2: Tajuknya aku dengar tadi. Apa dari tajuk dia? Butang kerasang hilang je aku dengar mawar telefon tadi.
1: Bukan sakat butang kerasang. Benda-benda
2: hutang,
1: apa?
2: Hutang ni, baju, betul.
1: Maksud, ni kak apa nama ni? Kak Inon
2: selalu je hilang tudung, mama aku suruh. Selalu je hilang baju luar. Cari. Itulah baju.
1: Jumpa ke tidak?
2: Tak cari kan.
1: Jumpa ke tidak cari tu?
2: Tak nak dah lama jumpa, mama aku suruh.
1: Apa tu?
2: Rumah aku suruh letak tempat lain.
1: Letak tempat lain.
2: Dia pernah dah jam tu hilang? Pernah tak?
0: Pernah hilang macam mana? Mesti kita ada hilang-hilang.
2: Jangan cari jenuh
0: cari jenuh betul-betul.
2: Tetap lah ramai dia aku tengok tadi.
1: Adik-adik ni.
2: Kadang-kadang jumpa kan. Baju hilang.
1: Baju pun hilang.
2: Jangan lagu boleh dah.
1: Lagu.
0: Lagu
1: apa tu?
2: Lagu sana boleh tak?
0: Ya.
2: Radio pun kesan makan serai sikit. Nak dengar? Pasal makan serai.
1: Bye-bye. Waalaikumsalam Kak Inon. Dia pun pintu dong juga hilangnya. Tak ada benda lain. Orang perempuan pintu dong je.
0: Masalah perempuan ni. Ada lagi?
1: Ada lagi tidak?
0: Dekat ni.
1: Abang Fendi Jelapan katanya. Abang Fendi Jelapan teman selalu bila cari tak ada, bila tak nak adalah pula, ialah sikat rambut dan pen. Bila tak guna ada berlambak-lambak. Itu dia lah pasal. Ni Abang Din Christian Taiping, biasanya cari peralatan yang nak digunakan dalam duk guna pun boleh hilang. Lepas tu pa butang baju abang mana pa. Okey. Kalau di live TikTok kita ni layankan aja. Terima kasih Cuintan, siapa lagi? Kak Mawar Perak, Rose, apa katanya ni dah?
0: Kamu apa saja barang kalau nak guna ambil siap. Kalau tak memang lebur.
1: Oh, kalau nak guna tu ambil siap-siap. Ya, ready siap-siap lah. Ready siap-siap. Terus. Ini di live TikTok kita ni lah. Yeah,
0: macam-macam. Okay.
1: Kita berehat lagi.
0: Berehat.
1: Berlagu dulu.
0: Jadi terus bersama dengan kami di PNFM.
1: Hiburan berinformasi.

0: 잉글리시 프로바이킹 뭐라 그거 바키비라 FM
1: Anda pandai menyanyi?

punya suara dan gaya persis Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Jika iya, anda dijemput untuk menyertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026. Hadirkan diri anda pada 11 Julai 2026 bermula 11 pagi hingga 5 petang bertempat di RTM Perak, Ipoh. Jangan lupa tampil dengan gaya dan penampilan yang sesuai dengan lagu yang bakal dipersembahkan nanti. Bawa sekali rakaman minus one lagu pilihan anda. Uji bakat Bintang P. Ramli 2026. Mungkin anda bintang yang kami cari.

0: FM, mari beran ada informasinya untuk koma aja.
1: Dah pun?
0: 9.36.
1: Uih, pejam terkebil 9.36 dah.
0: Ya, kejap aja masa
1: kurang lebih 24 minit saja lagi akan bersama koma semua. Dan jangan lupa Atibian nanti dalam Yuk Yong nanti.
0: Ya, dalam segmen Yuk Yong seterusnya kita ada rancangan Atibian ataupun soal jawab agama.
1: Bersama dengan DJ Mas kita.
0: Betul.
1: Dan permasalahan anda akan dikupas, dirungkaikan oleh yang bahagia Dato' Zamri.
0: Zamri, insyaAllah.
1: Ataupun Dato' Asad.
0: Antara dua tu je lah. Ataupun Profesor Jamil.
1: Profesor Jamil.
0: Minggu lepas kan?
1: Profesor Jamil lah.
0: Betul.
1: Handsome orang ke? Teman tengok. Teman kenal kat kasut dia, Ida.
0: Kasut dia.
1: Prof. Pagi ni kita bercakap tentang bila nak guna cari tak jumpa. Tapi bila tak cari ada pula.
0: Okey, kita nak ambil panggil lagi. Silakan. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat berkonti DJ Ida dan DJ Faizal. Apa abang? Pak Su Asri 104.1 Mega Bukit Larut Taiping Bandar Warisan.com.
0: Okey, kita jawab. Waalaikumsalam.
2: Terima kasih abang. Baik. Hari ni sudah slow
1: ke? Jumaat.
2: Hashtag hari ya.
1: Bagus. Tapi kalau kita tak tahu hari ni hari apa, macam mana kita nak tahu hari tu? Tak tahu lah, kata hari ni hari Jumaat kan, kita tengok orang kan. Macam mana kita nak buat? Tak, maksud saya kalau banding main-main, hari ni hari apa, macam mana banding nak cari jawapan tu? Banding Pak Su. Macam mana Pak Su nak selesaikan masalah Pak Su tu? Maksud saya kalau kalender pun tak ada masa tu.
2: Kalender tak ada.
1: Macam saya sendiri, kalau saya masuk pejabat, hari ni hari apa? Saya tengok, Ida pakai baju kurung. Hari Jumaat.
0: Macam tu.
1: Kan dulu di Kuala Lumpur macam tu, bukan? Okey, Pak Su. Topik kita pagi ni, Pak Su.
2: Topik
1: lah. Bukan topik. Pak Su
2: dah dengar. Saya ni topik apa? Cari tak jumpa.
1: Bila tak kita nak guna, cari. Bila kita nak guna, cari tak jumpa. Tapi bila kita nak guna, depan mata je dia main.
2: Maksud ada empat lah. Tapi sama-sama dengan DJ Faizal je dah tadi kan. Bukan nak jauh. Tapi semua benda ni macam screwdriver.
1: Okay.
2: Apa tu, solotip tu kan. Lagi satu, kepik kuku.
1: Kepik kuku.
0: Yang sikat.
2: Yang paling ketara kali lighter lah.
1: Lighter kita tolak tepi lepas tu. Lighter kita tolak tepi lah.
2: Lighter tolak tepi lah.
1: Bukan nak bakar apa tu. Bukan sampah ni. Kita nak bakar sampah lah.
2: Nak guna benda tu, kita perlu cari. Cari belilah selongkang mata kan. Lepas lah, duk tak merata.
1: Marah dah ni. Contoh. Pak Su cari tak jumpa. Pak Su kata macam mana?
2: Pak Su tak cakap apa. Ingat temperature lah. Kau ingat, sampah pula ni. Ya Allah.
1: Situasi dia macam tu lah, Pak Su.
2: Sabar. Dalam keadaan bengang tu, kita boleh cakap macam
1: mana. Itu dia lah. Sabar tu kita kena.
2: Kita respect lah. Dalam radio kita respect.
1: Yes. Kan. Tu bunyi apa tu, Pak Su?
2: Ini bunyi.
1: Lalu lalang.
2: Pak Su bawa jalan pergi jalan.
1: Itulah. Sebab saya dah tahu dah. Saya dah sampai lah di tempat lokasi Pak Su tu. Pak Su dah tahu.
2: Bila-bila. Dah. Kena sampai sebelum ke lima.
1: Nak buat jalan teman sampai lepas maghrib.
2: Okey. Sampai ke lima setiap hari.
1: Alright, Pak Su.
2: Hari nak minta satu lagu. Slow sikit lagu ni.
1: Lagu apa, Pak Su?
2: Suara Kita.
1: Macam mana lagu?
2: Jatuh Awi.
1: Nyanyi sikit.
2: Ku kejar engkau di sana. Lagu tu memang. Ya, ada ni kan Pak Su lah. Ada apa?
1: Ada
2: aura dengan Pak Su lagu tu.
1: Ada hubung kek dengan Pak Su lah.
2: Ada kisah lama dengan Pak Su lagu tu.
1: Dengan Mak Su lah?
2: Tak, masa Pak Su kerja kelang. Pak Su dengan Mak Su sekali lah. Dengan Mak Su lagu Azura.
1: Azura.
2: Sebab nama dia Azura. Azura. Sebab Asri dia kena ganti dengan Azura.
1: A double A lah ni.
2: Yes.
1: Tak ada. Tak apa, Pak Su. Ada lagi kita putang. Sekejap, Pak Su jangan marah kalau kita tak ada putang.
2: Terima kasih DJ Ida dan DJ Faizal pagi ni yang ceria. FM untuk kamu aja. Assalamualaikum.
1: Ya, tidak. Kalau tak ada Pak Su Asri, tak berayah lah Ida. Selamat pagi Kak Meh. Bukan DJ Mas, Kak Meh petugas. Okey Ida. Di Rumah Hijau nanti kita baca lagi. Kalau menyapa di live TikTok kita tengok. Sempat lagi kot nak baca. Kalau ada di live TikTok kita ni. Kak Ros kata, kerongsang baju koma sampai lah ni tak jumpa. Kerongsang ni kalau
0: pin tadi tu lah.
1: Pin tu lah. Saya ingatkan pin ni jarum pin. Jarum peniti tu. Saya ingat yang tu. Kerongsang ni yang tu brush lah, brush kecil tu. Tapi kalau kerongsang ni kalau saya paling kesang. Kesang. Dia tak, dia faham nak kesang. Siti aja faham kesang. Faham juga. Umairah tak faham. Tak faham. Ida faham kesang.
0: Faham.
1: Yes.
0: Okey, apa-apa kita berehat seketika.
1: Alright. Kita berlagu dulu.
0: Ya, jadi terus bersama dengan kami di Pan FM.
1: Hiburan berinformasi.

Yuk. Mahu awak nak pesan sikit. Kita ni kalau udah dapat sebarang berita, janganlah kita ni terus panik. Cuba bertenang dan semak terlebih dahulu berita tersebut di sumber yang berlainan. Udah tu mikir pula berita itu memberi manfaat kepada orang lain atau tidak. Betul ke idak? Kalau idak tu rata, janganlah pergi kongsi kepada orang lain. Tidak pasti, jangan dikongsi. Kita mampu mengubahnya. Pesanan ikhlas ini dibawakan khas oleh Tanah FM untuk koma aja.

0: Baik, Perasan, mari Perasan ada informasinya untuk Koma Aja.
1: Kita tu, di live TikTok kita tu.
0: Apa dia? Tak habis-habis. Cintan kata Faiza Korea aka Datuk Adi Putra.
1: Wow, jenuh.
0: Jenuh lah, tak tahu nak habat lah.
1: Teringin nak jumpa. Boleh Cintan. Mari je ke Perak FM ni.
0: Nanti kan kita ada program apa? Bintang kecil kan?
1: Bintang kecil.
0: Nanti boleh
1: kita buka pada penonton kan?
0: Kita buka pada penonton. Jadi boleh datang.
1: Boleh,
0: kita tengok adik-adik kita menyanyi kan?
1: Peringkat negeri Perak.
0: Peringkat negeri Perak. Kita kalau dah ada yang menang tu.
1: Saya lupa tu.
0: 18.
1: 18.
0: Jam 2 hingga 4 petang.
1: Ya, hari Sabtu kan?
0: Hari Sabtu.
1: Hari Sabtu bolehlah, hari cuti
0: lah. Jadi korang boleh datang dekat auditorium RTM Perak ni. Okay. Dalam masa yang sama juga kita pun siarkan jugalah secara langsung di media sosial kita dan juga di radio.
1: Live radio kita.
0: Live radio kita kalau yang mana tak dapat datang lah kan. Tapi apa boleh, tengoklah adik-adik kita menyanyi. Masa tu ini Ida nak kaitkan juga. Kalau Cinta nak datang nak jumpa Abang Faizal. Sebab Abang Faizal selaku penolong penerbit.
1: Okey. InsyaAllah. Datang.
0: Okey, apa cerita kita ni tadi?
1: Kak Zai ni. Kak Yatun tadi. Bila nak guna tak ada. Yang kita cari tak jumpa. Bila kemas-kemas ada pula. Ni Kak Liza dari Kampung Cik Zainal Cemur. Assalamualaikum. Hadir mendengarkan Perak FM. Tak ada cerita, cuma okey. Dia tak ada kongsikan topik kita begini.
0: Okey lagi.
1: Ini siapa dah?
0: Kak Suraya, Taman Seroja Kuala Kangsar katanya, salam Jumaat penuh barakah, semoga kita diperhadir dan rahmat Allah katanya. Hadir ni, terima kasih. Lagi
1: juga siapa ni? Umi Lang dari Bangga Belimbing. Lenggung. Ajak kita berjalan-jalan ke Lenggung ni.
0: Terima kasih banyak.
1: Ramai di live TikTok ni, terima kasih yang tap-tap screen tadi dah 12.7k dah. Teman dah tunaikan dah janji teman nak tengok DJ Ida tadi kan. Dan kita bakal tamat tugasan kita kurang lebih 5 minit lagi dah.
0: Kita dekat nak habis dah ni.
1: Gerak bagi kita.
0: Nampak je tugasan konti kita dekat nak habis. Lepas ni kita akan ke Nasal FM untuk ikuti utama 10 pagi. Dan juga selepas itu bertemankan pula DJ Mas yang akan bersama dengan Koma.
1: DJ Mas, betul.
0: DJ Mas. Dalam segmen Yuk Yong. Dan juga nantikan untuk rancangan Atibian. Ataupun soal jawab agama.
1: Sama dengan? Datuk Zamri.
0: Datuk Zamri hari ini.
1: Alhamdulillah.
0: Itu dia. Okay. Jadi itulah dia ya. Biasalah. Kadang-kadang kita punya topik ni pasal lupa tu kan. Pasal apa yang kita nak. Kadang-kadang salah kita juga. Kita salah letak.
1: Tapi lebih kepada cari benda tak jumpa lah.
0: Bukan
1: lupa sangat pun. Dia letak kat lain, cari kat lain.
0: Lebih tu mulut-mulut bising.
1: Macam Pak Suhasi dia. Marah satu rumah.
0: Metor, meraban tebin.
1: Baru jumpa. Tapi kalau jumpa tak apa. Kalau tak jumpa,
0: sebengkalai. Yelah, macam tu lah. Okeylah, apapun terus bersama dengan kami di Perak FM.
1: Terus menemani anda 18 jam sehari. Jumpa dan jumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Salam.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Dunia 10 Pagi. Sekretariat Agung Pertubuhan Kerjasama Islam OIC mengecam kelulusan awal oleh Parlimen Israel terhadap rang undang-undang yang mengharamkan laungan azan. RUU itu dianggap tidak sah dan terbatal bersifat diskriminasi dan perkauman selain pelanggaran terang-terangan terhadap kebebasan beragama dan beribadat serta hak budaya dan agama yang dijamin bawah undang-undang antarabangsa. Menurut OIC, RUU tersebut menandakan peningkatan berbahaya dalam siri undang-undang, keputusan dan dasar Israel yang menyasarkan kewujudan rakyat Palestin serta identiti Arab dan Islam, juga serangan secara langsung terhadap syiar Islam dan tempat suci umat Islam. Dalam pada itu, tentera Israel terus mengganas di Lebanon apabila melancarkan serangan udara baharu serta merobohkan rumah-rumah di selatan. Agensi berita Lebanon NNA melaporkan drone rejim Zionis membedil kawasan berhampiran Hospital Gandur di Bandar Nabatiyah Al-Fawqa, daerah Nabatiyah, manakala pesawat perang Israel turut melancarkan serangan udara ke atas Bandar Brashid di daerah Bin Jebel. Drone peninjau Zionis juga dilihat terbang pada altitud rendah di ruang udara Bandar Taya dan kawasan sekitar. Di Sudan, sebuah trak disewa Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB diserang drone menyebabkan 50 tan bekalan bantuan kemanusiaan musnah. Jurucakap Setiausaha Agung PBB, Stefan Dujarric, berkata serangan yang berlaku di negeri Darfur Barat pada Rabu itu dimaklumkan Pesuruhjaya Tinggi PBB bagi pelarian UNHCR. Bekalan yang musnah termasuk selimut, tong air, set peralatan dapur, tikar tidur, kepingan plastik dan lampu solar. Kesemua bekalan itu sepatutnya disalurkan kepada golongan paling terdedah akibat konflik. Rakyat Ukraine diingatkan agar terus berwaspada dan tidak leka susulan serangan besar-besaran tentera Rusia ke atas Kiev. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky mengakui negara itu kini berada dalam fasa hampir kritikal. Serangan drone dan peluru berpandu Moskow meragut sekurang-kurangnya 21 nyawa dan mencederakan puluhan penduduk serta memusnahkan beberapa bangunan kediaman. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengisytiharkan wabak hantavirus yang dikaitkan dengan kapal persiaran MV Hondius secara rasmi berakhir. Pengisytiharan dibuat oleh ketua pengarahnya Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus bila memaklumkan individu terakhir yang dikenal pasti sebagai kontak rapat telah menamatkan tempoh kuarantin selepas disahkan negatif. Selain tiada kes baharu dilaporkan selama lebih 5 minggu sejak 25 Mei. Beralih ke bola sepak, Piala Dunia FIFA 2026, Portugal melangkah ke pusingan 16 terbaik selepas menumpaskan Croatia 2-1 dalam perlawanan sengit di Toronto. Croatia terlebih dahulu di depan menerusi jaringan pemain sayap Ivan Perisic pada minit ke-53 sebelum Kapten Portugal Cristiano Ronaldo menyamakan kedudukan 15 minit kemudian menerusi sepakan penalti. Gol kemenangan Selasau hadir pada masa kecederaan minit ke-94 menerusi jaringan Gonzalo Ramos. Terdahulu, Spanyol turut mara ke pusingan 16 terbaik selepas menundukkan Austria 3-0. Dalam aksi kalah mati di Los Angeles awal pagi tadi, La Roja terlebih dahulu membuka jaringan menerusi penyerang Mikel Oyarzabal pada minit ke-36 sebelum pemain pertahanan Pedro Porro menggandakan kelebihan pada minit ke-66. Oyarzabal melengkapkan kemenangan bergaya juara Eropah itu menerusi gol keduanya pada minit ke-89 seterusnya menempah pertemuan dengan Portugal. Pukul 11 pagi nanti berlangsung pertembungan menarik antara pasukan Eropah Switzerland dengan pasukan benua Afrika Algeria di Vancouver. Kedua-dua negara menggalas misi berbeza. Switzerland mahu melangkah lebih jauh daripada sekadar pusingan kalah mati, manakala Algeria memburu kemenangan kalah mati pertama dalam sejarah mereka. Dan menjelang pertemuan antara penyandang juara Argentina dengan Cape Verde awal pagi esok, ketua jurulatih La Albiceleste, Lionel Scaloni, memberi amaran tegas kepada anak buahnya agar tidak memandang rendah lawan mereka. Tegas beliau, kemarahan mengejut Blue Shark ke peringkat kalah mati membuktikan kekuatan sebenar mereka. Apatah lagi negara itu tidak tewas sepanjang saingan peringkat kumpulan. Jika berjaya mengalahkan Cape Verde, skuad Argentina bakal berdepan sama ada Australia atau Mesir di pusingan 16 terbaik.
Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: untuk koma je. Lebih ceria bersama Pera FM. Segmen Yop Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yop Yong untuk koma je.
1: Baik, assalamualaikum, salam pertemuan di hari Jumaat penghulu segala hari penuh barakah ini untuk tarikh hari ini 3 hari bulan Julai 2026 Masihi dan kalender Islam kita melangkah ke 17 Muharram 1448 Hijriah. Jika tadi bersama dengan Ida dan juga Faiza yang dah pun menggegarkan pagi koma dengan borak gegar paginya, lagu-lagu hiburan dan juga informasi yang dikongsikan. Okey, seterusnya temankan saya pula Maslita Muhammad Lot kembali bertugas untuk koma dalam segmen Yop Yong 10 pagi hingga ke 2 petang. Dan pastinya ramai yang menantikan untuk bersama menerusi rancangan.

0: Altibian memberi penerangan dan jawapan kepada masalah dalam bidang agama setiap Jumaat pukul 10.10 minit pagi. Altibian.
1: Baik, sekali lagi assalamualaikum kepada koma yang dah pun menanti-nantikan untuk bersama menerusi rancangan Altibian. Dengan izin Allah Subhanahu Taala, dapat kita bersama lagi menerusi rancangan ini setiap hari Jumaat bermula dari sekarang sehinggalah jam 11 pagi. Sekarang ni pun dah pun bersiaran langsung di platform media sosial kami, iaitu di Rumah Biru ataupun Facebook ya. Dan juga live di TikTok. Dan kalau macam biasanya, kita akan mengalu-alukan persoalan dan kemusykilan yang akan diajukan oleh mana yang menonton sekarang ini, mana yang mendengar, yang menerusi luar Perak pun boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik. Apapun, tanpa membuang masa lagi, tetamu kita seperti biasanya, kita nak bersama

0: dengan Sahibus Samahan Timbalan Mufti Perak Datuk Haji Zamri bin Hashim dah pun ada di Konti Perak FM. Assalamualaikum Datuk.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sihat Datuk eh?
1: Alhamdulillah syukur. DJ Mas Lita apa khabar?
0: Alhamdulillah sihat adanya. Sihat Robin ni lah Datuk kan?
1: Yalah, Alhamdulillah.
0: Baik, terima kasih juga kita ucapkan kepada DJ Amira kita yang menjayakan siaran langsung kita ni Datuk ya. Yeah. Di platform media sosial. Baik Datuk, macam biasalah Datuk, kita nak mendengar terlebih dahulu mukadimah daripada Datuk. Silakan Datuk. Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar, para penonton, DJ Maslita, DJ Amira dan semualah yang mengikuti siaran At-Tibyan pada pagi Jumaat 3 hari bulan Julai 17 Muharram 1448. Peringkat awal ini saya ingin mengingatkan bahawa kita ada tanggungjawab semasa kita masih hidup, dan kita ada tanggungjawab kita yang hidup kepada si mati. Di antara tanggungjawab si hidup kepada si mati sebelum kita, mereka itu yang mati itu dikuburkan, adalah kita menyelenggarakan jenazahnya, dan ia termasuk dalam senarai fardu kifayah. Kebelakangan ini kita dapati tertular berita-berita mengenai penyelenggaraan jenazah yang tertangguh di beberapa buah negeri lah. Yang ada yang tertangguh sebab ada aduan tak bayarlah, kemudian macam-macam lah. Pihak penyelenggaraan minta ditangguhkan sebab tidak ada mereka yang mengorek liang lahat dan sebagainya lah. Jadi untuk itu saya memberikan nasihat, dan kebetulan barangkali didengar oleh para jawatan kuasa tanah wakaf atau tanah perkuburan ataupun jawatan kuasa masjid lah, untuk supaya penyelenggaraan jenazah ini perlu diutamakan. Kira-kira wang ringgit dan sebagainya itu kita boleh kira kemudian. Jangan sampai jenazah itu ditangguhkan disebabkan mereka tidak mampu untuk membayar kos pengebumian. Dan kita kedapatan kes-kes di mana jenazah terpaksa ditangguhkan sebab waris tak mampu nak bayar. Sedangkan itu adalah fardu kifayah. Andai pun mereka tak mampu, kewajipan yang hidup ini untuk menyelenggarakan dengan segera. Begitu juga terdapat juga tanah-tanah perkuburan yang menolak jenazah di luar daripada qaryah berkenaan dikebumikan di tanah perkuburan berkenaan atas alasan dia orang luar. Sehingga berlaku penangguhan yang lama. Perkara-perkara ini sepatutnya tidak berlaku, kerana bila kita panggil tanah wakaf perkuburan, sebenarnya dia bukan hak milik. Dan dia boleh digunakan dalam tempoh waktu sekira-kira jenazah dalam kubur itu sudah tidak ada lagi, sudah reput, maka boleh digunakan pula oleh orang lain. Jadi kita sangat mengharapkanlah pengendali-pengendali tanah perkuburan menggunakan banyak budi bicara dan tidak berkeras soal wang ringgit, surat orang luar, orang dalam dan sebagainya. Kerana ia adalah tanah wakaf dan mereka yang menguruskannya itu adalah memegang amanah saja. Jadi kita sangat sedihlah kalau berlaku kes-kes penangguhan penyelenggaraan jenazah disebabkan isu-isu kewangan, isu-isu bukan ahli orang tempatan dan sebagainya. Jadi kita dahulukan penyelenggaraan jenazah secara segera, sebab itu yang disuruh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah.
0: Dan sepatutnya disegerakan, Datuk, ya, proses-proses ke bumi dan sebagainya, Datuk, kan. Baik, itu satu benda yang sangat-sangat kita perlu renungkan ni, Datuk, ya. Sebab tular ya, yang jenazah dilengah-lengahkan pengebumiannya.
1: Disebabkan birokrasi. Disebabkan birokrasi menyebabkan jenazah dilengahkan untuk dikebumikan dan menimbulkan kesedihanlah kepada waris-waris.
0: Waris-waris. Baik Datuk, jadi itu dia mukadimah yang dapat kita manfaatkan bersama ya Datuk ya. Dan seterusnya seperti biasanya kemusykilan dan persoalan berkaitan dengan bab agama, hukum akal dan sebagainya, insyaAllah kita berikan penjelasannya oleh yang berbahagia saya bersama Khatibah Mufti Perak Datuk Haji Zamri bin Hashim. Pastinya rancangan Atibian di Perak FM.
2: Atibian memberi penerangan dan jawapan kepada masalah dalam bidang agama setiap Jumaat pukul 10.10 minit pagi. Altibian.
0: Baik, waktu sekarang dah pun 10.17 minit pagi untuk kita berikan ataupun menyantunilah persoalan-persoalan dan kemusykilan yang diajukan sama ada menerusi rumah hijau kita di 010-200-7055 dan talian kita juga dibuka ya. Untuk mana yang sudi bersama kan untuk mengajukan persoalan tu 545-8559 dan juga yang lainnya yang mana menonton di Facebook Perak FM ataupun di Rumah Biru dan juga di Latita, insyaAllah ya saya cuba tengokkan ya soalan-soalannya. Baik, kita pergi kepada soalan yang pertama ni Datuk. Datangnya daripada Wan Cik ni nak bertanya berkenaan dengan zakat. Jika kita beri terus zakat kepada asnaf, wajibkah diberi pada sekurang-kurangnya 3 asnaf ni?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma astur aurati wa ammin rawati wa ighfir dhunubi. Ini termasuk dalam bab mengagihkan zakat tanpa melalui amil. Bagi mereka yang ingin mengagihkan zakat tanpa melalui amil untuk terus mengagihkan kepada asnaf yang 8 itu, tolak amil jadi 7 lah. Pertama, wajib ke atas dia untuk mengetahui ilmu mengenai asnaf itu sendiri. Siapa yang dikatakan fakir, siapa yang dikatakan miskin, dalam perkara apa dikatakan fisabilillah, dia kena tahu semua tu. Barulah dia boleh memberanikan diri untuk mengagihkan zakatnya kepada terus kepada sasaran. Dalam satu pandangan mazhab Syafi'i, sasaran itu dia perlu cari dulu. Kalau zakat itu bukan zakat fitrah lah, zakat selain daripada fitrah, dia kena cari 8-8 asnaf. Tolak satu, amil jadi 7. Dia kena cari dulu. Baik. Kalau sekiranya dia mampu cari yang 7 itu, semua yang 7 itu berhak terhadap zakatnya itu. Kalau dia tak mampu, telah berusaha tapi tak mampu nak cari yang 7, dia kena cari yang bakinya lagi. Bakinya lagi. Sampailah kepada 3 asnaf. Dan 3 asnaf itu, pada setiap 3 asnaf itu, dalam satu pandangan dalam mazhab Syafi'i kita, pada setiap 3 asnaf itu 3 orang. Sebab nak meraihkan ayat innamas sadaq dalam surah At-Taubah ayat 60, innamas sadaqat lil fuqara wal masakin, sehingga akhirnya yang semuanya berada dalam sirah jamak. Jamak ni maknanya plural.
0: Baik.
1: Dalam tata bahasa bahasa Arab, plural itu sekurang-kurangnya 3. Jadi itu asas pandangan, satu pandangan dalam mazhab Syafi'i kita. Kalau nak membahagikan zakat secara terus, maka kena cari asnaf yang ada. Kalau dah putus asa, paling tidak ada 3 asnaf dan setiap asnaf ada 3 orang. Dengan dalam keadaan kita mengetahui siapakah asnaf itu dari sudut ketepatan ilmunya. Kalau itu kita mampu sampai ke tahap itu, silakanlah. Tapi kalau kita tak mampu ke tahap itu, adalah lebih mudah untuk kita beri terus kepada amil. Dalam masa yang sama, kita maklumkan kepada majlis tentang di, kalau di kampung kita tu ada orang fakir ke, fakir atau pemiskin dan sebagainya, untuk lebih disantuni oleh MAIB, Majlis Agama Islam, sepanjang tahun. Wallahualam.
0: Baik. Jadi itu ya penjelasannya Datuk ya berkenaan dengan zakat. Kalau boleh lebih afdal lagi lah.
1: Terus kepada amil.
0: Kepada amil.
1: Lebih mudah lah.
0: Baik, seterusnya kita ada Adi dari Teluk Intan ni Datuk nak bertanya. Okey, pertanyaan pertanyaannya ialah mengenai dalam grup WhatsApp komuniti masjid, katanya ada beberapa orang yang sering mengata tentang keburukan kerajaan. Pengerusi sering mengingatkan agar jangan politikkan WhatsApp masjid, tetapi mereka sering ingkar. Kadang-kadang terjadi pertelingkahan lidah dalam WhatsApp. Jadi saya cadang nak keluar saja dari grup WhatsApp tersebut, tapi memikirkan tentang kebaikan maklumat yang disampaikan dalam WhatsApp, saya terpaksa kekal walaupun ada cerita-cerita yang lain, terutama keburukan kerajaan. Jadi apa agaknya tindakan saya perlu lakukan? Adakah kekal ataupun keluar dari grup ni? Minta penjelasan Dato'.
1: Pertama, admin kena tegaslah. Admin grup WhatsApp tu dia kena letak satu peraturan-peraturan bahawa perbincangan dalam grup ini hendaklah dielakkan perbincangan-perbincangan berkaitan dengan politik kepartian contohnya. Jadi kalau sekiranya masih berlaku, grup admin kepada grup berkenaan boleh bagi amaran 2-3 kali. Kalau tak juga dedegir juga, boleh remove sajalah. Itu satu cara. Satu lagi cara, wujudkan satu grup yang dia bersifat info saja, sahala saja. Maknanya saluran-saluran maklumat hanya kita letak pada grup berkenaan dan tidak ada komen-komen ataupun reply dan sebagainya. Itu pun boleh buat. Jadi dalam hal ini kita tak nak grup WhatsApp kita ini sebagai medan untuk mengumpat di antara satu sama lain. Jadi info-info mengenai keburukan kerajaan itu barangkali banyak yang salah. Namun di celah-celah itu barangkali ada yang betul. Jadi bila berlaku bercampur aduk salah betul, salah betul, orang awam tak mampu nak menilai. Adalah lebih baik kita hadkan grup WhatsApp berkenaan hanya dalam perkara-perkara yang bermanfaat untuk komuniti dan elak jauhkan daripada bersifat politik kepartian dan kata-mengata seumpama itu. Jadi cadangan saya kepada beliau, sama ada beliau kekal tapi kena tapis ataupun beliau tinggalkan dan mencadangkan kepada grup, kepada admin grup untuk mewujudkan satu lagi channel WhatsApp yang untuk info saja, bukan untuk berbalas-balas komen.
0: Mungkin ada juga peringatan-peringatan untuk perkongsian maklumat.
1: Ada baiknya sebenarnya saja. Grup WhatsApp tu ada baiknya sebenarnya. Info-info yang baik, zikir-zikir dan sampai banyak sebenarnya. Cuma yang penting adalah ketegasan penuh hikmah admin kepada grup berkenaan.
0: Baik, Dato', itu ya disarankan. Macam itulah langkah yang sebaik-baiknya ya. Okey, seterusnya kita ada Amirul Najmi Adnan. Kalau tengok nama di profil WhatsApp ni Dato' ya. Ada dua soalan ni, kita pergi satu persatu. Soalan yang pertama, bolehkah solat Jumaat dijamakkan dengan waktu asar? Kalau boleh, adakah perlu tunggu doa dulu ataupun terus solat asar, Datuk?
1: Untuk solat Jumaat harus untuk dijamakkan dengan solat asar. Dia panggil jamak takdim. Dan jamak takdim ini perlu muwalat. Muwalat ini berturut-turut. Dia tidak boleh disenggangi dengan benda lain. Jadi bagi mereka yang ingin menjamakkan jamak takdim solat Jumaat dengan solat asar, seusai saja dia beri salam solat Jumaat itu, terus dia bangun untuk buat lagi solat dua rakaat asar tadi ni, dan tidak perlu menunggu doa tadi itu. Dia terus boleh buat untuk solat asar.
0: Baik, okey, itu dia penjelasan untuk soalan pertama. Soalan kedua, kalau solat belakang baju terbuka tanpa sedar, tapi pada akhir solat baru tersedar, ya, adakah perlu diganti semula solat tersebut ataupun hukumnya sah ke atau tidak?
1: Baik, kena tengok bahagian yang terbuka itu. Kalau terbuka itu masih areanya atau kawasannya masih di atas pusat. Ini yang lelaki ni kan, Amirul ni. Kalau yang terbuka itu kawasannya masih berada di atas pusat, walaupun di belakang, dia tidak membatalkan solat dia. Tapi kalau ini juga minta maaf, biasa berlaku juga di kalangan jemaah lelaki, dia pakai seluar ketika sujud, maka seluarnya itu tak ketat dan dia melondih ke bawah dan menampakkan bahagian tubuh yang berada di bawah pusat dia. Maka itu menyebabkan solatnya batal. Sebab aurat lelaki ketika solat adalah pusat dan lutut, dan kawasan yang kedua-duanya lah. Jadi kalau sekadar terbuka tetapi masih berada di atas kawasan pusat ke atas, maka tidak perlu untuk dia mengqadakkan puasa, solatnya.
0: Solat itu tadi ya. Sah lah Dato' ya.
1: Sah, insyaAllah.
0: Baik. Okey, dua soalan daripada Cik Amirul Najmi Adnan kita dah pun diberikan penjelasan. Terima kasih banyak-banyak ya. Okey, seterusnya kita tengok soalan daripada Kak Long ni Dato'. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah boleh kita menggabungkan solat-solat sunat dalam satu masa? Contohnya solat sunat duha dengan solat sunat taubat ataupun solat-solat sunat yang lain, Datuk.
1: Soalan ini dah beberapa kali kita temui dan kita jawab. Kita ambil jalan yang terbaik. Jalan yang afdal adalah kita mengasing-asingkan solat itu. Contohnya solat duha kita asingkan dengan solat sunat taubat, dan kita asingkan dengan solat-solat sunat yang lain. Itu adalah langkah paling afdal. Cuma dalam hal-hal tertentu kita kesuntukan masa. Contohnya kita ambil wuduk, kemudian kita nak solat-solat sunat wuduk, nak berasing dengan solat sunat sebelum zuhur, memerlukan waktu yang lama yang barangkali kita tidak dapat untuk takbiratul ihram bersama imam nanti solat fardu, yang itu kita boleh gabungkan. Iaitu solat sunat wuduk tadi tu kita gabungkan dengan solat sunat sebelum zuhur. Tapi kalau kita ada senggang masa yang lama, maka terlebih baik afdal kita asing-asingkan solat berkenaan, kerana kita dapat memperbanyakkan solat-solat sunat kita.
0: Baik. Okey, itu dia ya penjelasannya. Dan seterusnya kalau kita tengokkan, ada juga soalan yang dikirimkan ya menerusi rumah biru kita ni Datuk, daripada Lili Ismailida ni Datuk ya. Assalamualaikum Datuk dan juga Lili.
1: Assalamualaikum.
0: Okey, nak bertanya yang mana perlu ikut dulu? Saya ada apps waktu solat dan azan di tempat kampung saya ni kadang-kadang tak tepat sama ataupun sama dengan apps waktu solat ini. Jadinya yang mana satu yang saya perlu ikutlah? Kadang-kadang terlalu lambat azan subuh sampai 6 lebih pun masih belum lagi dialunkan azan. Datuk.
1: Salah satu syarat sah sembahyang adalah yakin telah masuk waktu. Jadi untuk mengukur masuk waktu itu ada berbagai cara. Antaranya adalah dengan azan. Baik. Kalau sekiranya azan itu dilaungkan di surau atau masjid yang terdekat dengan kita, dilaungkan saja confirm dah masuk waktu dah. Tapi kalau kita ada aplikasi-aplikasi tertentu dalam dalam peranti kita, kita kena tengok tentang ketepatan aplikasi berkenaan. Melambak sekarang aplikasi waktu solat. Kita takut nanti setting kita tak sama, kita setting Kuala Lumpur. Tapi kita duduk, kita balik, ialah kita barangkali bekerja duduk Kuala Lumpur. Tiba-tiba kita balik kampung, setting Kuala Lumpur. Tetapi kita balik kampung di Ipoh contohnya. Jadi waktu tu agak tak sama. Pertama kalau nak pakai aplikasi telefon, kena tengok betul-betul setting dia. Saya mencadangkan ada satu aplikasi yang dikeluarkan oleh JUPEM, Jabatan Pemetaan dan Ukur Malaysia.
0: Baik.
1: JUPEM.
0: JUPEM. Ya,
1: JUPEM. Dia ada dipanggil aplikasinya My Solat ke Waktu Solat gitulah. Itu antara yang tepat. Dia memberikan waktu solat pada tempat itu sendiri.
0: Baik.
1: Jadi kesimpulan daripada soalan tadi, mana-mana aplikasi yang kita yakin bahawa ia tepat, kita boleh guna. Kita boleh guna. Dan kalau sekiranya azan yang dilaungkan di surau masjid berdekatan dengan rumah kita tu selalunya lambat, dan kita tahu selalu lambat, maka kita boleh gunakan aplikasi dalam peranti kita. Dengan syarat yakin kita bahawa waktu itu sudah masuk.
0: Sudah masuk ya Dato' ya. Okey, itu dia ya. Dan seterusnya Hairul Effendi Awang ni Dato', ada nak bertanya ni. Soalan dari sebuah sekolah katanya, guru besar memberitahu kepada guru A bahawa ada guru yang menawarkan diri untuk berpindah sekolah ke sekolah lain jika guru A berada di sekolah tersebut. Jadi apakah yang perlu dilakukan oleh guru A tadi, Datuk?
1: Guru besar memberitahu kepada guru A bahawa ada guru yang menawarkan diri berpindah
0: ke sekolah lain
1: jika guru guru A berada di sekolah tersebut. Maknanya ada guru yang tak ngam dengan guru A ni.
0: Itulah tak jelas
1: tak
0: ya.
1: Situasi tu. Siapa yang nak pindah sebenarnya? Jadi ini kalau berlaku soalan yang saya faham gambarannya gitu, itu adalah masalah interpersonal saja sebenarnya. Perlu kebijakan lah daripada guru besar untuk menyelesaikan secara dalaman sajalah.
0: Okey, seterusnya ada dua soalan daripada Bekor Nola Acu Yayan ni. Assalamualaikum Datuk ya. Soalan yang pertama, apa hukum jika menantu perempuan tak nak jaga mertua sakit? Menantu juga punya pelbagai masalah kesihatan Datuk.
1: Menantu perempuan sebenarnya dia kalau ada anak-anak lain, anak-anak kandung ataupun dipanggil ipo-ipo dia lah, ipo-ipo dia, maka ipo-ipo dia lebih berkewajipan untuk menjaga mak mertua. Tapi kalau sekiranya tak ada orang langsung nak jaga mak mertua, maka dia wajib menjaga mak mertua sekadar yang dia mampu lah. Dia pun dalam soalan berkenaan, dia pun ada sakit dan sebagainya. Jadi dia kena jaga setakat yang dia mampu saja. Selebihnya itu memang di luar daripada kemampuan dia. Tapi kalau ada ipo-ipo dia yang lebih yang lebih mampu, yang tak ada penyakit sebagainya, ipo-ipo dia lebih dipertanggungjawabkan untuk menjaga mertua berkenaan.
0: Okey, soalan yang kedua, jika suami enggan sediakan nafkah rumah dari sebelum kahwin sehinggalah perkahwinan bertahun-tahun namanya, bagaimana ya sedangkan isteri tidak selesa tinggal dengan mentua, selalu terasa hati dan sebagainya dengan sikap mertua dan ipar, tapi suami tidak pernah membela isteri ataupun bersuara pada keluarganya Datuk.
1: Jadi sudut hukum fiqah, suami berkewajipan memberikan nafkah kepada isteri. Nafkah terbahagi dua, nafkah zahir dan juga nafkah batin. Dalam kes kalau sekiranya isteri mendapati suami dia tak beri nafkah kepada dia dan juga anak-anak dia, dari sudut hukum fiqah dan juga hukum perundangan, isteri boleh mengadu kepada qadi ataupun kepada mahkamah tentang tanggungjawab suami yang gagal dilaksanakan. Di situ nantilah pejabat agama atau mahkamah akan mengambil tindakan selanjutnya. Sebab itu, tapi kalau sekiranya suami memaksa isteri duduk sekali di rumah, maka isteri kena patuh. Tapi suamilah dia kena bertanggungjawab untuk menyediakan segala-galanya nafkah kepada isteri berkenaan. Dan sebenarnya dalam hal ini suami sangat berperanan mengimbangi antara perasaan isteri dan juga tindakan mertua dan juga ipar-ipar kepada isteri berkenaan. Jadi kalau puan yang bertanya merasakan ada hak yang terabai kerana duduk sekali, barangkali hak nafkah sebagainya, dari sudut perundangan boleh untuk untuk mengadukan kepada pihak berkenaan.
0: Baik ya. Okey, kalau tengokkan jam dah 10.36 minit pagi, masih lagi kita menerusi rancangan Atibianya di Perak FM. Sebarang kemusykilan ataupun persoalan bolehlah diajukan menerusi saluran-saluran kita di WhatsApp kita ataupun rumah hijau kita 010-200-7055 dan juga talian kita 545-8559 dan juga di platform medsos yang lainlah di Rumah Biru dan juga di live TikTok. Baik, ada tiga soalan daripada Cik Khair Yusof Semanggul ni Dato' eh. Soalan yang pertama, adakah surau-surau dalam Perak ini dilantik imam dan bilal oleh pihak surau ataupun jabatan agama untuk bertugas di surau-surau mereka? Sebab kadang-kadang tak ada imam ataupun bilal yang nak bertugas di surau-surau tertentu.
1: Okey. Surau-surau di Perak ini ada beberapa kategori. Satu dipanggil surau diri Jumaat. Ringkasnya SDJ. Surau diri Jumaat. Maksudnya surau itu dibenarkan untuk melaksanakan solat Jumaat. Imam-imam di surau berkenaan, kalau tidak salah ingatan saya lah, lebih kurang dua orang imam di SDJ berkenaan dilantik oleh kerajaan. Selebihnya dilantik oleh surau itu sendiri. Kemudian yang kedua, surau-surau ta'adud Jumaat, STJ.
0: STJ pula.
1: STJ ni adalah berbeza dengan SDJ. SDJ itu dia surau diri Jumaat dan dia ada qariah dia sendiri. STJ, surau-surau yang boleh mendirikan solat Jumaat tetapi dia tidak mempunyai qariah dia itu sendiri. Dia tertakluk kepada qariah masjid yang berdekatan dengan dia. Dibenarkan untuk solat Jumaat disebabkan barangkali ada kesesakan pada masjid berkenaan ataupun berlaku ada kesukaran, contohnya sekolah asrama nak bawa budak keluar sembahyang Jumaat, naik bas sebagainya, maka dibenarkan STJ.
0: STJ.
1: Jadi STJ ini imam-imamnya kebanyakannya dilantik oleh surau sendiri. Tapi selain daripada STJ dan SDJ, dia adalah dilantik oleh surau itu sendiri, bukan daripada Jabatan Agama Islam, Negeri Perak. Jadi kalau ketidakberadaan imam ataupun bila yang bertugas di surau-surau berkenaan, perlu dirujuk kepada jawatan kuasa surau itu sendiri. Ini dalam dalam ingatan saya begitulah. Barangkali rakan-rakan daripada JAIB yang dengar rancangan kita ni, kalau tersalah maklumat maka boleh betulkanlah. Sebab urusan imam-imam di masjid dan surau itu di bawah kelolaan bahagian pengurusan masjid Jabatan Agama Islam. Bukan Jabatan Mufti. Saya menjawab bagi pihak rakan-rakan kalau betul. Kalau salah, nanti rakan-rakan yang mendengar siaran ini boleh betulkanlah.
0: Baik. Pertama, setahu saya lah, kalau salah pun betulkanlah juga. Surau STJ ni tadi Datuk ya. Apa istilahnya T tu Datuk?
1: Ta'adud Jumaat.
0: Ta'adud Jumaat. Yalah, macam sekolah Izzuddin. Surau tu. Setiap hari Jumaat dia ada dirikan solat Jumaat di situ.
1: Dan ya, dia berapa lagi surau-surau sekolah asrama. Sebab kalau nak dibawa anak-anak ini ke keluar, kena bas yang banyak, nak melintas jalan besar, di sana ada kesukaran, maka dibenarkan solat Jumaat dalam tu,
0: dalam dalam kawasan,
1: kawasan
0: sekolah
1: tu, kawasan sekolah, dan orang luar pun boleh masuk.
0: Ya, orang luar pun boleh masuk.
1: Saya semenjak tukar pindah ke bangunan SSM ni, jabatan kami, jadi saya suka semayang di Masjid Izzuddin, Surau Izzuddin tu, sebab kawasan parkingnya luar, dapat berjumpa dengan anak-anak.
0: Baik, okey, itu dia dapat juga kita kongsi maklumat berkenaan dengan surau-surau ini Dato' ya. Okey, soalan yang kedua juga daripada Cik Khair kita, ada pendapat katanya mengatakan bahawa sekiranya hari hujan tidak perlu untuk solat berjemaah di masjid ataupun surau Dato'.
1: Kalau sekiranya ini adalah dalam bab sekiranya hari hujan yang lebat, maka tidak ada tuntutan untuk solat solat berjemaah. Ini sesuai dengan zaman Nabi dulu. Sebab kalau sekiranya demo tu jarang, ketika itu jarang hujan yang lebat di tanah Arab. Tapi tempat kita ni hujan biasa, dan oleh kerana biasanya hujan di tempat kita, persediaan untuk kita solat jemaah semasa hujan tu dah kita bersedia. Kita ada payung, kita ada kenderaan dan sebagainya. Jadi sesuai dengan zaman kita sekarang, tidak tergugur untuk solat berjemaah melepaskan fardu kifayah di tempat kita walaupun suasana hujan, hujan-hujan biasalah, bukan hujan ribut. Maka masih diwajibkan untuk mendirikan solat jemaah di masjid-masjid untuk mengelakkan berdosa sudur al-qariyah, kerana ia masih dituntut sebagai fardu kifayah.
0: Okey, soalan yang ketiga, adakah benar sekiranya waris ataupun si mati tertentu mungkin tidak ada duit ataupun tak mampu bayar gali kubur, bayar pengurusan jenazah, jenazah si mati perlu ditangguhkan? Itu tadi yang bukan dimah dari
1: dalam kes-kes tadi. Begini sebenarnya tak wajar untuk ditangguhkan. Selesaikan dulu. Kemudian mengenai kos-kos apa semua tu, itu kira kemudian lah. Yang penting jenazah dapat diselenggarakan dengan segera.
0: Baik. Okey, 10.43 minit pagi untuk terus bersama dalam rancangan TBN. Okey, soalan seterusnya datangnya daripada Kak Ros kita ni, Datuk ya. Kak Ros nak bertanya, solat jamak, sekiranya kita buat solat jamak takdim Zuhur dan Asar pada waktu Zuhur, dan hari yang sama kita buat pula jamak takhir solat Maghrib dan Isyak pada waktu Isyak. Soalannya, bolehkah kita buat macam tu, Datuk?
1: Ya, ketika kita masih dalam musafir, kita mempunyai pilihan. Sama ada kita nak buat jamak takdim ataupun jamak takhir. Jadi, dalam situasi soalan yang diajukan kepada kita, Zuhur dengan Asar, dia buat jamak takdim. Solat pada waktu Zuhur lah. Kemudian, Maghrib dengan Isyak, dia buat pula jamak takhir. Harus hukumnya selama mana dia masih dalam musafir yang diharuskan. Dia tak mesti
0: kena ikut lah.
1: Kena ikut takdim siang, takdim malam. Tak mesti. Dia sama ada takdim siang, takhir malam, ataupun takhirnya Zuhur Asar tadi kita buat Asar, tapi kita nak takdim pula Maghrib dengan Isyak waktu Maghrib, tak ada masalah.
0: Tak ada masalah ya, tak ada ikut turutan dan sebagainya. Okey, seterusnya kita ada soalan daripada Puan Roslina Ipoh Perak ni, Datuk. Soalan tentang zakat ni, Datuk. Saya mengenali dua orang yang ada pertalian saudara dengan saya. Jadi yang pertamanya, dia penerima zakat Negeri Perak sebab dia telah diisytiharkan bankrupt sebab arwah ayahnya pernah buat loan bank atas namanya ketika dia berusia 23 tahun. Dan kini dia dah ada keluarga dan anak ramai. Dia berniaga sendiri tapi susah. Cuma waktu buat permohonan zakat, dia akui dia ada menipu agar permohonan zakatnya lulus. Suaminya berniaga tapi dia cakap kerja kampung sahaja. Bolehkah saya, iaitu Puan Roslina ini, memberi zakat padanya dan dia memang susah, Datuk? Macam mana kedudukan?
1: Kalau dia maib menganggap dia penerima zakat, maka dia berhak untuk menerima zakat daripada kita. Cuma dalam soalan tadi, dia pernah menipu. Kalau dia menipu sehingga statusnya itu daripada orang kaya, bila dia menipu dia jadi macam asnaf sebab penipuannya itu, maka orang ini tak layak untuk mendapat zakat. Sebab realitinya dia bukan asnaf, cuma atas penipuannya maib pun tidak dapat nak kesan, maka dia dikira sebagai asnaf. Tapi disebabkan asnafnya itu disebabkan penipuannya, maka dia tak berhak untuk mendapat asnaf zakat kalau sekiranya dia bukan daripada golongan asnaf. Cuma dikira didaftarkan sebagai golongan asnaf sebab penipuannya itu. Jadi nak tanya saya boleh ke tidak, kena tengok secara real lah benda tu, sama ada dia benar-benar miskin ataupun tak. Sebab atas kertas dia miskin sebab dia tipu.
0: Baik. Okey, soalan yang kedua, Saudara yang kedua bukanlah penerima zakat, tapi dia juga seorang yang bankrupt, Dato. Masalahnya, dia sendiri seperti tidak berminat berusaha dan suka menerima bantuan dari saudara mara saja. Malah kadang-kadang dia suka juga nak beli benda-benda yang lain yang berharap keluarga belikan. Dia ada anak perempuan, dua orang yang tinggal dengan bekas isteri, namun nafkah tidak diberi. Jadi minta.
1: Ini dah macam soalan beraisa. Boleh Ustaz bincangkan isu ini? Jadi yang ini saya tangguh jawapanlah, sebab saya tak dapat gambaran yang sebenar. Uh-huh. Tidak dapat kita nampak gambaran berdasarkan kepada soalan-soalan yang begini. Uh-huh. Dia kena tengok kepada realitinya. Uh-huh. Sebab itu saya lebih suka menasihatkan kepada pembayar-pembayar zakat untuk bayar zakat kepada amil. Bila kita bayar zakat kepada amil, tanggungjawab kita selesai sebenarnya. Kalau kita bayar sendiri, kita takut nanti tak tepat pada sasaran.
0: Jadi sangkut juga.
1: Jadi sangkut juga. Kita rasa kita sudah melepaskan tanggungjawab kita. Yeah. Tapi tak sampai kepada sasaran, dikira tidak melepaskan tanggungjawab. Jadi apa langkah yang patut kita buat? Pertama, bayar zakat kepada amil. Kedua, kita laporkan kedua-dua kes. Contohnya kes yang kedua tu, kita laporkan kepada kepada pegawai Baitul Mal daerah. Untuk mereka menyiasat sendiri. Pegawai-pegawai Baitul Mal daerah akan turun sendiri, akan tengok, akan nilai sama ada dia berhak layak mendapat zakat ataupun tidak.
0: Baik. Okey. Ya, Puan Roslina, yang disarankanlah ya. Okey, seterusnya kita ada daripada Zizi Raziz Razak ni, Datuk. Ada dua soalan juga ya. Saya membeli rumah kediaman betul-betul di sempadan dua daerah, iaitu Kuala Pilah dan juga Jempol di Negeri Sembilan ni, Datuk. Bila masuk waktu solat ataupun berbuka puasa, mana satu nak ikut ni, Datuk? Daerah yang mana satu? Dia beli sempadan tu, Datuk.
1: Yang mana satu, daerah yang kita bayar cukai taksiran atau pertubuhan kerjaan tempatan, Kuala Pilah. Kita kena tengok rumah kita tu qaryah masjid mana di situ. Kita duduk di situ walaupun sempadan antara dua daerah, kita kena tengok masjid yang terdekat. Maksudnya kalau kita sembahyang Jumaat, kita wajib pergi ke masjid itu. Jadi waktu berbuka puasa apa sembahyang sebagainya, kita ikut masjid qaryah yang qaryah yang berkaitan dengan masjid itu. Sama ada cukai taksiran ke tempat itu, pentadbiran sebenarnya. Tapi dari sudut syarak, kita kena tengok masjid yang berdekatan sebagai qaryah kita. Kalau kita tak mampu untuk menentukan exactly accurate mengenai tempat kita sendirilah, tak semua orang ada ilmu tentang itu. Jadi kita tengok kepada masjid di mana kita menjadi ahli qaryah di situ.
0: Okey, itu dia ya. Soalan dah terjawablah ya. Untuk dua. Baik. Cikgu Zizi Raziz kita.
1: Cikgu Zizi Raziz. Terima kasih, cikgu.
0: Okey, seterusnya kita ada ni, ada yang minggu lepas yang tak terjawab lagi ni, soalannya berkenaan dengan solat ni, Datuk. Soalan daripada Zul Alang ni nak bertanya berkenaan dengan tumakninah dalam solat. Apakah batal solat jika tak buat tumakninah tersebut?
1: Batal solat sebab tak buat tumakninah kerana dalam mazhab Syafi'i kita, tumakninah itu adalah rukun dalam solat kita. Jadi batal kalau dia tidak tumakninah. Tumakninah ialah kita berhenti sekadar satu tasbih. Kalau kita rokok tu, kita berhenti dengan kadar satu tasbih. Itu dipanggil sudah cukup untuk tumakninah. Tapi kalau kita rukuk, kemudian kita bangun terus, tanpa kita berhenti walaupun sekadar satu sedetik, satu tasbih, maka dikira tidak tumakninah.
0: Baik, okey. 10.50 minit pagi, lebih kurang dalam 10 minit lagi ya, untuk kita memberikan penjelasan kepada persoalan dan kemusykilan yang diajukan. Okey, seterusnya kita ada Fairul nak bertanya berkenaan dengan hukum aurat ni, Datuk ya. Apakah hukum aurat anak perempuan susuan dengan bapanya?
1: Auratnya seperti dia dengan anak perempuannya sendiri. Cuma dia tidak boleh nanti kalau bapa susunya meninggal, dia tak boleh mewarisi harta bapa susu. Cuma dia sudah aurat, dia seperti anak perempuan dia sendiri. Boleh buka tudung lah maksudnya.
0: Baik. Okey. Dan seterusnya daripada Mus Sri Larut ni Datuk nak bertanya berkenaan dengan arah kiblat Datuk eh.
1: Ya.
0: Anak saya nak masuk rumah baru. Taman perumahan yang barulah Datuk eh. Jadi nak bertanya cara terbaik untuk mengetahui arah kiblat yang tepat. Sama ada nak ikut kompas melalui aplikasi telefon pintar ataupun ikut arah matahari terbenam. Itu cara lama. Jadi yang mana paling baiklah Datuk.
1: Baik. Kalau kita nak pakai aplikasi telefon pintar kita, saya cadangkan gunakan aplikasi tadi itulah yang dikeluarkan oleh
0: Jupem tadi.
1: Jupem tadi tu. My Kiblat kalau tak salah. My Kiblat. Cuma cara penggunaannya kena betul. Kerana takut nanti peranti kita terkesan dengan medan magnet. Kita letak pada besi berdekatan dengan kawasan besi sebagainya, dia akan terkesan dengan itu. Tapi kalau kita pandai menggunakannya, termasuklah pakai kompas tadi tu. Tapi kalau kita pandai menggunakannya, kita boleh ijtihad kita dengan arah kiblat begitu. Cuma ada satu lagi, kita boleh tengok arah kiblat kita secara tepat, iaitu ketika peristiwa matahari benar-benar berada di atas Kaabah. Dia panggil peristiwa Istiwa'u Azam. Dia hanya berlaku pada dua kali setahun. Dan untuk maklumat itu, saudara Mus boleh melihat kepada portal Jabatan Mufti. Baik. Nah, di sana ada maklumat-maklumat cari-carian Istiwa Azam. Bagaimana ada caranya, bagaimana ia kita boleh mengukur kiblat rumah kita tu secara tepat menggunakan fenomena alam. Kalau mengikut cara lama matahari terbenam itu boleh juga, tetapi matahari terbenam bukan sepanjang tahun pada tempat yang sama. Dia beralih-alih pada, walaupun tak banyak dia punya peralihannya itu, tetapi dia tidak bukan pada waktu yang tempat yang sama tiap-tiap tahun. Satu lagi cara adalah kita boleh minta Persatuan Peminat Ilmu Falak Islam Perak untuk datang ke rumah kita. Untuk kita minta mereka mengukur arah kiblat dengan betul, dan ada juru ukur kiblat yang telah ditauliahkan. Cuma oleh kerana mereka itu bersifat persatuan NGO, adalah sedikit bayaran untuk mereka. Itu beberapa cara untuk kita melihat ketepatan arah kiblat kita.
0: Baik, okey. Lebih kurang 5 minit lagi untuk kita santuni ya Datuk ya. Soalan-soalan yang dikemukakan. Dan seterusnya daripada Ismail Hashim ni Datuk ya. Nak bertanya berkenaan dengan tabir pemisah di masjid. Antara muslimat dan juga muslimin, adakah perlu jarang dan nampak imam dengan jelas Datuk?
1: Dia berbeza antara masjid dengan surau. Kalau sekiranya masjid, tak apa, sama ada jarang atau tutup habis pun tak kisah, asalkan dia boleh dibuka. Dia tidak menjajaskan kuduah, maksudnya makmum ikut imam tak ada masalah, sama ada dia rapat, dia jarang ataupun dia tak jarang. Setengah makmum dia suka yang tak jarang, sebab orang perempuan nak betulkan sebagainya, orang luar tak nampak. Ada setengah dia suka yang jarang sebab dia boleh tengok imam dan sebagainya. Jadi itu terpulang kepada kebijakan jawatankuasa sendiri. Tapi kalau surau, kalau surau ketika nak sembahyang, dia kena buka sedikit tirai ke ataupun tabir itu, buka sikit supaya boleh lalu. Sebab bangunan solat jemaah di surau tak serupa dengan solat jemaah di masjid statusnya. Jadi sama ada jarang ataupun tidak, itu terpulang kepada jawatankuasa masjid. Elok juga ambil pandangan daripada makmum perempuan. Nak komo nak macam mana? Contohnya.
0: Itulah. Okey, kadang tu ialah bila waktu solat je dibuka tabir tu. Datuk kan. Supaya nampak jelas lah. Lepas habis daripada
1: tutup di, balik.
0: Tutup balik. Datuk, gitulah ya.
1: Okey. Boleh saya apa nama?
0: Ada perkongsian
1: daripada Datuk. Ada perkongsian daripada saya.
0: Ya.
1: Oleh kerana kutipan-kutipan derma kadang-kadang melambak-lambak sekarang. Di negeri Perak. Orang itu ngutip. Hari ini kutip sebagainya. Jadi saya perlu untuk berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan, terpaksa majlis agama buat peraturan supaya kutipan-kutipan ini dapat diurus dengan baik dan dapat mengelakkan penipuan dan manipulasi daripada pihak-pihak tertentu. Jadi sebab itu dalam peraturan kita, Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Perak menyatakan semua kutipan-kutipan sama ada dibuat oleh Majlis Agama Islam sendiri atau majlis boleh memberikan surat kebenaran kepada mana-mana pihak untuk mengutip derma ataupun mengutip sumbangan-sumbangan.
0: Baik.
1: Jadi bagi kita orang awam, kalau sekiranya ada orang kutip derma dan sebagainya, antara hak kita adalah untuk tanya kepada pengutip tu, ada tak kebenaran daripada Majlis Agama Islam Negeri Perak Darul Rituan. Kalau tak ada, kita cakap elok-elok dengan dia, pergi minta kebenaran dulu. Kalau ada, kita boleh kita boleh terus berderma lah untuk mengelakkan penipuan-penipuan yang berlaku bertopengkan kutipan-kutipan derma. Dulu-dulu lagi lah Afghanistan ada, orang Pakistan ada yang minta derma ni. Kemudian kita bagi sikit, marah-marah pula dia. Jadi terpaksa dibuat peraturan-peraturan begitu. Bahkan memang menjadi satu kesalahan dalam Enakmen Jenayah Syariah kita 1992, siapa-siapa yang buat apa-apa pungutan tanpa kebenaran maib ataupun berlawanan dengan apa-apa undang-undang, kalau didapati bersalah dan disamikan bersalah, dia boleh didenda sampai RM3,000 dan dia boleh dipenjara tak lebih 2 tahun ataupun kedua-duanya. Jadi saya minta sangatlah, pertama kepada mereka yang nak memungut derma sumbangan masjid, surau, NGO sebagainya, mohon kepada Majlis Agama Islam Negeri Perak. Kemudian kita sebagai orang awam, kalau didatangi oleh mereka yang nak kutip derma, hak kita sebenarnya adalah untuk minta surat ada tak maib benarkan. Kalau ada, teruskan. Kalau tak ada, nasihatkan kepada dia untuk ambil kebenaran lah. Kalau dia berdegil juga, boleh laporkan kepada Majlis Agama Islam Negeri Perak. Jadi macam mana kita nak buat semakan? Semakan boleh melalui portal rasmi maib pada ruangan info dan pengumuman tu. Ataupun surat-surat yang dikeluarkan oleh maib kelulusan kepada mereka yang mengitu, ada dia punya QR code. Dan kita boleh semak di situ supaya umat Islam tidak tertipu dengan setengah, walaupun tak ramai, segelintir orang yang memang mencari kekayaan melalui kutipan-kutipan derma ni. Mudah-mudahan begitulah untuk keselamatan kita semua, insyaAllah.
0: Itu pengongsian daripada Datuk ya. Dan juga ingatan pada kita lah ya. Okey, sekadar itu nampaknya atibian kita pada minggu ini, Datuk ya, persoalan dan juga kemusykilan yang diajukan, yang kita sempat berikan penjelasan kepada yang tak sempat tu, mohon kemaafan. InsyaAllah minggu hadapan kita dengan izin Allah kita bersiaran lagi. Terima kasih mana yang menonton di platform media sosial kami, iaitu di Perak FM ya, kita ada TikTok, kita ada juga di Rumah Biru, Facebook dan sebagainya. Terima kasih banyak-banyak. Dan sedikit kata-kata daripada Datuk sendirilah.
1: Alhamdulillah, kita teruskan. Kita masih di awal tahun baru ni. Maka elok sangatlah kita muhasabah apa yang kita telah lakukan untuk hari mati kita. Dan bila ada benda-benda kurang, kita hijrah kepada yang lebih baik. Dan kita hujung sekali, kita hijrah yang istiqomah, yang berterusan. Kerana selalu saya sebut, istiqomah ini, yang berterusan ini, hadiahnya besar. Orang yang istiqomah, dia husnul khatimah. Dia akan dimatikan dalam keadaan apa yang biasa dia buat. Maksudnya kalau kita biasa buat baik, kita mati dalam baik insyaAllah.
0: Mudah-mudahan kita ada Amin. Dalam golongan yang tidak terakhir. Amin. Terima kasih banyak Dato. InsyaAllah. Dengan izin Allah.
1: Kita jumpa lagi. InsyaAllah.
0: Terima kasih juga untuk DJ Amira kita yang membantu menjayakan siaran langsung kita di platform Medsos kita. Dan teruskan kesetiaan kau mendengarkan Perak FM. Kalau boleh manfaatkan dengan sebar-sebarkan lagi perkongsian kita. Kalau yang mana menonton di rumah biru kita. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan teruskan kesetiaan kau mendengarkan Perak FM.

0: Altibian memberi penerangan dan jawapan kepada masalah dalam bidang agama setiap Jumaat pukul 10.10 minit pagi. Altibian.
1: Bacalah doa ini sebelum memulakan perjalanan. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Semoga koma selamat sampai ke destinasi. Dari saya, P.U. Yop. Nyongen-nyongen juga di Perak FM untuk koma aja. Tunggu apa lagi? Mola lah, mola lah.

lepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX, iaitu PowerPoint Canva.

0: dengan lagu-lagu terbaik untuk kamu aja.
1: Okey, itu dia rangkaian lagu-lagu tanpa henti. Sebentar tadi menghiburkan koma untuk Yop dan juga Yong yang masih lagi sudi bertembangkan Perak FM dan menjadikan Perak FM sebagai radio nombor satu orang Perak. Awali pagi ini kan dengan senyuman, doa dan juga syukur. Ya, moga hari Jumaat ini membawa keberkatan lah. Ya, melapangkan rezeki kita, menenangkan hati kita dan memudahkanlah segala urusan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Yop Yong di segmen ini untuk terus menemani hari koma sehinggalah jam 2 petang bertemankan saya Maslita Muhammad. Loh, kalau tadi kita dah pun memanfaatkan selama kurang dari 1 jam itu tadi yang menerusi rancangan Atibian bersama dengan Seibu Samahah Timbalan Mufti Perak kita, ya, Dato' Haji Zamri bin Hashim. InsyaAllah ya, jangan lupa temu janji koma setiap hari Jumaat. Sebarang kemuskilan ataupun persoalan dalam bab-bab agama yang kurang jelas dan sebagainya, ini berkaitan dengan amalan kehidupan kita ya sebagai seorang Islam. Aha, jadi bolehlah manfaatkan menerusi rancangan Atibian ini ya untuk kita rungkaikan apa saja kemuskilannya ya yang tak jelasnya tu ya. Okey, dalam pada itu bolehlah kalau rasa-rasanya nak nyembang dengan teman, hantarkan ke WhatsApp RFM 010-200-7055. Aha. Okey, dalam pada itu macam mana cuaca di tempat koma? Kalau untuk hari ni dari pagi tu macam redup je kan, matahari keluar tak keluar aje. Ya, dan juga kepada yang sedang memandu, hati-hati memandu, moga selamat sampai ke destinasi yang dituju, dan pastikan kita mematuhilah undang-undang semasa kita memandu, tak kiralah memandu di jalan-jalan yang biasa maupun menggunakan lebuh raya utara selatan. Kalau rasanya memandu dengan jarak yang jauh tu, jadi cukup banyak-banyak dapatkan rehat lah sebelum perjalanan yang jauh tu, malam je lah, tambah pula memandu seseorang kan. Jadi jaga keselamatan ya, patuhi undang-undang kerana jalan raya lebuh raya dikongsi bersama. Dan pastinya lagu-lagu yang bakal menghiburkan koma untuk terus menyemani mungkin perjalanan tu, kalau mendengarkan Perak FM menerusi radio di kereta tu kan, tapinya kalau dah melepasi sesuatu jarak ataupun kawasan tu udah lain pula dia punya frekuensinya. Cumanya kita adalah kalau nak mendengarkan kita tu pun menerusi aplikasi RDM Click. Kan senang tu, bila-bila dan juga di mana-mana saja boleh mendengarkan kami. Okey, banyak lagi perkongsian kita menerusi segmen Yop Yong ini. Jadi insyaAllah saya cuba kongsikan juga beberapa info yang lainnya selain daripada lagu-lagu yang dah pun disusun untuk hiburan kita bersama. Ya, dan masuk jam yang seterusnya nanti itu jam 12 kita akan dapat ikuti Warta Perak. Dan selebihnya kita ada perkongsian. Hari ini hari Jumaat kan, jadi jangan lupa untuk kita ikuti intisari khutbah Jumaat bersama dengan Imam Masjid Negeri kita Tuan Haji Abdul Farid. InsyaAllah saya cuba dapatkan ya. Jadi terus bersama kami di Perak FM, hari hiburan, hari informasi untuk koma aja.

0: Era FM, hiburan berinformasi.
1: Saya Sanjidan Bin Mansur dari Kota Sakara. Kita berhibur dengan Era FM. Untuk koma aja.

0: Syekh Fajar Eng dari Ipoh kepada semua pendengar-pendengar setia Perak FM yang sedang bekerja ke, memasak ke, memandu ke atau apa-apa ajalah. Semoga anda terus setia mendengar Perak FM. Hiburan berinformasi untuk koma aja.
1: Anda pandai menyanyi?

Seronoknya suara dan gaya persis Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Jika ia, anda dijemput untuk menyertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026. Hadirkan diri anda pada 11 Julai 2026 bermula 11 pagi hingga 5 petang bertempat di RTM Perak, Ipoh. Jangan lupa tampil dengan gaya dan penampilan yang sesuai dengan lagu yang bakal dipersembahkan nanti. Bawa sekali rakaman minus one lagu pilihan anda. Uji bakat Bintang P. Ramli 2026. Mungkin anda bintang yang kami cari. Terima kasih.

Hai, kami Lawani Gang, 18 jam setiap hari, tak kira pagi. Selamat pagi. Betul.

0: Kuning, Warta Perak. Sebentar lagi di Perak FM.
1: Warta Perak, 12 tengah hari.
2: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Zulika Zainuddin dalam Warta Perak 12 tengah hari. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI akan memberi tumpuan kepada pembangunan bakat bagi memastikan Malaysia mempunyai tenaga kerja berkemahiran tinggi dalam bidang teknologi masa depan. Menteri Chang Lih Kang berkata, fokus itu melibatkan sektor strategik seperti kecerdasan buatan AI, digitalisasi, teknologi nano dan peralihan tenaga. Usaha tersebut juga selaras dengan persediaan Malaysia menjadi tuan rumah mesyuarat Menteri-Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi ASEAN AMSTI 23 pada 2027. Sebanyak 1,792 kes kemalangan jalan raya dengan 9 kematian direkodkan di seluruh negara semalam berdasarkan statistik harian yang dikeluarkan Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Polis Diraja Malaysia. Statistik itu menunjukkan kemalangan jalan raya masih menjadi isu serius yang memerlukan perhatian semua pengguna jalan raya bagi mengelakkan kehilangan nyawa serta kecederaan. Sehubungan itu, pengguna jalan raya diingatkan supaya sentiasa memandu secara berhemah, mematuhi peraturan lalu lintas dan mengutamakan aspek keselamatan ketika berada di jalan raya. 5 warden penjara Taipei, Muhammad Hairi Jumri, Saiful Azman Muhammad Ibrahim, Ahmad Rizal Razali, Muhammad Mustaqim Ibrahim dan Nur Afis Izwan Muhammad Jajam mengaku tidak bersalah di Mahkamah Majistret Taipei atas pertuduhan mencederakan 3 banduan. Muhammad Hairi dan Saiful Azman didakwa menyebabkan kecederaan menggunakan cota, manakala 3 lagi didakwa sengaja menyebabkan kecederaan dalam kejadian di penjara Taipei pada 17 Januari tahun lalu. Mahkamah membenarkan semua tertuduh diikat jamin antara RM2,000 hingga RM4,000 dengan 2 penjamin. Kes ditetapkan untuk sebutan semula pada 7 dan 8 September depan bagi serahan dokumen. Sekian Warta Perak 12 tengah hari. Assalamualaikum dan salam hormat.
0: Kami bersedia membawakan kepada anda
3: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
0: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
4: Maklumat sahih, media dipercayai.
5: Penghubung generasi interaktif dan intelektual.
6: Setia bersama.

Lebih ceria bersama Tera FM. Segmen Yap Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yap Yong untuk koma aja.

Itu dia, ramai penyanyinya ni, Mojek antaranya Zinaka, Zamir, Harif dan juga Hafiz menerusi lagu yang bertajuk Dalam Diam. Untuk terus bersama di Perak FM, hiburan berinformasi. 12 minit tengah hari dah. Untuk jam yang ketiga, untuk saya Maslita Muhammad lah, terus temankan koma. Dan sebentar saja lagi saya cuba dapatkan Imam Besar Masjid Negeri kita, ya, untuk kita dapatkan perkongsian menerusi intisari khutbah Jumaat. Jadi yuk kita dah bersedia dah, ya, untuk menunaikan solat fardu Jumaat hari ini di masjid-masjid yang berhampiran, ya. Apapun, terus bersama kami di Perak FM, pastinya menemani hari koma di mana saja berada.

dunia yang zen dengan insan. Yalah, hidup ni terlalu singkat ya. Singkat dan untuk kita sibuk mikirkan hal-hal yang remeh lah kan. Jadi biarlah orang nak mengata di belakang kita, biarlah orang nak reka cerita pasal kita, cakap macam-macam, kata yang bukan-bukan pasal kita kan. Biarlah, jangan kisah, jangan ambil peduli. Bukan maksud kita bodoh ataupun takut ya. Cuma kalau kita layan, kita balas, kita dendam, apalah bezanya kita dengan mereka. Jadi jangan biarkan kata-kata manusia mengubah siapa diri kita, dan teruskan berjalan, berbuat baik dan serahkan segala penilaian kepada Allah Subhanahu Taala. Kerana hidup ni kita katakan ya, singkat untuk dihabiskan dengan memikirkan orang yang tak pernah menghargai kebaikan kita. Gitulah eh. Okey, terus bersama di Vera FM, hiburan berinformasi, dah pernah 12.36 minit tengah hari untuk kita terus bersama. Jadinya ini ada beberapa info yang dapat kita kongsikan bersama. Kita sedia maklum ya, kerajaan dah pun mengumumkan bahawa mulai 1 Julai 2026, hari ini 3 Julai dah, pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak boleh membeli diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter di bawah inisiatif Budi Madani Diesel ataupun Budi Diesel ya. Dan pelaksanaan ini dijangka memanfaatkan kira-kira 700,000 orang pemilik kenderaan

vaksin Selita ini dan untuk menyemak status kelayakan ataupun memohon tambahan kota untuk pick up dan jeep diesel ataupun maklumat lanjut, boleh layari budimadani.gov.my ya. Boleh layari budimadani.gov.my untuk semakan lah kiranya ya. Okay, terus bersama kami di Perak FM, hiburan berinformasi. Untuk makluman muslimin-muslimat yang dirahmati Allah, maksudnya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh kawasan Bandar Ipoh dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, 1.23 minit tengah hari. Dan insyaAllah kita akan sambung siar ke Nasional FM apabila dapat isyarat ya, untuk kita siarkan siaran langsung khutbah Jumaat dari Masjid Kuala Lumpur ya. Jadi terus bersama kami di Perak FM, ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.

0: terus dekatkan frekuensi anda bila-bila di mana-mana. FM.
1: Yup, yung semua. Jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
2: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.
3: Untuk komat.
4: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa

0: dah jumpa pun. Eh, yang ni pun ada. Yang ni lagi murah. Ambil semualah. Sekejap.
1: Anda pasti sebelum anda membuat bayaran, anda perlukan semua barang-barang ni. Dah fikir ini keperluan atau kehendak anda?
0: Ingat, langkah pertama untuk berbelanja secara bijak ialah dengan merancang perbelanjaan anda. Elakkan membuat pembelian secara spontan, beli ikut kemampuan anda dan tidak bersaing. Jadilah pembeli yang bijak. Beli barangan ikut kesesuaian,
1: tapi pastikan ia berkualiti tau.
2: Abang, cuba rasa saya masak ni. Sedap tak?
3: Hai, rasa apa ni? Awak ni reti masak ke tak? Masih sangat ni.
2: Maaflah abang, saya buat kali lain ya.
3: Tak payah. Aku makan luar aje. Aku tampal kau kan baru tahu. Serabutlah.
4: Ha, nak buat apa tu abang? Tak baik tau sakitkan hati kami. Kami ni perempuan, nak disayangi tau, bukan untuk disakiti. Ingat ya abang, perempuan untuk dilindungi, bukan disakiti. Pesanan rasa sangat sayang ini daripada saya, Jacqueline Victor, untuk komen aja.

0: baru saja menghiburkan Yop-Yop semua, Jacqueline Victor dengan jagalah diri. Jaga kesihatan semuanya, kerana sihat itu sangat-sangat penting, kan?
1: 10 pagi, 2 petang, Yop-Yop untuk koma aja.
0: Terima kasih mana yang hari mendengarkan Perak FM, hiburan berinformasi. Dah masuk jam yang terakhir, itu jam yang keempat untuk saya, Mazlita Muhammad Lut. Terus temankan tengah hari koma lah. Kalau tadi dari pagi kan, 10 pagi, ini dah masuk dah tengah hari. Apa jua lah yang dilakukan ketika ini, mungkin tengah makan ke tu. Amboi, Alhamdulillah, dengan rezeki yang Allah kurniakan. Kita sentiasa lah bersyukur, kan. Okey, dalam pada itu juga mungkin tengah ni yang memang dia punya kegemarannya ialah durian. Jadi sekarang ni kan musim durian. Lepas tu murah pula ya. Untuk tahun ini memang kata-katanya, kalau kita tengok orang berjual durian tu semuanya murah-murah belaka. Sekilo dapat RM10 ya. Yelah, kalau tengok tepi-tepi jalan tu berlonggok-longgok durian ya. Kalau dekat Meksa, kalau kita tengok ni, ramai yang kongsi berkenaan dengan durian ni. Harga durian jauh lebih murah. Ada yang beli satu bakui, ada yang hey, tak tahulah kalau dapat makan tu tak ingat berapa ulas ya. Tapi yelah, durian mungkin murah, tapi yang bernilai ialah kesihatan kita ya. Yalah, durian memang sedap ya, dan satu makanan yang memang susah nak elak kepada pencinta-pencinta durian ni ya. Dan sentiasa dinantikanlah kalau durian ni, sebab dia ada musim kan, sentiasa dinantikan setiap tahun. Tapi satu aja, kalau kita ambil secara berlebihan, badan kita juga boleh bagi isyarat ya, macam perut kembung, berangin, gula darah pun boleh meningkat dengan cepat kalau ambil berlebihan, terutama bagi yang ada kencing manis ya. Sebab durian dia tinggi kalorinya, dan bergantung pada saiz buah dan jumlah isi yang dimakan. Satu biji durian boleh membekalkan sekitar 900 hingga 1500 kalori ya. Dan sesetengah individu pun boleh mengalami jantung berdebar ataupun rasa tak selesa bila makan berlebihan ni kan. Dan bagi pesakit buah pinggang, durian kenalah ambil dengan lebih berhati-hati, kerana kandungan potasium tu memang tinggi dalam durian ya. Dan kalau nak nikmati durian, boleh aja, tapi biarlah berpada-pada ya. Jangan kerana nak ngabihkan satu bakui tu, sebab dah beli dah satu bakui tu, satu bakui itulah yang nak diadap kan. Tapi badan kita lah yang terpaksa menanggung kesannya lepas tu kan. Dan yalah, musim durian datang lagi, tapi jagalah kesihatan ya. Walaupun kita memang teringin, memang nak sangat kan, dan nak menikmati kesedapan durian itu, tapi beringat, gitulah ya. Pesanan ikhlas daripada kami di Perak FM dan orang yang bercakap ni jugalah ya. Okay, dan saya nak kongsikan sebelum kita tunggu isyarat untuk kita sambung siaran langsung khutbah Jumaat kita dari Masjid Kuala Lumpur. Dan Yop-Yop semua dah bersedia ya, dan mungkin ada yang dah pun sampai ke masjid-masjid yang berhampirannya untuk tunaikan solat fardu Jumaat. Saya nak kongsikan majlis ilmu kita. Jangan lupa Forum Perdana Ma'ah Hijrah 1448 Hijrah 2026 Masihi, dan hari ini hari yang ke-17 di Tahun Baru Hijriah. Jadi jom kita imarahkan Forum Perdana Ma'al Hijriah bertemakan Cetusan Hijrah, Inspirasi Perubahan, Aspirasi Pembaharuan. dengan panel jemputan Seribu Samaha Tuan Haji Ahmad Fawaz bin Fazil Mufti Wilayah Persekutuan, Profesor Madya Dr. Azmil bin Zainal Abidin, Pensyarah Kanan Universiti Malaya dan Jawatankuasa Fatwa Negeri Perak, ya, bersama dengan moderatornya Fadil Ustaz Muhammad Izzat Syafiq bin Muhammad Tarmizi, iaitu Ketua Unit Istimbat dan Penderangan Bahagian Fatwa Jabatan Mufti Perak kita, ya. Forum perdana akan berlangsung pada hari Sabtu esok 4 Julai 2026, ya, selepas solat isyak di Dewan Solat Aras Bawah Masjid Sultan Idris Shah Kedua ataupun lebih kita kenal dengan Masjid Negeri, ya. Dan di samping itu juga ada edaran bubur lambuk selepas solat maghrib. Jadi sama-sama kita mengimarahkan sama-sama Hijriah untuk 1448 Hijriah ini, ya, di Dewan Solat Aras Bawah Masjid Sultan Idris Shah Kedua, Masjid Negeri Perak kita, esok hari Sabtu 4 Julai selepas solat isyak. Okey, terus bersama kami di Perak FM, ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint.

0: 15 minit tengah hari. Sekarang kita bersama dengan Suhaila Aris untuk secara langsung khutbah solat Jumaat dari Masjid Tuanku Zainal, Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya. Silakan.
1: Baik, terima kasih Aida di Konti Nasional FM. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saudara, bersama-sama saya Suhaila Aris di hari Jumaat, hari yang penuh ketenangan, 17 Muharram 1448 Hijriah bersama dengan 3 Julai 2026 Masihi. Mewakili Seksyen Radio Bahagian Penyiaran Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, saya kini berada di Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya untuk siaran langsung khutbah solat Jumaat. Kepada pendengar Nasional FM, salam Jumaat, penghulu segala hari, salam Malaysia Madani dan terima kasih juga kepada stesen radio RTM Negeri yang turut menyambung siaran langsung khutbah solat Jumaat pada hari ini. Alhamdulillah saudara, di bulan Muharram ini kita diberikan peluang dan rezeki untuk menikmati hari penuh keberkatan iaitu penghulu segala hari, hari Jumaat, yang mana pada keadaan ketiga ini, pada hari ini di Putrajaya, alhamdulillah aman damai dan tenang saja di sini. Dan sedikit gambaran yang saya boleh gambarkan ketika ini di Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya, kelihatan para jemaah sedang dan telah pun mula ruang solat utama masjid. Namun kepada yang mungkin masih lagi dalam perjalanan ke masjid atau surau di tempat masing-masing, pandu dengan berhati-hati dan semoga selamat sampai, dan mungkin yang berada di mana sahaja ketika ini, bersegeralah untuk hadir ke masjid bagi menunaikan solat Jumaat. Dan berkenaan dengan cuaca di Putrajaya, kalau tadi pagi, alhamdulillah Putrajaya disirami dengan hujan rahmat, namun ketika ini cuacanya kembali cerah dan baik di sekitar Putrajaya, sekaligus memudahkan pergerakan muslimin untuk hadir ke masjid bagi melaksanakan tuntutan syariat pada hari yang digelar Saidul Ayam ini. Saudara yang dirahmati oleh Allah, hari Jumaat bukan sekadar hari untuk menunaikan solat Jumaat, tetapi merupakan peluang mingguan untuk kita memperbaharui hubungan dengan Allah Subhanahuwataala, iaitu dengan memperbanyakkan amal soleh, memohon keampunan serta bermuhasabah terhadap diri sendiri sebelum memasuki minggu yang baru. Firman Allah Subhanahuwataala dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9, wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka bersegeralah kamu mengingati Allah dan tinggalkanlah urusan jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu, kamu mengetahui. Baik saudara, untuk panduan kita bersama, maksudnya waktu solat fardu Jumaat pada hari ini adalah pada pukul 1.20 minit tengah hari. Dan tajuk khutbah Jumaat pada hari ini ialah sorakan yang menyatukan, kasih yang menguatkan, akan disampaikan oleh khatib bertugas iaitu yang berbahagia Ustaz Muhammad Abdul Hadi bin Abdul Razak, dan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Syafiro Said Sapian. Menyentuh mengenai tajuk khutbah yang dipilih pada hari ini iaitu sorakan yang menyatukan, kasih yang menguatkan, ianya agak menarik ya saudara, kerana ianya terkait dengan situasi semasa yang sedang diraikan seluruh dunia ketika ini, iaitu mengenai bola sepak Piala Dunia. Dalam sorakan kita, ianya bukan sekadar laungan semangat, namun ianya adalah sesuatu yang menjadi simbol kebersamaan dan bersemangat untuk kita. Baik saudara, kita terus ke ruang solat utama Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya mendengar oleh Ustaz Muhammad Syafirung bin Zaid Safian.

0: La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, demi Tuhan yang azan dan akan didirikan, kurniakanlah kedudukan yang tinggi dan terpuji yang Engkau telah janjikan kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kehormatan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji. Saudara, baru sahaja kedengaran azan pertama bagi solat Jumaat untuk hari ini, 17 Muharram 1448 Hijriah, bersamaan 3 Julai 2026 Masihi. Muazzin bertugas Ustaz Muhammad Shafiro bin Zaid Safian. Saudara pendengar yang dirahmati Allah, menyentuh kembali mengenai intipati kutubah pada hari ini yang bertajuk Sorakan Yang Menyatukan, Kasih Yang Menguatkan, saja positif kerana membawa mesej perpaduan, semangat dan kasih sayang. Dalam perspektif Islam, semangat kebersamaan dan kasih sayang merupakan nilai yang sangat dituntut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar umatnya agar saling mengasihi, saling membantu dan mengeratkan ukhuwah bermula dari rumah, iaitu keluarga, sehinggalah ke dalam masyarakat supaya lahir sebuah komuniti yang kuat, harmoni dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sorakan yang membangkitkan semangat hendaklah disertai dengan keprihatinan dan kasih yang menyatukan hati, agar setiap kejayaan bukan hanya diraihkan bersama tetapi juga menjadi pemangkin untuk terus membina keluarga dan masyarakat yang saling menyokong dan menguatkan. Sorakan Yang Menyatukan, Kasih Yang Menguatkan bukan sekadar tajuk tetapi satu seru untuk membina perpaduan melalui semangat kebersamaan dan juga menyuburkan kasih sayang dalam setiap hubungan. Apabila semangat dan kasih berganding bahu, lahirlah masyarakat dan juga keluarga yang lebih bersatu, lebih teguh menghadapi cabaran serta lebih dekat yang kesejahteraan di dunia dan kebahagiaan. Dalam sorakan kita, ianya bukan sekadar laungan semangat. Apabila kita bersorak bersama, ianya sebenarnya mengenepikan perbezaan latar belakang, usia dan juga kedudukan demi satu matlamat yang sama. Namun semangat sorakan sahaja tidak mencukupi jika tidak disertai dengan kasih. Kasih sayang dalam institusi kekeluargaan menjadi asas yang mengikat hubungan sesama manusia. Kasih sayang dalam keluarga melahirkan rasa hormat, empathy, keprihatinan dan kesanggupan untuk saling membantu ketika senang mahupun susah. Apabila kasih menjadi teras dalam setiap tindakan, hubungan yang terjalin lebih kukuh, ikhlas dan lebih bermakna. Itu sedikit pengenalan mengenai tajuk kutubah pada hari ini dan insyaAllah Hati Bertugas akan menghuraikan lebih mendalam lagi mengenai tajuk kutubah pada hari ini, iaitu Sorakan Yang Menyatukan, Kasih Yang Menguatkan. Baik saudara, kita terus saja ke ruang solat utama masjid bagi mendengarkan laungan azan kedua dan seterusnya mengikuti kutubah Jumaat yang disampaikan oleh Mubahagia Ustaz Muhammad Abdul Hadi Abdul Razak.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

الحمد لله الحمد لله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون Sidang Jumat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ketakwaan bukan sekadar tetapi diterjemahkan melalui tanggungjawab dengan amanah. Mudah-mudahan dengan ketakwaan hidup diberkati, keluarga kita dipelihara dan kita semua dikurniakan husnul khatimah. Sedang jemaah sekalian, beberapa hari kebelakangan ini kita dapat melihat satu suasana yang cukup menarik dalam masyarakat kita. Fenomena bola sepak menjadi restoran-restoran menjadi tempat berkumpul anak-anak memakai jersi pasukan kegemaran mereka. Ada yang datang bersama sahabat, malah tidak kurang juga yang membawa seluruh ahli keluarga untuk memberi sokongan. Inilah keindahan apabila sesuatu yang baik mampu menyatukan hati masyarakat. Perbezaan usia, latar belakang seolah-olah hilang apabila semua berkongsi semangat dan harapan yang sama. Islam tidak melarang aktiviti atau riadah yang memberi manfaat. Bahkan sangat kerjasama, disiplin dan perpaduan adalah nilai yang terpuji. Namun, di sebalik sorakan yang bergema di stadium, mimbar ingin mengajak kita merenung satu persoalan yang lebih dalam dan lebih besar. Sekiranya kita sanggup meluangkan masa berjam-jam mengikuti perkembangan pasukan yang kita ada perlawanan mereka, kita kenal nama pemain-pemain mereka dan kita mengetahui prestasi mereka, di sana timbul satu persoalan yang harus kita muhasabahkan, iaitu sejauh manakah kita mengenali perkembangan anak-anak kita sendiri. Bilakah kali terakhir kita benar-benar bertanya tentang apa yang mereka rasai? Bilakah kali terakhir kita mendengar mereka bercerita tanpa segan silu? Bilakah kali terakhir kita memeluk mereka? Bilakah kali terakhir kita mendoakan mereka dan berbicara dengan mereka tentang Allah? Persoalan ini membawa kita kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tahrim ayat 6 yang dibacakan khatib sebentar tadi, yang membawa maksud, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka yang bahan-bahan bakarnya adalah dari kalangan manusia dan batu berhala. Neraka itu dijaga dan dikawal oleh malaikat-malaikat yang keras, lagi kasar layanannya. Mereka tidak menderhaka kepada Allah dalam segala apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan mereka pula tetap melakukan segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini dimulakan dengan panggilan iman. Allah tidak memulakan ayat ini dengan memanggil para pemimpin, tidak juga orang kaya dan tidak juga golongan-golongan tertentu. Sebaliknya, Allah memanggil setiap orang yang beriman. Ini bererti menjaga keluarga bukanlah pilihan, tetapi tanggungjawab, amanah yang diletakkan ke atas bahu setiap mukmin. Para ulama tafsir menjelaskan bahawa perintah peliharalah diri kamu dan keluarga kamu bukan sekadar memastikan mereka cukup makan, cukup pakai, cukup keperluan keduniaan, bahkan lebih besar daripada itu.
Ia bermaksud memimpin keluarga menuju keselamatan di dunia dan di akhirat. Mereka membimbing mereka mencintai solat, menjadi contoh teladan dan akhlak yang baik, serta sentiasa mengambil berat tentang keadaan mereka. Tanggungjawab ini tidak mungkin dapat dilaksanakan jika kita tidak benar-benar mengenali keluarga kita sendiri. Seorang jurulatih yang baik sentiasa memperhatikan setiap pemainnya. Beliau mengetahui siapa yang cergas, siapa yang kinan, siapa yang memerlukan dorongan, siapa yang perlu direhatkan. Beliau tidak hanya hadir ketika perlawanan berlangsung, beliau ada ketika latihan, mengenal setiap perkembangan pasukannya. Begitulah juga seorang ayah dan ibu terhadap anak-anaknya. Anak-anak bukan hanya sekadar dibesarkan, mereka bukan sekadar perlu diperhatikan, mereka perlu didengari dan difahami. Kadang pintu wang meminta perhatian. Kadangkala mereka tidak meminta hadiah. Apa yang mereka mahu adalah ibu bapa yang mendengar luahan mereka. Kadangkala mereka tidak meminta jawapan. Mereka hanya mahu tahu mereka masih ada tempat yang selamat untuk mereka kembali, iaitu rumah dan keluarga. Dan jumat yang dirahmati Allah, hakikatnya jarang berubah secara mendadak. Perubahan mereka sering berbukit. Anak yang dahulu petah bercerita tiba-tiba semakin dan menerikan diri. Anak yang dahulunya ceria semakin. Anak yang dahulunya suka makan bersama keluarga kini menghabiskan masa. Adakalanya perubahan itu bukan tanda mereka semakin matang, tetapi isyarat yang menunjukkan bahawa hati mereka sedang memerlukan perhatian. Mungkin mereka sedang memikul beban keresahan, atau mungkin mereka sedang berdepan tekanan, dan barangkali mereka mungkin sedang mencari seseorang yang sudi mendengar masalah mereka. Justru itu, ibu bapa hendaklah peka terhadap perkembangan emosi, akhlak, pergaulan dan kehidupan rohani anak-anak, termasuklah sekiranya mereka itu anak istimewa. Janganlah kita hanya mengetahui keputusan peperiksaan mereka, tetapi kita tidak mengetahui keadaan hati mereka. Janganlah kita hanya bertanya tentang pencapaian peperiksaan mereka, tetapi lupa bertanya tentang kebahagiaan mereka itu sendiri. Sidang jemaah yang dikasihi Allah, Al-Quran telah menunjukkan kepada kita contoh seorang ayah yang berjaya membina hubungan dengan anaknya. Allah SWT merakamkan nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya dalam surah Luqman. Perhatikan bagaimana Al-Quran memulakan nasihat itu dengan panggilan yang penuh kasih dan sayang, iaitu Ya Bunai, yang bermaksud wahai anakku yang dikasihi. Luqman tidak memulakan didikannya dengan kemarahan. Beliau membina hubungan sebelum memberi teguran. Beliau mendidik dengan kasih sayang sebelum membentuk disiplin. Kemudian beliau mengajar perkara yang paling utama, iaitu janganlah mensyirikkan Allah, mendirikan solat, berakhlak mulia, bersabar menghadapi ujian dan merendah diri dalam kehidupan. Inilah manhaj tarbiyah daripada Al-Quran, membina hati sebelum membina tingkah laku, mengukuhkan hubungan sebelum memberikan hukuman, dan menanamkan bibit-bibit iman sebelum mengharapkan perubahan. Sidang jemaat sekalian, kita boleh bersorak selama 90 minit demi sebuah kemenangan di padang. Namun, perjuangan membina keluarga memerlukan lebih daripada itu. Piala kemenangan hanya diraikan beberapa ketika, tetapi kejayaan ialah apabila melihat anak-anak membesar dalam iman dan takwa. Apalah artinya jika kita berjaya dalam kerjaya tetapi gagal memimpin keluarga? Apalah artinya jika kita mengenali setiap pemain di padang tetapi tidak mengenali perubahan yang berlaku pada anak sendiri? Apalah artinya jika kita mampu membawa anak menyaksikan perlawanan tetapi kita tidak mampu membawa mereka merasai kemanisan solat berjamaah, kemanisan membaca Al-Quran dan menghadiri majlis-majlis ilmu? Sesungguhnya, kemenangan yang sebenar bukanlah sekadar mengangkat piala, tetapi kemenangan yang sebenar
ialah apabila sebuah keluarga berjaya dipimpin menuju keredaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai mengambil pengajaran daripada khutbah ini, marilah kita sama-sama menghayati iktibar berikut. Yang pertama, anak adalah anugerah Allah yang wajib disyukuri dan dihargai kehadirannya walau apa jua keadaan mereka. Kedua, ibu bapa perlu bersabar dalam mendidik dan membesarkan anak-anak, terutamanya anak-anak istimewa yang jelas memerlukan perhatian khusus. Ketiga, ibu bapa hendaklah peka terhadap proses perkembangan anak-anak. Jika terdapat tanda kelewatan perkembangan, lakukan pemeriksaan secepat mungkin. Sekiranya anak tersebut disahkan sebagai anak istimewa, digalakkan berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat bagi mendapatkan keistimewaan dan kemudahan yang ditawarkan oleh kerajaan. Marilah kita berazam untuk menjadikan rumah kita bukan sekadar tempat berteduh, tetapi tempat untuk anak-anak mengenal Allah. Ingatlah, sorakan di stadium akan berakhir apabila wisir penamat ditiupkan. Namun amanah mendidik keluarga akan terus dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat kelak. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azima li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه

0: Mau koma? Kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya? 3 hingga 5 petang. Rancangan
1: Apa Cerita Koma?
0: Yes.
1: Ha, betul.
0: Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Bersurahan dan Moh Kita Nyanyi.
2: Hari ini apa dia pun?
3: Hari ini dari perkataannya ulah. U-L-A-H. Ulah.
2: Ulah.
3: Ulah.
0: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama koma dalam sudah ke pantun dan Moh Kita Nyanyi.
4: Banyak pantun hari ini.
2: Ya, banyak. Oh. Alhamdulillah, syukur ya Pak Ya. Loka Ziana ni bukan calang lagunya kan Pak Ya?
4: Ya, tinggi-tinggi ni.
2: Tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
0: Jumaat, Moh Kita Mengaji dalam rancangan Nuratul Jannah.
5: Hak mula tadi berhati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
6: Allahu Akbar.
5: Tapi tak apalah, comel je, baca tu cantik je.
0: Baik. Berat FM untuk koma je.

Sebahan dari Allahyarham Tan Sri P. Ramli, bunyi gitar sebuah lagu rancak, lagu lama sebagai pembuka tirai ruangan seleksi nostalgia kita pada petang ini. Mudah-mudahan dapat naikkan sedikit mood gembira kita, mood rancak kita pada petang ini. Maklumlah dah petang-petang gini, pukul 2 lebih macam ni selalunya, kita dah rasa mula rasa letih kan. Jadi sekarang ni pun kalau ikutkan waktu rehat untuk sesetengah agensi atau jabatan untuk kita berehat kan di waktu ini. Jadi selamat beristirahat untuk anda sambil dengarkan Perak FM di sini, sentiasa menyajikan hiburan terbaik untuk anda. Assalamualaikum, selamat petang Yop Yong untuk edisi hari ini 3 Julai 2026, hari Jumaat, bersamaan 17 Muharram 1448 Hijrah. Anda bertemankan anda di sini mesti ruangan Moh Gebang yang akan menemani anda sehingga jam 7 malam. Di hari Jumaat yang penuh keberkatan ini, insyaAllah sama-sama kita doakan dan semoga dikurniakan ketenangan, kebahagiaan dan dikurniakan juga rezeki di segala sudut kan. InsyaAllah semoga dipermudahkan urusan anda juga. Petang-petang begini, jom tenang-tenang kita layan lagu-lagu yang menjadi kenangan menerusi ruangan pembuka tirai Moh Gebang kita pada petang ini. Selepas ini anda akan disajikan lagu dari persembahan Shidi Senjakala. Kita ada kumpulan Kembara Hati Emas, tapi kita layan dulu lagu dari Fauziah Ahmad Daud, Wajah Rahsia Hati, hanya di Perak FM, untuk koma aja.

0: petang Yub dan Yung.
1: Terima kasih ku ucapkan, ku kepadamu.
0: Terima kasih Komel. Inilah Radio Malaysia Perak FM.

punya suara dan gaya persis Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Jika iya, anda dijemput untuk menyertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026. Hadirkan diri anda pada 11 Julai 2026 bermula 11 pagi hingga 5 petang bertempat di RTM Perak, Ipoh. Jangan lupa tampil dengan gaya dan penampilan yang sesuai dengan lagu yang bakal dipersembahkan nanti. Bawa sekali rakaman minus one lagu pilihan anda. Uji bakat Bintang P. Ramli 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.

Khadijah Ibrahim, kau pendam sebuah duka perasaan ataupun masalah yang ada terbuku dalam hati. Jangan dipendam lama-lama. Jangan dipendam seorang-seorang. Penting untuk kita kongsikan perasaan kita itu kepada seseorang. Kita luahkan, kerana kalau kita pendam lama-lama seorang-seorang, perasaan duka dan masalah kita itu ianya sebenarnya boleh memberi kesan terhadap kesihatan fizikal dan emosi kita, ya. Jadi kita luahkan perasaan kita itu kerana ianya dapatlah juga mengurangkan sedikit beban, mendapat pandangan atau sokongan, memahami perasaan kita dengan lebih jelas dan mengelakkan emosi negatif daripada terkumpul. Jadi walaupun sebenarnya perasaan yang diluah tu tidak semestinya menyelesaikan semua masalah, tetapi ia mampu meringankan beban yang dipikul sendirian. Selain daripada itu, boleh terus dengarkan Perak FM, sentiasa menyajikan hiburan terbaik untuk anda, di samping berkongsikan juga informasi terkini. 2.27 minit petang, kita masih lagi banyak lagu-lagu yang menjadi kenangan untuk disajikan menerusi ruangan seleksi nostalgia. Sebentar nanti ada Tera Rosa, Gering juga, Nurul Kerana Terluka. Terus layan Perak FM, tunggu maja.

Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami

Media sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Pira FM.

Ayam Denah Lapeh. 2.50 minit petang. Selamat petang, Yub Yong. Terima kasih ke sehingga ke saat ini masih lagi terus bersama Perak FM. Sebab kami terus menceriakan petang anda. Untuk jam pertama ini, kami menyajikan lagu-lagu kenangan untuk anda mengisi ruangan seleksi nostalgia. Baik, sebentar nanti jam 3 petang, kita akan bersama dalam rancangan Lughatul Jannah. Dan untuk petang ini, kita sambung surah Al-Kahfi ayat 54 hingga 56. InsyaAllah yang berbahagia Ustaz Haji Razi akan bersama kita petang ini dan akan membawakan Taranum Nahwan. Jadi bersedia kita petang ini untuk sama-sama kita ikuti rancangan ilmu petang ini, untuk sama-sama kita memperbaiki bacaan Al-Quran kan. Mungkin untuk orang kata buat orang kata tengok balik lah yang mana betul, mana salah, kita betulkan dan kita pertambahbaikan lagi mutu bacaan Al-Quran kita. Dan jangan lupa untuk saksikan juga secara langsung menerusi Facebook Perak FM dan juga TikTok Perak FM. Sebentar saja lagi. Jadi terus layan Perak FM semestinya untuk koma aja.

0: mau koma? Kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya? 3 hingga 5 petang. Rancangan
1: Apa Cerita Koma?
0: Yes.
1: Ah, betul.
0: Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Berserahan dan Moh Kita Nyanyi.
2: Hari ini apa dia pun?
3: Hari ini dari perkataannya Ulah. U-L-A-H. Ulah.
2: Ulah.
3: Ulah.
0: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama Koma dalam Sedoka Pantun dan Moh Kita Nyanyi.
4: Banyak pantun hari ini.
2: Ya, banyak. Oh. Alhamdulillah, syukur ya Pak Ya. Lokal Ziana ni bukan calang lagunya kan Pak Ya?
4: Ya, tinggi-tinggi ni.
2: Tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
0: Jumaat, Moh Kita Mengaji dalam rancangan Lughatul Jannah.
5: Hak mula tadi berhati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
6: Allahu Akbar.
5: Tapi tak apalah, comel je, baca tu cantik je.
0: Baik. Berat FM untuk koma je.

0: Lughatul Jannah.
1: Bila tuan-tuan nak kembangkan lidah kita, sudah tentu lidah kita akan sedikit memendek. Dengan maksud, bila kita sebut bot ni, lidah kita macam sedikit tertarik ke belakang.
2: Agak-agak Kak Ainun tahu tak?
1: Lam mati pada lil insan itu, lam itu lam komariah atau samsiah atau bukan?
0: Dari sebutan ke penghayatan, bersama Al-Quran.
3: Setiap Jumaat pukul 3 hingga 4 petang.
0: Lughatul Jannah.
4: Assalamualaikum, selamat petang. Yung, dah pun 3 minit petang. Seperti biasa, rancangan Lughatul Jannah kembali ke udara menemui anda. Dan telah pun bersedia di konti pada petang ini, kita bersama Ustaz Jirazi Kamarul Hailah. Assalamualaikum Ustaz.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sehat Ustaz eh?
5: Baik, Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Jadi hari ini kita nak teruskan lagi surah Al-Kahfi. Silakan Ustaz.
5: Baik, terima kasih Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du faya ibadallah, ittaqullah, usikum wa iya ya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Tuan-tuan dan puan-puan, pendengar PRFM dan juga penonton kita, Alhamdulillah. Pertama sekali kita mengucapkan syukur yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi memberi kesempatan untuk kita pada petang ini, petang yang penuh barakah pada hari Jumaat ini. Mudah-mudahan kita punya amalan pada hari Jumaat ini, amalan yang telah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Baik tuan-tuan sekalian, hari ini insya-Allah kita akan sambung perkongsian kita di muka surat 300 ya, iaitu ayat 54 sehingga ayat 56 surah Al-Kahfi. Sebelum kita menerima panggil, marilah sama-sama kita mendengar bacaan yang akan saya bacakan. Insya-Allah hari ini saya akan baca lagu Nahawan, insya-Allah.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً

هدى إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم ويستغفروا

إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما

ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا صدق الله العظيم. Begitulah tuan-tuan dan puan sekalian, surah Al-Kahfi ayat 54 sehingga ayat 56 dengan lagu ataupun dengan bacaan Taranum Nahawan. Baiklah, sebelum kita menerima panggil, cuba kita lihat sedikit ayat 54 itu. Ayat 54 ini tuan-tuan sekalian dimulai dengan kalimah walaqad. Okay, walaqad sarrafna. Pada kalimah walaqad sarrafna itu, kalau kita analisa sedikit, terdapat tiga huruf tebal. Sampai walaqad sarrafna itu, ada tiga huruf tebal. Di mana huruf yang pertama iaitu huruf qaf. Dan yang kedua huruf sad. Yang ketiga huruf ra. Ini semua huruf tebal. Kebiasaan yang saya dapat, yang saya apa, selalu dengar lah di kalangan kita ni, apabila keadaan kedudukan huruf terkumpul, huruf tebal yang begitu banyak, kadang-kadang ada orang suka tersasul, dia terikut-ikut tebal itu sampai kepada huruf nipis. Maksud saya, huruf nipis jadi tebal. Contoh di sini kan, walaqad sar, walaqad sar. Dia nak sebut huruf qaf, huruf sad, huruf ra itu tebal, dengan huruf dal itu pun turut tebal. Ini di antara kesalahan sebenarnya. Ya, jadi pastikan huruf yang tebal kita tebal, huruf nipis kita nipis. Jadi dia bunyi macam mana? Walaqad sar. Nampak? Walaqad sar. Jangan walaqad sar. Itu sudah salah huruf dal itu. Ya, kebiasaan akan jadi begitulah. Bagi mereka yang tidak mengambil perhatian ataupun kurang teliti dalam menyebut huruf itu. Ya, pastikan huruf nipis walaqad. Dal nipis kan, baru sebut sad semula. Sar. Walaqad sarrafna. Fa pun nipis. Kadang-kadang ada juga yang tersasul, dia terbawa ra tebal itu kepada huruf fa. Contoh salahnya, walaqad sarrafna. Sarraf, dia bawa huruf ra punya tebal tu pergi kepada fa. Itu salah ya. Cuba dengar betul-betul. Saya buat bacaan slow supaya tuan-tuan dapat kesan. Walaqad sarrafna. Sarraf. Bukannya sarraf, tapi sarraf. Gitu caranya. Ya, itu kalau kita lihat pada sudut huruf yang tebal dengan huruf nipis. Begitu juga selepas itu, pada kalimah hadha itu, fi hadha. Ada di kalangan kita yang dia faham ha simpul tu, ataupun orang kita sebut ha besar, dia kata. Ha simpul ataupun ha besar. Bila saya tanya dalam kelas, biasanya saya kata, ha ni tebal ke nipis? Ada di kalangan kita yang jawab, dia kata kena tebal. Tak betul. Ha tu juga kena nipis. Nama dia je ha besar, tapi dia baca tak tebal, dia baca nipis. Kan? Jadi bunyinya, jangan kita bunyi, fi.

0: terdiri daripada huruf istifal. Tuan-tuan kena faham istifal. Kalau kita faham istifal ni apa dia? Istifal ni suara merendah. Istifal ni suara dia bunyi merendah. Jadi kalau kita baca ha, tak merendah begitu. Kalau merendah ha, dia bunyi itu menjunam ke bawah. Fiha, jangan jangan melampau sangatlah. Jangan curam sangat dengan fihe, jangan melampau sangat, ya. Sikit aja je curam tu. Fiha, jangan fiha, itu tak betul, ya. Itu banyak orang kata apa, lahjah orang kita. Lahjah orang kita ni suka bunyi tebal. Tengok saya buat contohlah orang-orang yang orang kata apa yang tak mengambil perhatian ni, dia baca gini. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ. هَذَا الْقُرْآنِ, dia bunyi lah, betul lah bunyi tu. Tapi bunyi tu tak tepat seperti mana yang dikehendaki dalam bacaan tajwid sebenarnya. Ya, dia kena bunyi rendah. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ. Nampak? Macam tu. Begitu juga perkataan linnas. Tengok, saya baca ya. Saya buat yang salah dulu. Fi hadzal qur'ani linnasi. Itu semua bunyi tak betul tu. Dia kena baca fi hadzal qur'ani linnasi. Bukan nasi, tapi nasi. Macam tu caranya ya. InsyaAllah nanti kita akan sambung lagi dalam perbincangan bersama-sama dengan sahabat-sahabat pemanggil kita, insyaAllah.
1: Baik Ustaz, kalau kata tebal nipis, kita tersalah tu kan, adakah ianya akan memberi kesan terhadap bacaan maksud tu sendiri?
0: Okey, baik. Sebenarnya dia tidak ada apa-apa salah pun. Cuma kita kata telur tu tak jadi. Dia punya apa, pronouns dia, dia cara sebut tu kurang tepat. Tapi ada sesetengah keadaan, kadang-kadang dia boleh jadi rosak juga. Contoh ya. Contoh kadang-kadang huruf ta, kata huruf ta yang yang titik dua tu, tiba-tiba kita terbaca dengan tebal, dia akan jadi huruf ta. Ta, kata to. Kalau kita baca to, jadi to. Sebab makhraj dia sama. Begitu juga huruf sin, kadang-kadang dia tu kena baca nipis, kita terbaca tebal, jadi sad. Begitulah sebaliknya, huruf sad tu kadang-kadang kena tebal, kita baca dengan nipis, jadi sin. Sebab dia punya makhraj sama. Artinya cara sebut sama, cuma tebal nipis itu yang bezakan. Kalau begitu keadaannya, salahnya besar. Sebab dia boleh merosakkan makna.
1: Jadi kena berhati-hatilah ya, Ustaz ya. Jadi itulah orang kata motif rancangan lughat jannah ni. Sambil kita baca tajwid, sebutan huruf juga perlu tepat Ustaz eh. Dan ada di live TikTok kita, dia bertanyakan hari ini surah apa? Surah Al-Kahfi ayat 54 hingga 56 muka surat 300 eh. Jadi kita buka peluang talian kepada pemanggil kita untuk pemanggil pertama petang ini. Hello, assalamualaikum. Hello.
2: Waalaikumsalam. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Eh, siapa di talian? Hello, dari Sunulula, Bukit Nato.
1: Okey, silakan Kak Ina.
2: Terima kasih Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Mazlah dah call ke belum?
2: Ada. Lepas okay, Ustaz tu cakap tu pun dia telefon. Tadi pukul 2.30 pun dia telefon.
0: Alhamdulillah, okey lah tu.
2: Dia tanya, mana Ustaz tu tahu ya?
0: Kita hai,
2: tu
0: tahu. Okey, okay, sila Kak Inan.
2: Terima kasih Ustaz.
0: Sama.
2: A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Ustaz.
0: Betul.
2: بسم الله الرحمن الرحيم ولقد صار

0: Itu jawab. Lepas tu dia ada jawab, belum jawab. Jawab-jawab lagi tinggi. Nak try juga?
1: Okay.
0: Try. Tengok. Ha, tengok okay. Saya buat jawab pun jawab. Ni paling tinggi. Idh ja'ahumul huda wa yastaghfiru rabbahum illa an ta'tiyahum sunnatul awwalin. Boleh?
1: Sampai saja.
0: Ha, itu dia panggil jawab bujawab lagu Nahawan.
1: Boleh. Illa diyahum sunnatul awwalin.
0: Apel. Lepas tu tutup. Au ya'tiyahumul azabu qubula.
1: Au ya'tiyahumul azabu qubula.
0: Okey, tahniah ya
1: Kak Nur. Jazakallahul azim.
0: Sama-sama. Baik, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu dia Kak Ainun. Dia nak cuba dengar. Itu mujawad tuan-tuan. Tuan-tuan kena faham ya. Tadi Kak Ainun kata nak cuba mujawad. Yang mujawad yang tadi lah, yang kita jerit kuat-kuat tu. Tapi yang saya baca awal tadi, yang itu dia panggil muratal. Bacaan bentuknya tu muratal. Yang tadi mujawad. Saya tengok dalam tu ada seorang tu Muhammad Asy'ari. Dia kata apa?
2: Dia geram tengok.
0: Kalau geram, call lah kata. Sila.
2: Jadi kita buka bagi line hari ni. Kalau kata yang tak dapat lagi nombornya 055-45-8559. Itu talian untuk anda tembusi kuanti pada petang ni untuk sama-sama pendengarkan bacaan. Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Siapa di talian?
3: Fauzia daripada
2: Gajah. Fauzia, baik silakan bacaannya.
3: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.
3: Awal baju Ustaz hari ni Ustaz.
0: Alhamdulillah, baju lama dah. Lama tak pakai.
3: Baju batik.
0: Terima kasih.
3: Saya cuba Ustaz.
0: Ya, silakan.
3: A'udhu billahi minash syaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً

0: Azim.
1: Sadaqallahul azim. Tahniah ya.
0: Boleh ke jadi nahwan tu, Ustaz?
1: Ah, tadi Puan Fauziah baca tu dia bunyi lagu Bayati sebenarnya.
0: Bayati, nahwan Bayati.
1: Ah, dah, memang Bayati, bukan nahwan Bayati, memang Bayati saja.
0: Bayati, Bayati saja.
1: Okey. Puan Fauziah, kita kongsi tajwid sikit boleh?
0: InsyaAllah.
1: Ah, cuba tengok ayat 54 tu.
0: 54.
1: Yang wa kana li insanu aktsara shay'in jadala. Jumpalah ayat tu. Okey.
0: Yeah.
1: Cuba Puan Fauziah terang kepada kami bagaimana kita nak dengung insan itu. Hukumnya apa? Dengungnya macam mana?
0: Hukumnya ifah hakiki. Nun tu sama-sama bersedia ke huruf hadapannya sin.
1: Betul, betul. Tahniah.
0: Ustaz, tiap-tiap minggu Ustaz soal saya ifah hakiki sahaja.
1: Ya ke? Okey, saya tanya lagi satu soalan lain boleh?
0: Ya, insya-Allah. Okay.
1: Cuba Puan tengok akthara pada huruf kaf itu. Huruf kaf itu
0: Hamas.
1: Hamas tu apa dia?
0: Angin bersemburan.
1: Angin saja kan. Tapi di masa yang sama bila sebut kaf tu suara kita tertahan. Apa sifatnya?
0: Syiddah.
1: Itu pandai lah tu. Itu sebab suruh tanya tu.
0: Ustaz, saya nak tanya satu lagi Ustaz.
1: Tanya.
0: Hazal Qur'an.
1: Ya betul.
0: Tu mad syibih bil badal.
1: Betul.
0: Ya. Dulu saya belajar mad badal je. Baru ni dapat.
1: Ya, mad syabih bil badal. Sebab apa dia jadi mad syabih badal? Sebab dia
0: berada sebab di tengah.
1: Ya, betul. Betul.
0: Kalau depan tu mad badal saja.
1: Betul. Okey, terima kasih Puan ya.
0: Terima kasih Ustaz. Terima kasih DJ.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itu dia request untuk saya tanya dia. dia nak cubalah tu. Semangat kan. Alhamdulillah. Terima kasih Puan Fauziah di atas orang kata apa? Pelawaan itu. Saya sebenarnya suka tanya. Yang berat-berat takut tak jawab tapi boleh jawab. Masya-Allah hebatlah.
2: Okey, yang ada di live TikTok kita, Zainab tanya surah apa, ayat ke berapa? Surah Al-Kahfi ayat 54 hingga 56 muka surat 300. Baik, untuk pemanggil seterusnya. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ya, Cik Nidin ya?
3: Ya, Cik Nidin daripada Buntung.
2: Silakan.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kan ni buat lagu jarkah Ustaz ni?
1: Ya, silakan.
3: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad sarrafna fi hadzal Qur'ani lin-nasi min kulli masal. وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ

0: كفروا بالباطل ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدهدوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا صدق الله العظيم. Boleh Ustaz?
1: Ah, betul lagu Jarkah, betul Kak Ani, tahniah eh.
0: Okey,
1: nak kongsi tajuk ke Ustaz? Okey, Kak Ani tengok ayat
0: 55.
1: Wama mana'anna sa'an yu'minu idh ja'ahumul huda wa yastaghfiru. Huruf ghain itu, Kak Ani nak kena tahan suara tak? Ataupun kena suara tu mengalir masa sebut ghain?
0: Tahan suara.
1: Tak, dia kena mengalir suara. Sebab dia suruh rokhawak.
0: Macam mana? Macam mana nak buat Ustaz?
1: Maksudnya dia kena begini. Wa yastaghfiru.
0: Kak ni buat tadi betul?
1: Itu saya nak saya nak dengar semula tu. Cuba Kak ni sebut itu saja.
0: Wa yastaghfiru rabbahum.
1: Kak ni sebut tu macam tertahan suara sebenarnya. Dia kena hidup betul? Suara dia. Wa yastaghfiru macam tu.
0: Wa yastaghfiru rabbahum.
1: Macam tu. Sebab dia bersifat dengan sifat rokhawah dia panggil.
0: Rokhawah.
1: Okey, terima kasih ya Kak
0: Ni. Terima kasih Ustaz dan DJ. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itu dah tuan-tuan sekalian ya. Kalau tuan-tuan tengok ayat 55 itu, contoh saya nak ambil contoh ya. Wa ma mana'anna sa'an yu'minu idza huruf dhan. Huruf ini saya bincang huruf-huruf yang sukun saja. Sebenarnya dia kalau perbincangan saya halusnya semua keadaan kita bincang. Tapi dalam perkara ini saya nak bincang yang sukun ni sebabnya ada di kalangan kita yang kadang-kadang dia baca huruf sukun ni semua dia tertahan suara. Padahal pada huruf zal contoh, kita tak boleh tertahan suara. Maksud saya, jangan baca begini. Ayyuminu idja. Idja, tertahan suara. Tak mahu. Sebab apa? Sebab zal bersifat dengan sifat rokhawah. Rokhawah ni apa dia? Rokhawah ni suara tu mengalir. Suara tu bergerak. Sambil-sambil sebut urut tu dia masih bersuara. Contoh tengok yang betul je begini. Ayyuminu idza. Idza, kita herit suara gitu. Idza, jangan kita baca idza. Itu tak betul. Sebab kalau baca begitu huruf dha dah jadi huruf syiddah, sedangkan dia huruf rokhawah. Begitu juga huruf sin contoh lagi kat depan tu kan, idza ahumul huda wa yas. Jangan kita baca begini huruf sin. Izza'ahumul huda wa yastaghfiru. Terhenti-henti tu. Wa yastaghfiru. Tak mau begitu. Huruf sin dengan huruf ghain sama aja. Dia bersifat dengan sifat rokhawah dia panggil. Cuba dengar saya baca. Huruf zal, huruf sin dan huruf ghain itu. Izza'ahumul huda wa yastaghfiru. Nampak? Suara tu dia masih mengalir lagi. Masih ada suara. Bila kita sebut huruf tu dalam keadaan dia mati. Itulah maksud sifat rokhawah itu.
2: Okay. Baiklah, pernah 3:33 minit petang. Kita ambil pemanggil seterusnya. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Siapa dia talian?
3: Saya Razali bin Ahmad daripada Taiping.
2: Encik Razali, baik silakan.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Razali nak baca mujawad ke muratal?
3: Ikut yang boleh.
1: Try tengok. Try mujawad tengok.
3: Mujawad okey
1: ya. Try tengok. Boleh.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad sarrafna fi
1: itu lagi lain tak
3: nahwan kan?
1: Itu nahwan.
3: Angin nahwan tak, bukan angin
1: nahwan. Itu jiharkah nak nahwan kan?
3: Saya dengar jiharkah tadi.
1: Nak buat murata kan, nak buat mujawad?
3: Mujawad.
1: Mujawad. Okey.

0: أهمل هدى.
1: أيوه باغوس كالي. إذ جاءهم الهدى.

0: بالحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا.
1: صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. أستاذ رزالي. Ustaz Azali ni kena call selalu ni. Boleh?
2: Bila pergi ya Ustaz.
1: Apa dia?
2: Bila saya pergi saya call lah. Saya
1: bagi semangat kat orang lain ke apa?
2: Dia gugup sikit Azali, dia gugup
1: sikit. Tak apa, tak apa. Sedap baca. Tahniah-tahniah baca yang baik. Alhamdulillah. Ustaz, kita kongsi tajwid sikit lah.
2: Ini Jiharka.
1: Jiharka? Tadi Nahwan, tadi Nahwan yang kita buat tadi Nahwan. Okey okey, terima kasih Ustaz.
2: Baik.
3: Okay. Okay. Assalamualaikum. Okey, itu Ustaz Razali Ustaz
1: Saya pun tak kenal orangnya. Tapi bila saya dengar baca gitu biasanya itu kategori ustaz.
3: Baik, kita teruskan lagi ruangan petang ini dengan pemanggil seterusnya. Hello, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Siapa di talian?
4: Kak Mah kat sini DJ.
3: Kak Mah, baik sini kan Kak Mah.
4: Terima kasih. Apa khabar? Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Dengar orang bertarung tersastul Kak Mah. Cantik dia orang tarung tapi Kak Mah tak mampu. Kak Mah tak boleh menjawab Ustaz.
1: Tak apa. Murattal pun cantik. Ah,
4: Murattal je lah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا

0: الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. ما شاء الله. Terima kasih ya Kak Mah, baca yang baik. Alhamdulillah. Kita kongsi tajuk sikit boleh ke?
0: InsyaAllah.
1: Okay. Kak Mah cuba tengok ayat 55 tu. Tapi kalimah yang ketiga sebelum akhir, iaitu kalimah ya'tiyahum. Jumpa tak kalimah tu?
0: Ya'tiyahum sunnatul awwalin.
1: Tapi kalimah yang saya nak bincangkan kalimah ya'tiyahum. Jumpa tak?
0: Ya'tiyahum ya.
1: Okey.
0: Azabul qubula.
1: Betul ayat itu. Tapi kalimah ya'tiyahum tu padanya terdapat huruf hamzah, betul tak?
0: Ya.
1: Masa kita sebut huruf hamzah tu, suara kita macam tersekat. Kita bacakan ya'ti. Nak pergi ti tu suara tersekat. Kak Mah tahu tak sifat apa yang tersekat tu?
0: Syiddah.
1: Tepat. Sifat syiddah. Dah pandai.
0: Terima kasih Ustaz. Ustaz, Kak Mah nak tanya sikit ya Ustaz. Ya? Okey. Contohnya kalau kita baca yasya tu di lebih awal 6 harakat. Tapi kalau kita mengaji contohnya wara'al mujrimun, dah kita biasa 4-4 macam tu. Apakah wajib mutasil tu kita boleh buat 6 sebab kita nak lebih nak cari afdal tu, ataupun kita nak samakan juga macam maklid sukun tu?
1: Dia afdal 6. Pasal untuk mak wajib, dia hukum khas. Dia tak boleh campur dengan mak
0: tak boleh sukun. Campur. Jadi, kalaupun kita baca contohnya mujrimun, alim, kita baca 4, dia kita bacakan dia 6,
1: betul,
0: ya?
1: Betul.
0: Okey, terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz bimbingan. Terima kasih DJ. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itu dia soalan dia bangkitkan daripada Kak Mah ni. Kalau ujung-ujungnya mak arif sukun dibaca dengan 4. Tiba-tiba dalam ayat yang sama ada pula mak wajib mutasil yang kita wakaf, contoh yasha, nak baca berapa? Sebenarnya boleh je baca 4 pun, tapi yang terbaiknya baca 6. Sebab dia status dia mak wajib mutasil. Mak wajib mutasil ni dia dia kuat daripada mat arif sukun. Mat yang paling kuat adalah mat lazim kalimah mustaqal sebab dia 6. Tapi mat wajib ni bawah sikit pada mat lazim, tapi dia masih kuat dibandingkan dengan mat ma'arid. Jadi dia boleh baca lebih daripada ma'arid sukun. Okey, terima kasih Kak Mah.
2: Baik, yang ada di live TikTok kita bertanya macam mana nak pendengarkan bacaan, nak minta ruangan Lorata Janah petang ni di Konti. Boleh hubungi terus di talian Konti 05-545-8559 untuk pemanggil seterusnya. Hello, Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
2: Siapa di talian?
3: Ya, Puan Halimah Tu Sa'diah.
2: Puan Halimah Tu Sa'diah. Baik, silakan bacaannya.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya nak cuba lagi Ustaz.
1: Ya, silakan.
3: A'udhu billahi minash shayatonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل.
1: Puan Halimah tu kena baiki dua huruf. Huruf yang pertama masih lagi huruf ha, fi hadzal tu. Yang kedua huruf kaf, min kulli. Bagi sedikit angin, min kulli. Cuba ulang balik. Fi hadzal. Cuba semula.
3: Walaqad.

0: Masal.
1: Tinggal huruf kul lagi lah. Min kulli. Ringan sangat. Min kulli masal. Cuba ambil min saja.
0: Min kulli masal.
1: Macam tu. Terus, terima kasih.
0: Wa kanal insanu aksara syai'in jadala.
1: Samalah di sini. Tu bagi angin sedikit ke dia. Jangan suara yang lantun tu anginkan. Wa kanal insanu aksara. Cuba semula.
0: Wa kanal insanu aksara syai'in jadala.
1: Tak apa, terus. Boleh lagi sekali try. Macam tu.
0: Wa kanal insanu aksara syai'in jadala.
1: Tak apa, terus. Wa ma mana.
0: Wa ma.

0: ويجادلوا الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا
1: صدق الله العظيم. Puan Halimah Sa'diah, terima kasih. Cuma huruf huruf yang saya baiki tadi ya, huruf ha dah bagus tadi. Cuma tinggal huruf kaf tu. Cuba sebut lagi sekali. Akthara, itu saja kalimah tu je.
0: Akthara syai'in.
1: Nak sebut akthara saja. Sebut akthara.
0: Akthara.
1: Ha, macam tu. Okey, terima kasih ya Puan Halimah tu ya. Sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, ada yang bertanya muka surat berapa? Kita di muka surat 300 ayat 54 sehingga ayat 56.
2: Baik, kita ambil pemanggil seterusnya. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Siapa di talian?
3: Kak Mazinah.
2: Kak Mazinah, silakan.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bila dah dapat panggilan ni, dia jadi nervous pula Ustaz. Macam tu nak tarik lagu ni.
1: Okey, nak tolong ke?
3: Pula lagu nak awal ni, dia tak mahu nak jadi. Dia suka jadi satu pula saja.
1: Okey, saya tolong eh. Nak tolong ke tak?
3: Tolong bismillah,
1: aku dengan bismillah aja. Saya punya jiharkah lah. Tu jadi tadi apa Kak Maznah sebut lagu jiharkah, saya pun jiharkah dah. Allahummarhamna. Kalau lupa lagu nahwan ingat nasyid tu. A'udzubillahi. Itu je senang ya.
3: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم الموت.

0: صدق الله العظيم. betul betul. Kak Mazda baca betul. Sampai akhir tu lagu Nawan. Alhamdulillah.
1: Tadi Ustaz kena buli dengan Pak Enyon buat lagu Mujawat.
0: Tak apa. Sekali-sekala.
1: Saya buli kot. Tapi sekarang tak boleh Ustaz.
0: Tak apa lah. Tak boleh menjawab. Murotak menjadi lah. Cuma cuma saya macam ni lah. Saya open je. Kalau ada orang nak baca Mujawat, kita on je sebenarnya. Tak spesifik.
1: Saya minat juga. Tapi sekarang dah tak boleh. Kak Enyon dia minat sebab dia orang kumpulan Mahaban.
0: Okey. Baik. Terima kasih ya Kak Mazda ya.
1: Terima kasih Ustaz ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memanglah tuan-tuan sekalian ya, Mujawat ni dia perlu kepada tenaga, perlu kepada nafas yang panjang. Dia banyaklah benda-benda yang perlu. Bukan semua orang boleh buat. Saya pun dah tua-tua ni dah mula dah apa kata apa dah tak larat dah juga, tapi kalau ada permintaan tu layan-layan lah, itu sajalah nak kata cantik tak dah tua dah.
2: Okey, dan dah pun 3:53 minit petang, pemanggil seterusnya. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Siapa di talian
3: ni? Mak Ngah dari Penang.
2: Mak Ngah dari Penang, silakan Mak Ngah.
3: Okey, assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru nak sebut.
3: Alhamdulillah ada barang rezeki. Tak apa nak dengar rakan-rakan boleh buat taranim.
0: Tak apa Mak Ngah, tak apa, boleh je. Tak apa.
3: Okey, Mak Ngah cuba Ustaz.
0: Silakan.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ تَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا
0: huzwa. Sadaqallahul azim. Masya Allah, Mak Ngah baca yang baik. Masya Allah. Alhamdulillah ya, Mak Ngah. Cuba Mak Ngah tengok ayat yang akhir tu, ayat 56 tu.
3: Ya.
0: Dekat nak habis dah. Wattakhadhu ayati wa ma unziru huzwa. Ayat tu jumpa kan?
3: Ya.
0: Okey. Mak Ngah cuba tengok pada wattakhadhu.
3: Ya.
0: Selepas huruf waw tu ada huruf hamzah dalam dua kalimah.
3: Ya.
0: Lepas tu wama unziru sama juga.
3: Ya.
0: Jadi dua-dua tu hukum apa Mak Ngah?
3: Dua-dua ni hukum majais mufasil Ustaz.
0: Majais mufasil. Katalah kita dah baca wattakhadhu tu empat. Dekat wama kita baca wama?
3: Baca pun empat juga.
0: Empat. Kalau ke wattakhadhu baca lima, wama?
3: Wama pun lima.
0: Wama lima. Itu bacaan yang terbaik macam tu kan?
3: Yang kita nak seragamkan bacaan kita tu.
0: Betul. Terima kasih nak.
3: Terima kasih Ustaz. Terima kasih DJ. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ha, itu dia. Itu pemanggil tetap sebenarnya Mak Ngah ni. Bila dia tak ada tu saya rasa macam tak lengkap.
2: Tak lengkap.
0: Macam mana ni. Tapi mereka ni ada tiga orang Mak Ngah. Ha, dia ada Mak Ngah Kedah. Tak lama tak kau lah. Mak Ngah yang bandar baru. Satu lagi Mak Ngah Balqis. Duk di Tanjung Malim. Mereka tiga Mak Ngah ni. Ha, tapi Mak Ngah ni yang kerap. Tak tahu dua lagi tu. Wallah lah. Mudah-mudahan dalam keadaan sihat lah insyaAllah.
2: Baik. Kita pun dah berada di penghujung rancangan Lugah Tu Janah petang ni Ustaz. Ya, mungkin ada kesimpulannya untuk rancangan tu petang ni.
0: Baiklah tuan-tuan sekalian, nah itu dia tadi pemanggil-pemanggil kita. Kita dapat 8 orang petang ni kita dapat. Terima kasih lagi sekali pada semua yang sudi bersama-sama dengan Lugah Tu Janah sentiasa menunggu-nunggu program kita. Alhamdulillah. Dan yang kedua tuan-tuan sekalian, seperti mana yang saya sebut tadi lah, saya buka kali ni. Sebelum ni saya tak buka. Memang ada yang bertanya di luar sana. Bila saya keluar-keluar, dia berjumpa Ustaz, buka lah Lugah Tu Janah tu untuk bacaan mujawat. Tak apa, boleh je. Sebenarnya dalam Lugah Tu Janah ni kita buat dua versi lah. Siapa versi yang nak baca dengan muratal, saya akan layan juga. Siapa nak buat versi mujawat, boleh. Artinya orang yang qori-qori'ah yang nak masuk tilawah pun dialu-alukan sebenarnya. Memang ramai pendengar-pendengar yang nak menunggu tuan-tuan call sebenarnya. Contoh macam yang pernah masuk peringkat daerah ke, peringkat negeri ke, call aja kita. Tujuannya bukan apa. Dengan tuan-tuan cuba call ataupun cuba baca di dalam Lugah Tu Janah ini, memberi perangsang kepada sahabat-sahabat yang lain untuk sama-sama kita bergembira, berseronok dengan baca Quran ni. Baca Quran tu dia ada irama-irama ni, dia seronok, dia rasa nak aja baca. Itu sebab Nabi kata apa? Zayyinul Quran bi aswatikum fa inna sautal hasan yazidul Quran hasanan. Dia kata hiaslah Al-Quran itu dengan suara kamu. Fa inna sautal hasan, sungguhnya suara yang cantik, suara yang baik itu, yazidul Quran hasanan, menambahkan lagi kecantikan pada Al-Quran. Kita pun seronok baca, orang pun seronok dengar. Itu tujuan kita nak cuba baca dengan suara saya yang baik. Namun begitu, bagi mereka yang orang kata apa, suara tak berapa cantik pun, jangan tak baca pula. Baca. Yang penting tajwid itu mesti betul, sebut huruf itu mesti betul. Ya tuan-tuan sekalian, itulah untuk penutup pada petang ini. InsyaAllah kalau ada rezeki, ada izin, bertemu lagi kita di masa akan datang. Mohon maaf atas kekurangan dan kelemahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada juga peminat ustaz di TikTok ni, peminat ustaz dari sekolah menengah lagi ustaz ya. Jadi kalau kata minat dengan ustaz, minat dengan Al-Quran, jika boleh terus tonton dan ikuti rancangan Lugah Tu Janah yang ke udara setiap hari Jumaat pukul 3 petang hingga 4 petang di Perak FM. InsyaAllah minggu depan kita berjumpa lagi.
4: Lugah Tu Janah.
0: Bila tuan-tuan nak kembangkan lidah kita, sudah tentu lidah kita akan sedikit memendek. Dengan maksud, bila kita sebut bot ni, lidah kita macam sedikit tertarik ke belakang. Agak-agak Kak Ainun tahu tak? Lam mati pada lil insan itu, lam itu lam qamariah atau samsiah atau bukan?
4: Dari sebutan ke penghayatan, bersama Al-Quran.
5: Setiap Jumaat, pukul 3 hingga 4 petang.
4: Lugah Tu Janah.

0: Mau koma? Kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya? 3 hingga 5 petang. Rancangan
1: Apa Cerita Koma?
0: Yes.
1: Ah, betul.
0: Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Berserahan dan Mau Kita Nyanyi.
2: Hari ini apa dia pun?
3: Hari ini dari perkataannya ulah. U-L-A-H. Ulah.
2: Ulah.
3: Ha, ulah.
0: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama koma dalam sudah kepantun dan Moh kita nyanyi.
3: Banyak pantun hari ini.
2: Ya, banyak. Oh. Alhamdulillah, syukur ya Pak Ya. Loka Ziana ni bukan calang lagunya kan Pak Ya?
3: Ya, tinggi-tinggi ni.
2: Tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
0: Jumaat, Moh kita mengaji dalam rancangan Nuratul Jannah.
4: Hak mula tadi bayati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
5: Allahu Akbar.
4: Tapi tak apalah, comel je, baca tu cantik je. Ha, baik.
0: Perak FM untuk koma je.

punya suara dan gaya persis Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Jika iya, anda dijemput untuk menyertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026. Hadirkan diri anda pada 11 Julai 2026 bermula 11 pagi hingga 5 petang bertempat di RTM Perak, Ipoh. Jangan lupa tampil dengan gaya dan penampilan yang sesuai dengan lagu yang bakal dipersembahkan nanti. Bawa sekali rakaman minus one lagu pilihan anda. Uji bakat Bintang P. Ramli 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.

0: Mandiri Dato' Awi Airi, semua bagi 3 jam 4.23 minit petang. Assalamualaikum, selamat petang. Yub-yub, terima kasih terus dengarkan Perak FM di mana-mana jua anda berada yang sedang mengikuti siaran Perak FM. Anda bertemankan anda di sini, Musi Ruangan Moh Gebang sehingga jam 7 malam. Dan untuk seketika nanti, tepat 4.30 minit petang, kita akan ikuti Warta Perak yang akan disampaikan oleh Zulika Zainuddin. Dan sebagai panduan muslimin-muslimat, masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Bandar Ipoh 4.49 minit petang. Layan terus Perak FM semestinya hiburan dan juga informasi untuk koma je.
1: Media sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Perak FM.

0: Mokoma je.
1: Mokoma, kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya? 3 hingga 5 petang. Rancangan
2: Apa Cerita Koma?
1: Yes. Ah, betul. Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Berserahan dan Moh Kita Nyanyi.
3: Hari ini apa dia pun?
4: Hari ini dari perkataannya ulah. U-L-A-H. Ulah.
3: Ulah.
4: Ulah.
1: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama Koma dalam Sudoku Pantun dan Moh Kita Nyanyi.
5: Banyak pantun hari ini.
3: Ya, banyak. Oh. Alhamdulillah, syukur ya Pak Ya. Lokal Ziana ni bukan calang lagunya kan Pak Ya?
5: Ya, tinggi-tinggi ni.
3: Tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
1: Jumaat, Moh Kita Mengaji dalam rancangan Lughatul Jannah.
6: Hak mula tadi Bayati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
7: Allahu Akbar.
6: Tapi tak apalah, comel je, baca tu cantik je. Baik.
1: Perak FM untuk koma je.

Bila kita tengok kes-kes jenayah kejam sejak kebelakangan ni, kita sedar satu perkara. Predator tak semestinya nampak ganas. Ada je yang nampak baik, nampak peramah dan senang orang nak percaya. Jadi, ibu dan ayah perlu ajar anak-anak supaya jangan mudah ikut orang yang tak dikenali, walaupun dipujuk dengan hadiah ataupun kata-kata manis. Sebagai ibu dan ayah, kena selalu pantau dan ambil tahu pergerakan anak-anak dengan siapa mereka berkawan dan pastikan mereka tak berjalan seorang diri di tempat yang sunyi. Ingat koma, jangan mudah terpedaya dengan orang yang baru dikenali. Pesanan penuh kasih sayang daripada Perak FM untuk koma aja.

0: Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sembahyang seseorang itu yang dilakukan secara jamaah akan mendapat kelebihan melebihi daripada solat yang dilakukan bersendirian.
1: Nidaul Islam. Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
2: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kepada semua pendengar, apa khabar? Semoga baik-baik dalam hendaknya. Kalau ada yang tak sihat, moga Allah sembuhkan. Kalau ada yang kelaparan, moga Allah kenyangkan. Dan siapa yang lemah iman, moga Allah tinggikan iman. Kenapa Ustaz mula dengan macam tu? Sebenarnya tajuk ni ada kaitan dengan saya. Apa tajuknya Ustaz? Tajuknya Kiblat Pendakwah Milenial. Milenial ni bahasa cantik lah. Bahasa kosongnya Kiblat Pendakwah Akhir Zaman. Ambil. Jadi macam mana Ustaz? Kan kita sekarang ni banyak ustaz-ustaz selebriti, banyak ustaz-ustaz apa kita kata daripada rancangan realiti. Kemana kiblat dia? Kena ingat ya, para ulama sebut daripada surah Al-Kahfi, Allah tegur mereka-mereka yang mencari populariti daripada kerja agama. Na'uzubillah min zalik. Mereka-mereka yang buat kerja agama ni sebab nak orang ikut dia, nak orang sembah dia, nak orang pandang dia. Ini semua niat yang salah. Maka saya ambil pesanan Tuan Guru Ismail Qamus. Dia kata apa? Kalau kamu mencari dunia dengan agama ini, maka kamulah sehina-hina bangkai. Allah na'uzubillah min zalik. Jadi ke mana kiblat kita? Maka saya seru kepada adik-adik pendakwah, kepada saya, diri saya sendiri, kepada kawan-kawan saya semua, marilah kita berkiblatkan kembali kepada apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Dan janganlah berkiblatkan kepada diri sendiri. Kerjalah secara kolektif. Janganlah kerja kita untuk menghukum satu sama lain, menjahnamkan satu sama lain, menjatuhkan satu sama lain. Betulkan balik niat. Innamal a'malu binniat. Dan kepada adik-adik yang baru nak jadi pendakwah, sekarang saya tengok banyak pendakwah Instagram yang tak kenal pun, subhanallah, banyak bagi nasihat baik-baik. Bagus. Tapi Ustaz nak ingatkan, jangan lupa untuk kita semua tambah ilmu. Sebab apa? Bila tambah ilmu, insyaAllah moga-moga kita masih lagi berada di landasan yang benar. Cari guru-guru yang mursyid, cari guru-guru yang baik yang boleh bimbing kita. Contoh saya, dia guru-guru saya, Datuk Haji Fadilah Kamsah. Terima kasih Datuk sebab bantu saya. Terima kasih kepada guru-guru kita, masyayikh kita, Syekh Nuruddin Banjari, ustaz-ustaz kita pilih. Yang penting moga-moga kita tak hanyut dalam populariti. Terasa? Alhamdulillah kalau terasa, tanda masih ada lagi iman. Wallahu a'lam.
1: Nidaul Islam. #penyaranjakim

segala kurnian nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan selamat mendirikan solat fardu asar bagi muslimin dan muslimat, yang mana sebentar tadi tepat jam 4.49 minit petang telah pun masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Bandar Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dan untuk jam 5 petang seketika nanti kita ikuti berita utama. Selepas itu banyak lagi lagu-lagu terbaik dan juga informasi untuk anda. Jadi kekal terus bersama PRFM.

0: Kerajaan menambah peruntukan sebanyak RM10 juta bagi program pembaharuan teksi madani nasional, menjadikan jumlah keseluruhan dana RM20 juta menerusi skim pemadanan bersama Proton. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata penambahan itu menjadikan jumlah keseluruhan dana meningkat kepada RM20 juta menerusi skim pemadanan bersama Proton.
1: Jadi kerana sambutan itu baik, tak apa sudah lu. Saya luluskan hari ini segera tambahan RM10 juta lagi. Ini khusus untuk teksi.
0: Inisiatif itu membolehkan pemandu teksi memiliki kenderaan Proton S70 pada harga lebih kompetitif selain menikmati kos penyelenggaraan dan pembayaran lebih rendah. Datuk Seri Anwar dalam pada itu berkata dasar permit teksi atau nama pemandu sendiri akan dikekalkan bagi memastikan manfaat terus dinikmati golongan yang benar-benar mencari rezeki.
1: Kita bagi pinjaman mudah tunai, kita bagi kereta baru, kita bagi permit tu atas nama saudara. Saudara terpaksa pinjam, boleh pinjam, tapi permit itu kekal di bawah pemandu teksi, tidak pindah milik pada orang lain yang punya wang.
0: Menurut Perdana Menteri, kerajaan menyasarkan pendapatan pemandu teksi meningkat kepada RM5,000 hingga RM7,000 sebulan menerusi pengurangan kos operasi, latihan teknologi digital serta penggunaan sistem pembayaran tanpa tunai. Dalam perkembangan sama, kaedah pembiayaan kenderaan di bawah program pembaharuan teksi madani nasional kini berstatus hak milik kekal pemandu dan tidak lagi terikat dengan sistem pajakan lama. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata, kelulusan khas yang diberikan Kementerian Keuangan itu membolehkan pemandu teksi menjadi pemilik sah kenderaan baharu sekaligus menamatkan amalan pajakan tradisional dalam industri berkenaan. Kelayakan Sistem Kawalan Diesel Bersubsidi SKDS kini diperluas kepada kenderaan persendirian syarikat kategori Jeep dan Pickup dengan permohonan dibuka mulai hari ini bagi membantu mengurangkan kos operasi perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohamad Ali memaklumkan kelayakan subsidi bagi sektor baharu itu akan berkuat kuasa mulai 15 Julai ini. Jelas beliau, subsidi diesel disalurkan kepada entiti perniagaan, syarikat dan koperasi yang layak menggunakan kaedah fleet card dengan kadar kuota tetap mengikut jenis padan, kelas kegunaan dan kategori teknikal kenderaan. Sebanyak 1,000 kedai runcit koperasi termasuk koperasi sekolah di seluruh negara tersenarai di bawah program Barang Asas 100, BA100, sekaligus membuka akses lebih luas kepada pelaksanaan penebusan sumbangan asas rahmah SARA. Presiden Angkasa Datuk Seri Dr. Abdul Fattah Abdullah berkata, inisiatif terbaru itu akan dilengkapi dengan kemudahan terminal pembayaran bagi membolehkan penebusan dibuat dengan menggunakan kad pengenalan.
2: Kita baru dapat tawaran daripada kerajaan untuk melantik Angkasa memilih 1,000 kedai-kedai runcit di bawah program BA1 Angkasa untuk membolehkan mereka boleh membuat penebusan.
0: Datuk Seri Dr. Abdul Fattah Abdullah. Dasar luar bebas yang ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bukan sekadar memperkukuh kedudukan diplomatik Malaysia, malah menjadi faktor penting dalam menarik pelaburan asing, mempelbagaikan rakan ekonomi serta mengurangkan kebergantungan kepada mana-mana kuasa besar. Pensyarah Kanan Institut Asia Eropah, Universiti Malaya Dr. Zaharul Abdullah berkata, pendekatan tersebut amat penting memandangkan Malaysia merupakan sebuah ekonomi terbuka yang bergantung kepada perdagangan antarabangsa, pelaburan langsung asing, FDI dan rantaian bekalan global.
3: Dan FDI ini kritikal ya dalam pelaksanaan dasar-dasar kita. Kita ada dasar The New Industrial Master Plan dan juga usaha kita untuk membangunkan ekosistem semiconductor melalui NSS, National Semiconductor Strategy. Ya. Contohnya melalui lawatan PMX ke 21 buah negara ya, pada tahun lepas, pada tahun 2025, kita telah berjaya menjana hampir RM500 bilion Malaysia dari segi potensi pelaburan. Dan bukan itu sahaja, diversifikasi hubungan ini juga berupaya mengurangkan ya, ketergantungan kita kepada satu-satu kuasa besar. Ya.
0: Dr. Zaharul Abdullah. Menjelang pilihan raya negeri Johor, rekod prestasi Pakatan Harapan PH yang berjaya menunaikan kesemua janji dalam manifesto 100 hari ketika mentadbir Johor selepas pilihan raya umum ke-14 wajar dijadikan ukuran pengundi dalam membuat pilihan kali ini. Pengerusi PH Johor Aminul Huda Hassan berkata, kejayaan itu membuktikan gabungan berkenaan bukan sekadar menawarkan janji pilihan raya tetapi juga mempunyai rekod melaksanakan komitmen yang dijanjikan kepada rakyat. Sementara itu, Pengerusi Barisan Nasional Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengingatkan semua pihak agar menghentikan permainan isu lama yang tidak berkaitan dengan Johor sepanjang tempoh kempen berjalan. Bagi memastikan persaingan politik berlangsung secara matang dan berhemah, tegas beliau, fokus kempen seharusnya diberikan kepada kelebihan calon serta tawaran kepada rakyat. Pengundi muda menekankan keperluan pemimpin berintegriti, bertanggungjawab dan berpegang kepada janji. Pandangan itu disuarakan golongan pelajar IPT yang mahukan pemimpin berkaliber serta mampu menangani isu rakyat termasuk ekonomi, sosial dan peluang pekerjaan. Ikuti reaksi Muhammad Rafiq Rubinor, Tuan Abdul Azim Tuan Hassan dan TSA Syams Putri.
4: Pada saya, pemimpin yang relevan pada masa kini adalah pemimpin yang memberi peluang kepada anak muda untuk menunjukkan apa yang mereka mampu buat, apa yang sebenarnya mereka boleh buat. Pemimpin juga sepatutnya berpegang kepada kata mereka dan memberi sedikit sebanyak bantuan kepada sesiapa sahaja golongan.
5: Kita mestilah pilih pemimpin yang berkaliber dan berintegriti, sekaligus dia dapat menangani isu-isu masalah rakyat, terutama sekali pada masa kini di negeri Johor ini. Dan saya haraplah pemimpin-pimpin yang akan dilantik nanti, beliau mestilah berfokuskan masalah rakyat, ekonomi dan sosial.
6: Ciri-ciri pemimpin yang relevan pada masa kini adalah seorang yang bertanggungjawab, yang telus dan juga jujur, serta boleh memberikan peluang pekerjaan kepada anak muda yang luas dan juga sentiasa boleh memberi pendengaran tentang anak-anak muda pada zaman kini.
0: Aktiviti mengemis membabitkan warga asing, terutamanya melibatkan kanak-kanak, berpotensi mempunyai elemen terancang dan terkait dengan sindiket. Kementerian Dalam Negeri memaklumkan sepanjang 2025 hingga 31 Mei lepas, sebanyak 836 operasi perkuasaan dilaksanakan di sekitar ibu negara. Seramai 5,411 warga asing telah ditangkap atas pelbagai kesalahan imigresen, termasuk 42 orang dikenalpasti terlibat dalam aktiviti mengemis.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Switzerland melangkah ke pusingan 16 terbaik selepas menewaskan Algeria 2-0 di Vancouver. Wira pasukan Brill Embolo dan Dandoye memastikan kemenangan selesa pasukan Eropah itu untuk berdepan sama ada Ghana atau Colombia, dengan Ghana memikul harapan besar Afrika untuk melangkah ke peringkat seterusnya selepas beberapa wakil benua itu tersingkir di peringkat kalamati kecuali Maghribi. Dalam pada itu, jurulatih Jerman Julian Nagelsmann dilapor meletak jawatan susulan kekalahan mengejut di pusingan 32 terbaik kepada Paraguay. Media tempatan Bild and Sky Germany melaporkan Nagelsmann mengambil keputusan itu susulan permintaan Persatuan Bola Sepak Jerman. Jurgen Klopp kini disebut sebagai calon utama bagi menggantikannya.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, sebuah bas terbabas ke dalam gaung di barat Pakistan mengorbankan sekurang-kurangnya 40 orang, 11 lagi mangsa cedera parah. Menurut Ketua Pusat Kecemasan Daerah ZOB, bas itu dalam perjalanan dari Kota ke Peshawar sebelum terbabas di kawasan pergunungan Danasar. Punca insiden masih dalam siasatan.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dana tambahan RM10 juta bantu pemandu teksi. Permohonan SKDS untuk jeep, pick-up dibuka hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

3 Julai 1981, pemasyuran Duli Yang Amat Mulia Tunku Ibrahim Ismail sebagai Tunku Mahkota Johor. Pada hari ini, dalam tahun 1981, Duli Yang Amat Mulia, Tunku Ibrahim Ismail Ibni Sultan Mahmud Iskandar Al-Haj, putra sulung Duli Yang Maha Mulia, Sultan Iskandar dimasyhurkan sebagai Tunku Mahkota Johor di Istana Negeri Johor Bahru, Johor. Duli Yang Amat Mulia Tunku Ibrahim yang diputerakan pada 22 November 1958 merupakan seorang Tunku Mahkota yang berjiwa rakyat dan bijaksana. Baginda pernah dilantik sebagai Platoon Commander ketika menjalani latihan ketenteraan di Pusat Latihan Tentera Darat di Kota Tinggi, Johor. Baginda juga pernah mendapatkan latihan ketenteraan di Fort Benning, Georgia, Amerika Syarikat dan melanjutkan pelajaran di Fletcher School of Law and Diplomacy di Boston, Massachusetts, Amerika Syarikat. Duli Yang Amat Mulia Tunku Ibrahim dilantik sebagai pemangku raja ketika Duli Yang Maha Mulia Sultan Iskandar Ibni Almarhum Sultan Ismail diangkat sebagai Yang di-Pertuan Agong.

0: Kita gandingan Allahyarham Tan Sri P. Ramlee bersama Puan Sri Saloma dengan lagunya Kalau Jodoh Tak Ke Mana. Dah pun 5.21 minit petang, lagu sebentar tadi merupakan sebuah lagu yang dipetik menerusi filem Anak Bapak pada tahun 1968, merupakan arahan Allahyarham Tan Sri P. Ramlee sendiri. Jadi untuk anda penggemar-penggemar karya Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, bukan sahaja sebagai peminat atau penggemar, tetapi anda sendiri mempunyai bakat nyanyian dan juga gaya persis Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, dialu-alukan untuk hadir uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 yang akan berlangsung pada 11 Julai 2026 di RTM Perak. Jadi tampilkan bakat anda, tunjulkan bakat anda, mungkin andalah yang kami cari untuk wakil negeri Perak ke peringkat Zon Utara. Jadi datang nanti bersama Manis Wan dan juga berpakaian sesuai dengan lagu yang akan disampaikan. Baik, untuk seterusnya nanti anda akan disajikan lagu dari kumpulan Spider, Rela Ku Pujuk. Terus kekal bersama Perak FM.
1: Mokoma, kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya? 3 hingga 5 petang, rancangan Apa Cerita Koma?
2: Yes.
1: Ah, betul. Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Bersurahan dan Moh Kita Nyanyi.
3: Hari ini apa dia pun?
4: Hari ini dari perkataannya ulah. U-L-A-H. Ulah.
3: Ulah.
4: Ulah.
1: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama Koma dalam Sudah Kepantun dan Moh Kita Nyanyi.
4: Banyak pantun hari ini.
3: Ya, banyak. Alhamdulillah, syukur ni ya Pak Ya. Loka Ziana ni bukan calang lagunya kan Pak Ya?
4: Ya, tinggi-tinggi ni.
3: Tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
1: Jumaat, Moh Kita Mengaji dalam rancangan Lughatul Jannah.
5: Hak mula tadi bayati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
6: Allahu Akbar.
5: Tapi tak apalah, comel je, baca tu cantik je.
1: Baik. Perak FM untuk koma je.

0: mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, makeup aku ni macam mana?
1: Kau sayang makeup ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawa lah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
2: Saksikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zinashon 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
3: Emak, sejuk no ayonya.
4: Memanglah sejuk atas kita udah di Cameron Highlands 94.7 MHz.

0: Tidak bersamaan Nuha Bahrain dengan lagunya Malam-Malam. Membawa kita jam 5.46 minit petang. Ada juga yang sedang mendengarkan Perak FM dalam kenderaan ketika ini. Nana doakan semoga anda selamat tiba ke destinasi yang anda tuju. Pandu cermat jiwa, selamat. Juga untuk peringatan kita bersama. Mungkin bukan kita tak tahu, kadang-kadang kita lupa kan, untuk sentiasa mengenakan tali pinggang keledar. Untuk dalam kenderaan, jangan lupa pakai tali pinggang keledar yang mungkin nampak tidak selesa lah bagi sesetengah individu, tetapi peranannya sangat besar dari segi perbezaan kecederaan sewaktu nahas jalan raya. Jadi jangan lupa pakai tali pinggang keledar bagi pemandu dan penumpang sebelum memulakan perjalanan. Jangan lupa untuk ingatkan juga penumpang di belakang untuk mengenakan tali pinggang keledar. Ada juga kan untuk yang tak nak gunakan tali pinggang keledar, tak nak orang kata yang klikkan tu, ada yang menggunakan dummy buckle. Itu sangat berbahaya. Mungkin untuk seketika kita dapat selesa untuk tidak berbunyi orang kata isyarat dalam kereta tu kan, bising. Tapi sebenarnya penggunaan dummy buckle ini sangat tidak sesuai dan tidak wajar kerana ianya bukanlah satu tindakan bijak. Walaupun ianya dapat memperdaya sistem, tetapi kita sebenarnya sedang mempertaruhkan nyawa. Jadi utamakan keselamatan bukan keselesaan sementara. Pakailah tali pinggang keledar anda, sayangi nyawa anda. Sampai itu dalam perjalanan, terus dengarkan Opera FM. Mungkin petang ini juga cuaca agak cantik di Ipoh ni, bolehlah kita ambil kesempatan, luangkan masa untuk pergi beriadah, buat sedikit aktiviti senaman ringan di tempat-tempat riadah. Kalau di Ipoh ni banyak lah. Jadi sama-sama kita amalkan gaya hidup yang sihat. Dan tak kurang jugalah pesanan untuk ibu bapa, mana yang perlu ambil anak-anak sesi sekolah petang, sesi petang persekolahan. Jangan sampai terlupa pula nak ambil anak ya petang ni. Jadi apa pun, semoga urusan anda mudah dan lancar. Sambil tu di Perak FM, sentiasa menjanjikan hiburan terbaik untuk anda. Sebentar nanti ada kumpulan Search dan juga Farah Dia akan menghiburkan petang anda. Terus pelayan Perak FM untuk koma je.
1: 34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.
0: Anda pandai menyanyi?

0: punya suara dan gaya persis Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Jika iya, anda dijemput untuk menyertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026. Hadirkan diri anda pada 11 Julai 2026 bermula 11 pagi hingga 5 petang bertempat di RTM Perak, Ipoh. Jangan lupa tampil dengan gaya dan penampilan yang sesuai dengan lagu yang bakal dipersembahkan nanti. Bawa sekali rakaman minus one lagu pilihan anda. Uji bakat Bintang P. Ramli 2026. Mungkin anda bintang yang kami cari.
1: Terbanglah burung terbang, tinggi tak terkawal. Abanglah sudah sayang.
2: Kuburan berinformasi untuk kau.

0: koma je. Mau koma? Kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya? 3 hingga 5 petang. Rancangan
1: Apa Cerita Koma?
0: Yes.
1: Ah, betul.
0: Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Bersurahan dan Moh Kita Nyanyi.
2: Hari ini apa dia pun?
3: Hari ini dari perkataannya ulah. U-L-A-H. Ulah.
2: Ulah.
3: Ulah.
0: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama Koma dalam Sudah Kepantun dan Moh Kita Nyanyi.
4: Banyak pantun hari ini.
2: Ya, banyak. Oh. Alhamdulillah, syukur ya Pak Ya. Lokal Ziana ni bukan calang lagunya kan Pak Ya? Ya,
4: tinggi-tinggi ni.
2: Tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
0: Jumaat, Moh Kita Mengaji dalam rancangan Nuratul Jannah.
5: Hak mula tadi bayati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
6: Allahu Akbar.
5: Tapi tak apalah, comel je, baca tu cantik je.
0: Baik. Berat FM untuk koma je.

0: Hey Wahid, Mika perasan tak bisnes awak ni makin maju sekarang?
1: Itulah pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Ben?
0: Rahsia? Kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pendengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
1: Betul kena, Ben? Kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
0: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
1: Kopi tu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
0: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke demo 010-200-7055.
2: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.
3: Terus kekal mendengarkan Perak FM, hiburan berinformasi dan

teman-teman. Di samping berhibur bersama Perak FM. Terima kasih kerana setia bersama Perak FM.

sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Pira FM.

0: terusi dengan Kena Perak FM 6.29 minit petang yang sedang memandu ketika ini. Diharapkan bersabar mungkin melalui kawasan-kawasan yang agak sesak. Jadi sila bertolak ansur dan semoga dipermudahkan urusan anda. Dan untuk seketika nanti kita akan ikuti rancangan Tausiah. Selepas itu jam 7 malam sehingga 12 tengah malam anda akan ditemani rakan tugas Aida Sezali mesti ruangan Arte Koma. Pasti banyak lagu-lagu menarik, sedap-sedap, best-best akan disajikan untuk Koma aja malam ini. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama Perak FM. InsyaAllah esok kita akan bersua lagi melalui ruangan Arte Koma 7 malam hingga 12 malam. Salam hormat, jaga diri semua. Assalamualaikum.
1: Tausiah. Ikuti rancangan Tausiah dengan tajuk Keinginan Dunia atau Akhirat bahagian 1 yang disampaikan oleh Datuk Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih Ustaz Aizul, terima kasih kepada semua tetamu-tetamu ke Pusat Pendidikan Al-Barakah, Teratak Dusun Al-Barakah, Sungkai, Kampung Menderang, Sungkai. Terima kasih semua. Baik, kita lihat yang pertama surah Asyura ayat yang ke-20. Di sini ada dua keinginan. Yang pertama, keinginan ke arah akhirat. Dua, keinginan untuk dunia. Baik, soalan dia, kita sekarang ni kalau banyak, kalau berdoa banyak ke dunia ke banyak ke akhirat? Oh bagusnya, ya Allah, dengan penuh keyakinan akhirat. Betul lah Ustaz, cuba baca doa. Ya Allah, panjangkanlah umur aku. Ya Allah, murahkanlah rezeki aku. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit aku. Ya Allah, anak aku tu temuruga biolah dia dapat roja. Ya Allah, ya Allah, menantu aku dah tak balik 4 hari. Ya Allah, oi. Ya Allah, anak aku nak bercerai. Ya Allah, oi. Janganlah bagi dia bercerai. Ya Allah, anak aku masuk tadika. Ya Allah, bagilah pergi sekolah. Janganlah dia menangis. Ya Allah, oi. Banyaknya dunia. Ada kita minta, ya Allah, luahkanlah kubur aku. Ya Allah, selamatkanlah aku daripada soalan muka dan nakir. Ya Allah, ya Allah, mudahkanlah aku dengan titian sirat. Ya Allah, ya Allah, aku ni nak pergi sekolah Ustaz Kazim. Selamatkanlah perjalanan pergi balik. Ya Allah, oi. Cuba cik tengok, cik tengok, banyak dunia ke banyak ke akhirat kita kat Zoom? Ha, baru menjawab dunia. Tadi dengan confident akhirat. Tuan-tuan yang saya muliakan, keinginan yang pertama ialah keinginan yang nak menuju ke akhirat. Baik, kita bekerja. Salah tak kita bekerja? Disuruh. Kita mencari rezeki, salah kah? Disuruh. Tujuan kita bekerja, tujuan kita mencari rezeki untuk apa? Untuk mencapai pahala. Dalil surah Al-Maidah ayat 35. Jadi dalam kelas kita ni ramai Cikgu Murni, bekas Cikgu Murni, tak pun Cikgu Nurkiah. Kerja awak apa? Kerja saya cikgu. Kerja awak apa? Kerja saya polis. Kerja awak apa? Kerja saya kera ni. Ustaz, kena cepat sikit. Kera ni. Kera ni. Nampak tuan-tuan ni. Baik, salahkah kita kerja? Tak. Allah sebut dalam Quran, ittaqullah ya ayyuhallazina amanuttaqullah. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wabtaghu ilaihil wasilah, dan hendaklah kamu mencari jalan bagaimana boleh dekat dengan Allah. Wajahidu fi sabilih, dan hendaklah kamu bersungguh-sungguh pada jalannya. Kerja apa? Cikgu, ustaz, kerja betul-betul. Tujuan apa awak kerja? Saya nak cari pahala, ustaz. Mengajar orang dapat pahala berpanjangan. Ha, nampak. Dia kerja tu untuk akhirat ke untuk dunia? Untuk dunia ke akhirat, kalau niat dia macam itu. Akhirat, kerja akak apa? Tak ada kerja ustaz, akak suri rumah tangga. Oh, sepenuh masa. Tak ada kerja ni? Tak ada ustaz. Daripada habis SPM, terus kahwin. Oh, kahwin dengan siapa? Cikgu akak. Astaghfirullahalazim. Patutlah fail SPM. Cikgu dah ngorak dah tuan-tuan. Maka daripada kahwin sampailah sekarang akak kerja suri rumah. Tujuan akak jadi suri rumah apa? Akak nak didik anak-anak akak jadi anak soleh dan solehah. Kalau kita jadi suri rumah, kenapa awak jadi suri rumah? Saya nak jadi isteri yang solehah. Saya nak jaga suami. Saya nak didik anak-anak saya jadi orang baik supaya senang hidup saya di akhirat. Maka tujuan kita jadi suri rumah tadi ialah wa bataru ilaihil wasilah. Maka kita niat untuk mendapatkan pahala. Maka disuruh. Kerja awak apa? Kerja saya motong getah ustaz, menoreh getah. Isteri cikgu sekolah. Oh. Abang motong getah, ya saya menoreh. Suami, isteri cikgu. Oh, rupanya Mika cikgu sekolah. Tapi teman ni menoreh getah. Mana gayanya kita tak sebaya. Tapi teman cuba terus menggoda. Ingat lagu tu? Ha, dia ngorak cikgu sekolah lah. Entah. Maka abang kerja apa? Saya menoreh ustaz. Abang tak pernah bohong dalam menoreh? Tak. Dalam getah abang tu tak campur batu? Tak. Saya kerja ikhlas. Ustaz, untuk siapa? Untuk anak saya, untuk mak saya, untuk isteri saya. Saya tak meminta-minta. Sebab Nabi sebut, orang yang bekerja kerana tiga sebab. Pertama, supaya memberi nafkah pada yang wajib. Mak dia, bapak dia, isteri dia, anak dia. Dia kerja untuk itu. Yang kedua, supaya dia tidak meminta-minta. Yang ketiga, supaya dia boleh tolong orang. Dengan zakat, dengan sedekah. Maka pekerjaan dia mendapat pahala. Sekarang abang kerja apa? Saya menoreh getah ustaz. Untuk apa? Saya ada isteri. Saya ada 6 anak ustaz. Mak saya pun ada 2 rumah. Kalau saya tak kerja, siapa nak tanggung dia orang ustaz? Satu, lulus. Yang kedua, kenapa abang bekerja menoreh getah? Supaya saya tak meminta-minta ustaz. Tulang 4 kerak saya ada, saya masih sihat, saya nak bekerja ustaz. Minta sedekah ke apa, saya tak nak ustaz. Bagus. Yang ketiga, kenapa abang bekerja? Sebab saya nak tolong orang-orang, saya nak bayar zakat, saya nak sedekah ustaz. Maka 3 sebab ini bila kita buat, pekerjaan kita mendapat pahala. Dan kata Allah dalam ayat yang kita baca tadi, orang macam ni akan dimudahkan urusan dia di dunia. Akhirat pun dia dapat, dunia pun dia dapat. Sebab tu akak-akak, kita kena cari akhirat. Allah Ta'ala akan bagi dunia. Ulang balik. Kita kena mencari akhirat. Allah Ta'ala akan bagi dunia. Ha, tapi kalau kita cari dunia, akhirat, ilek. Siapa yang cari dunia, akhirat tak dapat. Apa kerja kau, Din? Saya kerja kera ni. Gaji berapa? Gaji saya murah ustaz, 2,500 aja ustaz. Cukup ke? Apa susah? Saya ambil rasuah. Ha, saya ambil rasuah. Saya pula ustaz, saya tak ambil rasuah. Saya jual barang kelang ustaz. Saya cilok ustaz. Apa sebab awak bekerja? Saya ustaz, saya kerja tak ada apa-apa niat, saya nak mengorak anak bos tu. Saya boleh bawa bos, nanti saya ngorak anak dia. Bila saya ngorak anak bos, bos suka pada saya, maka harta bos saya yang punya. Maka dia kerja adakah kerana akhirat? Kerana kepentingan, dia hanya dapat dunia sahaja. Jadi tuan-tuan, kalau kita nak senang di dunia dan di akhirat, kita kena cari dunia kita dapat. Target akhirat. Tapi masalah kita ni nak target akhirat tu susah. Susah. Akak-akak ni ujian sampai tak? Sampai. Liyabluwakum ayyukum. Susah lah. Akak-akak kalau dapat suami panah baran, boleh sabar? Boleh tak sabar suami panah baran? Boleh. Suami tiga suku. Ayaya, suku-suku. Boleh sabar. Suami kedekut? Sabar, Ustaz. Macam mana Ustaz pening kepala Ustaz? Nak minta dia RM1 pun susah, Ustaz. Itu apa Kak Sun buat? Kak Sun kerja sendirilah, Ustaz. Cari duit. Kenapa tak minta cerai? Tak bayar lah. Rumah dia bayar. Sewa rumah dia bayar. Kereta dia bayar. Tapi dia kedekut. Ha. Banyak orang perempuan sabar macam tu. Dapat kahwin dengan suami. Tapi perangai lembu. Sabar. Abang. Abang. Ni kahwin dengan orang ke lembu ni? Abang awak makan lah bang. Abang kat mana? Aku ni menikah dengan lembu dong. Sabar tak? Sabar. Lembu-lembu lah Ustaz. Oi. Tapi sekali suami nak menikah lain jam. Dia kerja dengan suami dengan pisau. Tu dia ujian akan sampai. Berapa ramai yang fail tang situ. Yang lain okey, masak bubur okey, masak nasi okey, siang ikan okey. Kalau santan dah habis di kedai, Mak Ngah ni panjat pokok kelapa. Buat apa Mak Ngah? Jaga kelapa nak buat santan tu dia. Sanggup. Tapi dengar suami nak menikah lain, jumpa bomo dia. Bagi bodoh suami dia. Di situlah kadang-kadang niat kita lari. Nak mencapai pahala akhirat. Kenapa yang awak ni saya nak cari pahala akhirat Ustaz? Awak kerja apa? Saya kerja cikgu Ustaz. Ujian sampai. Tengok-tengok mak budak pula, bapak budak pula. Baru kita marah anak dia. Kamu ni main-main di sekolah ya? Budak tu balik rumah cakap pada mak dia. Mak. Tadi cikgu marah Aiman. Cikgu kata mak bodoh. Masa bila cikgu tu cakap, budak sekarang pandai mereka-reka. Besoknya datanglah. Mari ke depan Kak Song. Yang baju merah ni, pergi depan. Pak dah lepas lagi. Dah habis dah bas. Ha ni baik kosong. Mari depan ni. Udah ke belakang Kak Song. Potong kereta. Oh belum sampai lagi. Ha okey. Ni yang baju merah ni naik kereta, naik motor? Oh naik bah. Ingatkan akak-akak datang naik motor, astagfirullahalazim. Dari Johor datang naik motor, ya Allah. Oh, larat ke pinggang ni kalau kat semua. Balik ke jenuh ngurut. Ha? Larat naik motor ya? Oh. Tambah kalau cari suami kan, larat naik motor tuan. Suami ni hilang di haknya yang datang dia cari entah ni. Nak jumpa Ustaz Kazim. Ya Allah. Tiba-tiba Ustaz Kazim tak ingat pada dia pula. Ya Allah. Datang-datang terkasar pula bahasa minta maaf lah. So no. Jika terkasar.

Tasan, dah sampai dah grup motor. Tu saya cakap, ada orang perempuan naik motor, nampak tu. Loh, pakai kebatik je nampak hujung sana tu. Astagfirullahalazim.

0: Sambung. Ada boleh sambung. Hebat. Lagi sekali sudah dengar tau. Sudah dengar sikit ya. Dalam khayalan aku malu berkata, aiwah hebat ya. Boleh sambung. Rek betul lah kakak ni. Baik, kita sambung balik. Bila kita mencari nikmat dunia tetapi tujuan dia untuk akhirat. Okey, akak sekarang meniaga? Ya. Kenapa akak meniaga? Saya nak bayar zakat, Ustaz. Saya seronok menjadi pembayar zakat. InsyaAllah, bisnes akak untung. Ustaz, saya jadi suri rumah, Ustaz. Kerana Allah, Ustaz. InsyaAllah, rumah tangga akak bahagia. Ustaz, saya jadi cikgu sekolah, Ustaz. Saya nak dapat pahala berpanjangan, Ustaz. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagikan akak anak murid yang bagus. Mak bapak anak murid yang bagus. Sebab apa? Sebab tujuan kita ialah untuk mencari akhirat. Tapi kena ingat, cakap memang senang. Tadi saya kata, kita didik anak-anak bangsa kita untuk jadi orang baik. Tapi cabaran banyak. Kita marah sikit pun tak boleh. Mak bapak seram. Mak bapak saman, sabar. Itu dipanggil apa? Itu dipanggil apa? Ujian, cabaran. Macam saya lah, jadi penceramah. Gemuk dah Ustaz Arif sekarang ya. Lah. Dulu rasa slim sikit badan ni. Baik. Saya jadi penceramah ni niat kerana apa? Kalau niat kerana dunia, dapat tak? Dapat. Masuk tali besen. Boleh. Masuk YouTuber. Toktik. Dapat jawatan, dapat ini, dapat ini. Dapat tak? Tapi akhirat dapat apa? Kalau saya nak cari dunia, boleh. Yang haram saya kata halal. Yang halal saya kata haram. Saya tak tegur orang. Saya mengajar bagi orang seronok je. Saya tak sentuh orang, saya tak tegur orang. Saya nak cari dunia. Nanti kalau saya tegur, nanti kena gam. Nanti kalau saya tegur, nanti saya kena ban. Nanti kalau saya tegur, saya kena santau. Maka saya pun tak tegur. Sebab apa? Sebab saya mencari glamour. Dapat tak glamour? Akhirat dapat apa? Dapat apa-apa. Sebab kita fikir-fikir dunia, kita fikir akhirat. Kita nak mati sebentar ni. Ada orang yang datang barakah di Ipoh, mati tengah sedang belajar. Sedang dengar ceramah tu mati. Aduh, naya Allah. Kita ingatkan dia hipo. Tak makan ubat. Panggil ambulans datang apa semua. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi akak makan ubat sekarang. Tak apa, tak apa. Kejap. Makanlah ubat tak apa. Seganlah duduk kat depan. Ustaz Kazim tengok. Makanlah. Makan, makan, makan, makan. Macam minggu lepas ada akak depan saya ni. Daripada saya mula bercakap sampai habis kelas. Ngop, ngop, ngop, ngop, ngop. Lapor sungguh akak ni. Lah, dia makan. Saya tak melarang. Akak nak makan, makanlah. Sebab saya tahu akak datang jauh. Ya, jauh-jauh Ustaz Izo. Dari mana Ustaz Izo? Dari mana? Dari... Ha, rombongan kita dari mana ni? Jauh-jauh semua ni.
1: Daripada Alustar.
0: Alustar.
1: Perak Bagansarai.
0: Bagansarai. Kuala Anireng nampak antar kureng. Daripada Teluk... Banting.
1: Teluk
0: dari Pulau Pinang, Teluk Bahang. Oh, jauh-jauh. Makanlah kak. Saya tahu kak-kak lapar. Makan. Nak tidur pun tidurlah kak Sum. Sebab saya tahu jauh datang ngantuk. Tidur, tidur, tidur, tidur, tidur. Saya tak ada marah pun. Makan belum, tidur belum, makan ubat belum, mandi pun belum. Allahuakbar. Sebaik bawa minyak wangi semua-semua. Baik, jadi tuan-tuan, sekarang target kita apa? Target kita ialah mencari akhirat. Maka bila kita cari akhirat, Allah akan mudahkan urusan kita. Maka bila saya sebut kita niat baik, ujian akan sampai. Ahasibanna su'ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Jangan kamu sangka kamu akan dibiarkan hanya bercakap, saya nak jadi baik, aku nak jadi baik. Kamu akan dibiarkan. Tak, ujian akan sampai. Kadang-kadang kita nak jadi isteri solehah, dapat suami pula, Allah, tak tahulah ustaz. Memang nak jadi isteri yang baik kan, tapi sabarlah kat nak eh. Wah, macam mana? Ujian akan sampai. Sebab hidup kita tidaklah sentiasa manis. Ada kalanya

0: Alhamdulillah, tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nak teruskan, tuan-tuan boleh tengok kertas, insya-Allah kita nak sambung pada hadis riwayat Al-Bukhari 6415. Saya baca, tuan-tuan ikut sama-sama insya-Allah. Mawdi'u sawtin fil jannati khair min ad-dunya wama fiha. Satu tempat di syurga yang sebesar cemeti lebih baik daripada dunia dan seisinya, insya-Allah. Persilakan.
1: Allah tuan-tuan, sebab tu target kita ialah akhirat, target kita ialah syurga. Dunia ni ada apa kat semua? Enam harakat. Hari ni kita pakai baju baru, balik sekali lagi apa buat? Basuh. Kita hari ni pakai baju cantik, tengah hari kan? Bau. Sekarang kita pakai baju cantik, lagi 2 tahun? Buruk. Kita sekarang dapat suami segak, mata biru, bulu kenem cantum, bulu dada daripada pusat naik ke muka. Sekarang lagi 20 tahun Al-Borawi, Al-Botaki. Di mana handsome-nya? Abang-abang dapat isteri cantik, perempuan cantik, ya Allah, ingin ku milik kasih. Ayu jelita, wajah cantik berseri sinar cahaya. Sekarang lagi 40 tahun. Sekarang umur 16 tahun, kalau duduk tepi jalan orang lalu senyum, berhenti motor tengok orang tadi. Cuba 61 tahun pergi senyum tepi jalan, lari motor tu. Itulah dia dunia. Tapi dalam syurga tak tua-tua. Ustaz, makcik sekarang ni tak cantik ustaz, gigi tak ada ustaz. Kalau makcik masuk syurga macam mana ustaz? Gigi makcik cantik makcik. Sekarang makcik beruban ustaz, macam mana? Dalam syurga tak ada orang tua makcik. Putih semua, tak ada dah uban-uban tu. Hitam semua rambut, cantik. Sekarang ni kita ni cantik sebab apa? Sekarang ni cantik sebab apa? Pak saya pakai tudung. Dia balik rumah buka tudung. Mutih ya rambut. Duk kembar atas tangga tu. Aku ingat puaka ni rapik, ya Allah. Maka Allah Ta'ala akan bagi pada kita cantik. Sebab tu abang-abang bawa isteri sampai ke syurga. Akak-akak target macam mana kita boleh masuk syurga dengan suami dan keluarga kita. Target sebab apa? Sebab syurga tempat yang tiada tolok bandingnya. Hari ini tuan-tuan makan nasi lemak, tengah hari kan makan nasi daging, alhamdulillah. Lepas makan toilet, kena sakit perut pula beratur. Dalam syurga tak ada sakit perut kat som. Sekali suap rasa lain, sekali suap rasa lain, sekali suap rasa lain. Dengar akak tu 4 kali suap dah. Gini nampak ni. Sambil dengar ceramah saya, suap. Suap apa kak? Koci ke apa? Oh kacang tuan-tuan nampak. Antara satu suap akak dengan satu suap dia yang baru, rasa kacang tu tetap sama. Tak percaya cuma minta kat dia. Sama je. Tetapi satu suap dalam syurga, pertama rasa lain, kedua rasa lain, ketiga rasa lain, keempat rasa lain. Hebatnya syurga. Akak-akak sekarang ada rumah besar cantik. Tingkat atas naik tak? Tak ada naik dah ustaz. Oh, sekali lutut. Tu siapa naik? Hantu. Ada kat atas tu ustaz. Tapi dalam syurga rumah mahligai besarnya akak. Oi, tak adanya habuk. Tak adanya busuk, tak adanya tek burung. Allah, kita sekarang kalau pergi Langkawi apa cari? Dulu-dulu kalau pergi Langkawi cari apa? Coklat. Pinggan mangkuk, al mangkuk wal hayun. Beli sudu, beli garpu, beli tempat letak kuih, ya Allah. Dalam Quran disebut tu, waqasun, akan adanya gelas-gelas dalam syurga. Apa yang akak-akak teringin sekarang? Yang dalam syurga lebih lagi. Sebab tu kalau kita tak dapat dalam dunia ni tak apa. Kita ada lagi dalam. Akak-akak sini ada tak yang tak pernah kahwin? Ada tak dalam dewan ni? Tak apa kak, target cari syurga kak. Belum tentu suami dalam dunia ni baik. Akak ingat kahwin tu seronok ke? Seronok kamu son. Merasa dua lelaki. Aku ni seorang suami pun tak merasa. Jangan cakap macam itu. Memang kau tak nak merasa sebagai suami. Aku dah merasa tau. Penampor sini. Kamu tak ada merasa penampor. Aku bukan sakat rasa penampor suami aku tau. Siku dia pun dia bagi ke aku. Kamu untung tak pernah kahwin. Tak ada siapa nak siku kamu. Tuan-tuan, kalau kita tak rasa kebahagiaan di dunia, ada tak kebahagiaan di akhirat? Sebab dunia ni tak ada apa. Kalau kita susah pun, insyaAllah ada orang tolong. Saya pernah jumpa tuan-tuan satu ustaz. Dia bawa ni, anak-anak murid, anak yatim ni minta derma. Saya pernah jumpa.
2: Tausiah. Demikian tadi rancangan Tausiah dengan tajuk Keinginan Dunia atau Akhirat bahagian 1 yang disampaikan oleh Datuk Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz.

0: Era FM menerusi Era Utara 104.1 Era Selatan 97.3 dan 89.6 Kinta, Manjung dan Hilir Perak 95.6 Cameron Highland 94.7 Grey 96.2 Lenggong 94.2 Takat Rembia 97.3 Gunung Bincang dan Cameron Highland 94.7 Era FM bila-bila di mana-mana untuk kamu aja. Semoga terhibur bersama Era FM.
1: Kamu boleh terus mendengarkan Pre FM menerusi frekuensi-frekuensi di kawasan dari tempat koma, ataupun lebih mudah lagi, kamu boleh muat turun RTM Klik secara percuma dan terus stream Pre FM 18 jam sehari. Hai, Assalamualaikum. Saya Aida Sezali yang bakal menemani koma untuk 5 jam yang terakhir siaran 3 Julai 2026 ini, hari Jumaat bersamaan dengan 17 Muharram 1448 Hijri. Sekali lagi, Assalamualaikum dan selamat malam. Mari saya ucapkan buat semua pendengar setia Pera FM. Terima kasih atas kesetiaan koma yang masih lagi bersama-sama dengan Pera FM ketika ini. Dan Aida juga nak ucapkan terima kasih buat rakan setugas DJ Nana yang dah pun menemani koma di ruangan Moh Gebang 2 petang hingga 7 malam dengan pengisian-pengisiannya, dengan perkongsian yang menarik juga. Dan semestinya di ruangan atas koma ini ada cerita-cerita kita nak kongsikan, ada luahan rasa untuk kita bertukar-tukar, dan ada lagu-lagu untuk kita hiburkan. Jom kita nak dengarkan lagu-lagu alunan lagu nasyid dan ketuhanan di jam yang pertama ini untuk kita cool down, orang kata. Nenek Aida belah mak. Bahasanya kita cool down. Yang mata biru tu ialah ikan bilis mata biru Port Dickson. Jom kita nak dengarkan lagu sebagai pembuka tirai kita ini. Lagu gandingan Syamsul Yusof dan Maui, Kalah Dalam Menang, menemani koma di ruangan atau koma Pera FM untuk koma aja.
2: Yo. Ya Allah, Ya Rahim. Siapa lebih berkuasa?

remaja dan dewasa yang menanti anda. Jom ke Ayam Bik Falim Ipoh bermula 3 hingga 13 Julai 2026. Masuk adalah percuma dari 10 pagi hingga 10 malam. Jualan buku Big Bad Wolf, jom ramai-ramai ke Ayam Bik Falim. Hai, Assalamualaikum. Saya Aida Suzali menemani koma di ruangan Ata Koma 7 malam sehingga 12 tengah malam hari ini. Diharapkan semua pendengar setia Perak FM berada dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Dan orang kata hari ini hari Jumaat kan, suasananya, auranya sedikit berbeza lah sebab kita dah bertungkus lumus pun dengan pelbagai urusan selama seminggu ni. Jadi malam ini kita nak slow down, kita nak perlahankan rentak kita, kita nak luangkan masa bersama dengan insan tersayang. Dan mungkin juga di waktu-waktu ini, di jam pertama ruangan Ata Koma ini, satu ruang yang baik untuk kita ambil sedikit ruang untuk kita muhasabah diri. Dan semestinya ada doakan, semoga mudah-mudahan segala usaha kita sepanjang minggu ini dipermudahkan, juga rezeki yang kita peroleh diberkati mudah-mudahan. Dan hujung minggu yang bakal menemani kita ini akan membawa lebih banyak masa yang berkualiti bersama orang-orang yang tersayang, juga bersama dengan keluarga kita. Jadi dari jam yang pertama untuk ruangan Ata Koma ini sehingga jam 12 tengah malam nanti, kalau koma ada ucapan, ada kiriman yang untuk ditujukan, didedikasikan, ada luahan rasa, boleh sahaja kongsikan di 010-200-7055. Kita sembang-sembang santai yang dekat di hati. Ada kongsikan juga info solat untuk panduan muslimin dan muslimat, di mana sebentar nanti tepat jam 7.33 minit malam akan berkumandangnya azan, menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Bandaraya Ipoh, juga kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan ibadah solat buat muslimin dan muslimat, dan terus kekalkan kesetiaan koma bersama dengan kami 18 jam sehari untuk koma aja. Cuba kau

0: Ikutilah Perak FM, Perak Utara 104.1, Perak Selatan 97.3 dan 89.6, Kintar, Manjung dan Hilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Gerik 96.2, Lenggong 94.2. Perak FM di mana-mana bersama anda. Perak
1: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah At-Taghabun ayat 11 hingga 14.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

0: alim.
1: Tidak ada kesusahan atau bala bencana yang menimpa seseorang melainkan dengan izin Allah. Dan sesiapa yang beriman kepada Allah, Allah akan memimpin hatinya untuk menerima apa yang telah berlaku itu dengan tenang dan sabar. Dan ingatlah, Allah Maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.

Dan taatlah kamu kepada Allah serta taatlah kepada Rasulullah. Maka kalau kamu berpaling enggan taat, kamulah yang akan menderita balasannya yang buruk, kerana sesungguhnya kewajipan Rasul kami hanyalah menyampaikan, yakni perintah-perintah dengan jelas nyata.

0: Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya ada di antara isteri-isteri kamu dan anak-anak kamu yang menjadi musuh bagi kamu. Oleh itu, awaslah serta berjaga-jagalah kamu terhadap mereka. Dan kalau kamu memaafkan dan tidak marahkan mereka serta mengampunkan kesalahan mereka, maka Allah akan berbuat demikian kepada kamu. Kerana sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim

0: Islam. Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
1: Bismillah, Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kepada semua pendengar, apa khabar? Moga baik-baik dalam hendaknya. Kalau ada yang tak sihat, moga Allah sembuhkan. Kalau ada yang kelaparan, moga Allah kenyangkan. Dan siapa yang lemah iman, moga Allah tinggikan iman. Kenapa Ustaz mula dengan macam tu? Sebenarnya tajuk ni ada kaitan dengan saya. Apa tajuknya Ustaz? Tajuknya Kiblat Pendakwah Milenial. Milenial ni bahasa cantik lah. Bahasa kasarnya Kiblat Pendakwah Akhir Zaman. Ambil. Jadi macam mana Ustaz? Kan kita sekarang ni banyak ustaz-ustaz selebriti, banyak ustaz-ustaz apa kita kata daripada rancangan realiti. Kemana kiblat dia? Kena ingat ya, para ulama sebut daripada surah Al-Kahfi, Allah tegur mereka-mereka yang mencari populariti daripada kerja agama. Na'uzubillah min zalik. Mereka-mereka yang buat kerja agama ni sebab nak orang ikut dia, nak orang sembah dia, nak orang pandang dia. Ini semua niat yang salah. Maka saya ambil pesanan Tuan Guru Ismail Qamus. Dia kata apa? Kalau kamu mencari dunia dengan agama ini, maka kamulah sehina-hina bangkai. Allah na'uzubillah min zalik. Jadi ke mana kiblat kita? Maka saya seru kepada adik-adik pendakwah, kepada saya, diri saya sendiri, kepada kawan-kawan saya semua, marilah kita berkiblatkan kembali kepada apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Dan janganlah berkiblatkan kepada diri sendiri. Kerjalah secara kolektif. Janganlah kerja kita untuk menghukum satu sama lain, menjahnamkan satu sama lain, menjatuhkan satu sama lain. Betulkan balik niat. Innamal a'malu binniat. Dan kepada adik-adik yang baru nak jadi pendakwah, sekarang saya tengok banyak pendakwah Instagram yang tak kenal pun, subhanallah, banyak bagi nasihat baik-baik. Bagus. Tapi Ustaz nak ingatkan, jangan lupa untuk kita semua tambah ilmu. Sebab apa? Bila tambah ilmu, insyaAllah moga-moga kita masih lagi berada di landasan yang benar. Cari guru-guru yang mursyid, cari guru-guru yang baik yang boleh bimbing kita. Contoh saya, dia guru-guru saya, Datuk Haji Fadilah Kamsah. Terima kasih Datuk sebab bantu saya. Terima kasih kepada guru-guru kita, masyayikh kita, Syekh Nuruddin Banjari, ustaz-ustaz kita pilih. Yang penting moga-moga kita tak hanyut dalam populariti. Ha, terasa? Alhamdulillah kalau terasa, tanda masih ada lagi iman. Wallahualam.
0: Nidaul Islam #penyaranjakim.
2: Senjata orang beriman, dan doa itu merupakan sebagai tiang agama dan cahaya kepada langit dan bumi, yang memberikan kita kemampuan, kekuatan, upayaan untuk berhadapan dengan segala masalah yang kita hadapi, dan kita dapat mengatasi serta kita menang Allah Subhanahu wa Taala. Doa ini mengajak kita kembali kepada Allah dalam apa juga keadaan, minta kepada Allah, kerana Allah menjanjikan dalam firman-Nya, Uda'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepada-Ku, Aku akan perkenankan doa kamu.
3: Tausiah, sebuah rancangan agama yang memberi penekanan kepada penghayatan ilmu.
4: Kalau kita sudah mula mempelecehi orang lain buat baik, ada masalah pada hati kita.
5: Macam mana kita nak cinta Rasul? Kita dah baca bagaimana cinta Allah itu boleh dicapai. Kali ini kita mula tengok macam mana nak capai cinta kepada Rasulullah.
3: Tausiah ke udara setiap hari pukul 1.30 tengah hari dan ulangan pukul 6.30 petang. Tausiah.

0: Batul Jannah.
1: Bila tuan-tuan nak kembangkan lidah kita, sudah tentu lidah kita akan sedikit memendek. Dengan maksud, bila kita sebut God ni, lidah kita macam sedikit tertarik ke belakang. Agak-agak Kak Ainun tahu tak, lam mati pada lil insan itu, lam itu lam komariah atau samsiah atau bukan?
0: Dari sebutan ke penghayatan, bersama Al-Quran.
2: Setiap Jumaat, pukul 3 hingga 4 petang.
0: Lughatul Jannah.
3: Hiburan berinformasi, Perak FM untuk kau mengajar.

0: Ya, buka radio Koma dan terus dengarkan Pera FM, hiburan berinformasi untuk Koma aja. Saya Aida Sazali yang akan menemani Koma untuk ruangan Ata Koma ini dari jam 7 malam sehingga 12 tengah malam. Dan kita pun berada di jam yang kedua untuk ruangan Ata Koma, di mana inilah ruangan untuk Aida mainkan lagu pilihan pendengar di ruangan seleksi pendengar era 80-an hingga yang terkini.
1: Koma nak yang terkini?

Iya, jom terus kekalkan bersama dengan Perak FM dengan lagu-lagu dan hiburan yang menarik menemani koma malam ini sambil-sambil koma melakukan aktiviti koma dan sambil-sambil koma beristirahat. Kita dengarkan lagu-lagu pilihan koma sendiri. Jom, Aida nak mainkan lagu yang menjadi pilihan Abang Fendi Jelapang. Katanya nak dengarkan lagu dari Razis Ismail, Kepulangan.

0: Ditujukan buat sahabat saya, Puan Nur Azlina binti Hashim yang berada di Langkap. Juga ditujukan buat sahabat-sahabat CJU dan sahabat-sahabat Iskandar Shah. Moga ceria-ceria selalu katanya. Dan ada nak mainkan juga lagu yang menjadi pilihan Cici. Nak dengarkan lagu dari Ira Fazira, Pasrah. Itu lagu demo, lagu mereka, lagu pilihan Abang Fendi dan lagu pilihan Cici. Koma pula apa lagu pilihannya? Jom kongsikan di 010-200-7055.
1: Nak minta lagu, nak bagi ucapan, WhatsApp je konti Perak FM 010-200-7055. Jangan kat

Orang-orang Ipoh boleh terus mendengarkan kami menerusi frekuensi 95.6. Hai, saya Aida Suzali. Sekali lagi ada ucap hai buat koma yang mendengarkan Perak FM ketika ini. Terima kasih banyak-banyak. Jom kita nak layan lagu-lagu pilihan pendengar malam ini di ruangan seleksi pendengar 8 malam sehingga 10 malam. Tadi pun ada dah mainkan lagu-lagu pilihan pendengar, dan ini pula lagu yang menjadi pilihan Abang Sam dari Meru Raya. Nak dengarkan lagu nyanyian Rahmat, Di Sini Kasihku Abadi.

istimewa katanya ditujukan buat Anum yang berada di Sungai Siput. Juga ada nak payung Hafiz dari Taiping nak dengarkan lagu Sting, Adakah Kau Setia?

0: Alamak, rasa macam berkait pula dua-dua tajuk lagu ni. Di sini kasihku abadi, jadi adakah kau setia? Tapi sebenarnya, kalau kita dengarkan tajuk-tajuk ini, kita tidak semestinya hubungan itu tertumpu pada pasangan. Boleh juga jadi kepada keluarga, boleh juga jadi pada sahabat. Kesetiaan ini, orang kata, bukan sekadar kata-kata. Kesetiaan itu perlu hadir melalui perhatian, kepercayaan dan kesanggupan untuk terus ada bersama walau dalam susah atau senang. Kata-kata pun jangga dari Aida Sezali malam ini. Jom kita nak terus layan lagu-lagu pilihan pendengar malam ini hanya di Perak FM, sesi radio nombor 1, Orang Perak.
1: Koma nak pilih lagu, dengarkan seleksi pendengar untuk koma aja.

kongsikan dengan Aida lagu kegemaran Koma dan lagu yang Koma nak layan malam ini di nombor WhatsApp 010-200-7055. Dan untuk seketika ini, kita akan beri laluan seketika untuk laungan azan Isyak yang akan berkumandang tepat jam 8.49 malam nanti bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan kawasan yang sama waktu dengannya. Terus kekal mendengarkan kami di Perak FM. Dan selepas itu juga, kita akan bersama-sama diperdengarkan dengan perkongsian ilmu dalam rancangan Nida Ul Islam bertajuk Kiblat Pendakwah Milenia. Jadi boleh kongsikan juga dengan Aida cerita Koma hari ini. Jom kita layan lagu ketuhanan ini pula, nyanyian Yoni Boy dan Malik, Tanya Tuhan. Perak FM untuk Koma aja.

0: Nidaul Islam.
1: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
2: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kepada semua pendengar, apa khabar? Moga baik-baik dalam hendaknya. Kalau ada yang tak sihat, moga Allah sembuhkan. Kalau ada yang kelaparan, moga Allah kenyangkan. Dan siapa yang lemah iman, moga Allah tinggikan iman. Kenapa Ustaz mula dengan macam tu? Sebenarnya tajuk ni ada kaitan dengan saya. Apa tajuknya Ustaz? Tajuknya Kiblat Pendakwah Milenial. Milenial ni bahasa cantik lah. Bahasa kosongnya Kiblat Pendakwah Akhir Zaman. Ambil. Jadi macam mana Ustaz? Kan kita sekarang ni banyak ustaz-ustaz selebriti, banyak ustaz-ustaz apa kita kata daripada rancangan realiti. Kemana kiblat dia? Kena ingat ya, para ulama sebut daripada surah Al-Kahfi, Allah tegur mereka-mereka yang mencari populariti daripada kerja agama. Nauzubillah min zalik. Mereka-mereka yang buat kerja agama ni sebab nak orang ikut dia, nak orang sembah dia, nak orang pandang dia. Ini semua niat yang salah. Maka saya ambil pesanan Tuan Guru Ismail Qamus. Dia kata apa? Kalau kamu mencari dunia dengan agama ini, maka kamulah sehina-hina bangkai. Allah Nauzubillah min zalik. Jadi ke mana kiblat kita? Maka saya seru kepada adik-adik pendakwah, kepada saya, diri saya sendiri, kepada kawan-kawan saya semua, marilah kita berkiblatkan kembali kepada apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Dan janganlah berkiblatkan kepada diri sendiri. Kerjalah secara kolektif. Janganlah kerja kita untuk menghukum satu sama lain, menjahnamkan satu sama lain, menjatuhkan satu sama lain. Betulkan balik niat. Innamal a'malu binniat. Dan kepada adik-adik yang baru nak jadi pendakwah, sekarang saya tengok banyak pendakwah Instagram yang tak kenal pun, subhanallah, banyak bagi nasihat baik-baik. Bagus. Tapi Ustaz nak ingatkan, jangan lupa untuk kita semua tambah ilmu. Sebab apa? Bila tambah ilmu, insyaAllah moga-moga kita masih lagi berada di landasan yang benar. Cari guru-guru yang mursyid, cari guru-guru yang baik yang boleh bimbing kita. Contoh saya, dia guru-guru saya, Datuk Haji Fadilah Kamsah. Terima kasih Datuk sebab bantu saya. Terima kasih kepada guru-guru kita, masyayikh kita, Syekh Nuruddin Banjari, ustaz-ustaz kita pilih. Yang penting moga-moga kita tak hanyut dalam populariti. Terasa? Alhamdulillah. Kalau terasa, tanda masih ada lagi iman. Wallahualam.
0: Nidaul Islam. Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
4: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
3: Okay guys.
4: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
5: Di mana? Koma kat mana? Koma kat mana? Cakap. Nama saya Wengkat, orang Kuala.
6: Orang Kuala? Kuala lerah mana, Mika?
5: Garek. Depan kotak kereta api, jembatan Victoria Bridge.
7: Awak Intan dari kampung pada cangkat botol kanan. Buat projek petang ni dekat parit.
6: Ikram tu ni ya?
5: Ya.
6: Itulah, bila teman on kan aja udah lembut.
8: Udah senyap.
5: Udah lain tak manda.
6: Dia tengok ni siapa gamuknya. Halo, Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam. Ini pagi dari Jangan Tolak. Jangan Tolak, Kopi.
6: Copenhagen ya?
10: Untuk koma je.
11: Hiburan berinformasi Pera FM untuk koma je.
12: Jangan politikan isu zon ekonomi khas Johor Singapura. Manifesto PH pertaruh pekerjaan bergaji tinggi, perumahan dan kesihatan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

3 Julai 1981, pemasyuran Duli Yang Amat Mulia Tunku Ibrahim Ismail sebagai Tunku Mahkota Johor. Pada hari ini, dalam tahun 1981, Duli Yang Amat Mulia, Tunku Ibrahim Ismail Ibni Sultan Mahmud Iskandar Al-Haj, putra sulung Duli Yang Maha Mulia, Sultan Iskandar dimasyhurkan sebagai Tunku Mahkota Johor di Istana Negeri Johor Bahru, Johor. Duli Yang Amat Mulia Tunku Ibrahim yang diputerakan pada 22 November 1958 merupakan seorang Tunku Mahkota yang berjiwa rakyat dan bijaksana. Baginda pernah dilantik sebagai Platoon Commander ketika menjalani latihan ketenteraan di Pusat Latihan Tentera Darat di Kota Tinggi, Johor. Baginda juga pernah mendapatkan latihan ketenteraan di Fort Benning, Georgia, Amerika Syarikat dan melanjutkan pelajaran di Fletcher School of Law and Diplomacy di Boston, Massachusetts, Amerika Syarikat. Duli Yang Amat Mulia Tunku Ibrahim dilantik sebagai pemangku raja ketika Duli Yang Maha Mulia Sultan Iskandar Ibni Almarhum Sultan Ismail diangkat sebagai Yang di-Pertuan Agong.

0: FM Ponadia.
1: Apa aja pilihan koma? Seleksi di Tora FM untuk koma aja.
2: Malam ini kita bersantai-santai, kita bertukar cerita sambil mendengarkan lagu pilihan masing-masing di ruangan seleksi pendengar 8 malam sehingga 10 malam. Jadi kongsikan dengan Aida, kenapa kamu memilih lagu-lagu pilihan kamu itu malam ini? Adakah ada ceritanya tersendiri? Adakah ada kisah di sebalik? Okay. Dan sekarang ini bersama dengan Aida malam ini, Kak Mona Rahim ada lagu pilihannya. Nak dengarkan lagu dari Jam Milul Hayat, Gelora Cintaku. Dan ada ucapan selamat malam juga ditujukan buat warga Kampung Ulu Cemor, sahabat CJU, kelak sahabat Pera FM, sedara mara, sepupu sepapat dan juga buat semua pendengar setiap Pera FM, tak kira di mana saja koma berada. Pera FM tak mandang yang lain, katanya Janji ya. Dan ada nak tunaikan lagu pilihan Liza yang nak dengarkan lagu dari Chris Dayanti, Aku Wanita Biasa.

Mohtar pun hadir menemani Aida malam ini dari Kampung Pisang Batu Gajah dengan lagu pilihannya Dendam Dalam Diam, nyanyian Nora. Macam mana perasaan kau malam ini? Adakah rasa macam jiwa-jiwa galau? Adakah hari ini rasa macam nak dengar lagu-lagu yang rancak? Kongsikan dengan Aida di 010-200-7055. Jamilul Hayat menemani kau dengan lagu Gelora Cintaku.

0: Chris Dayanti, Aku Wanita Biasa. Ini juga lagu yang menjadi pilihan pendengar malam ini. Hai, Assalamualaikum. Kita nak dengarkan lagu-lagu pilihan pendengar di ruangan seleksi pendengar. Dan Aida nak payung pula, ini lagu pilihan Pak Cik Bahari dari Batu Gajah. Nak dengarkan lagu dari Chris bertajuk Tiara. Dan dia ucapkan selamat malam katanya. Saya ucapkan apa khabar DJ Perak FM dan juga pendengar-pendengar di Perak FM. Dan kita juga akan diperdengarkan dengan lagu yang menjadi pilihan Umilang Banggul Belimbing. Nak dengarkan lagu dari UKIS bertajuk Bila Diri Disayangi. Yang ditujukan kepada tim Dapur Abel, Umi, Abel, Iza, Amma, Abbas, tidak dilupai kepada Aika, Kimi dan Jaja. Dan untuk pelanggan Dapur Abel, selamat menjamu selera sambil mendengarkan lagu pilihan Tokin, Umilang Banggul Belimbing. Dan juga ada nak ajak koma, yang mana ada gaya Pi Ramlee tu, jom tampilkan bakat nyanyian, persona dan karisma koma dalam pencarian bintang Pi Ramlee 2026. Jadi hadirkan diri, datang ke studio MPS RTM Perak pada 11 Julai 2026 hari Sabtu, bermula 11 pagi hingga 5 petang. Inilah masanya koma nak serlahkan, nak tonjolkan, nak tunjukkan kepada dunia suara merdu koma, gaya koma yang menyerupai Tan Sri Pi Ramlee ini. Dan syarat-syarat penyertaan ada kongsikan, mestilah lelaki sebab kita nak cari bintang Pi Ramlee kan. Berwarga negara Malaysia, berumur 18 hingga 60 tahun, mempunyai bakat dalam nyanyian lagu-lagu Pi Ramlee dan wajib mempersembahkan lagu-lagu Pi Ramlee. Kalau koma ada gaya, ada penampilan ala Pi Ramlee, cantik dan kenalah berpakaian kemas sesuai dengan persembahan. Jangan lupa juga untuk bawa minus one ataupun muzik iringan. Dan yang paling penting juga, syarat-syarat utama ini, syarat-syarat penyertaan ini, koma tidak pernah mencorai kemuncak bintang Pi Ramlee dan juga tidak pernah menjadi artis rakaman. Jadi untuk keterangan lanjut, boleh ikuti media sosial Perak FM untuk koma daftarkan diri juga untuk penyertaan dalam uji bakat bintang Pi Ramlee 2026.
1: Anda pandai menyanyi?

je suara dan gaya persis Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Jika iya, anda dijemput untuk menyertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026. Hadirkan diri anda pada 11 Julai 2026 bermula 11 pagi hingga 5 petang bertempat di RTM Perak, Ipoh. Jangan lupa tampil dengan gaya dan penampilan yang sesuai dengan lagu yang bakal dipersembahkan nanti. Bawa sekali rakaman minus one lagu pilihan anda. Uji bakat Bintang P. Ramli 2026. Mungkin anda bintang yang kami cari. Terima kasih.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani.

0: Tunggu apa lagi? WhatsApp aja 010-200-7055. Dengar koma, jangan tak dengar.
1: Seleksi pendengar 8 malam sehingga 10 malam. Aida mainkan lagu pilihan koma malam ni. Wan dari Kelang Selangor pun menemani Aida malam ini. Orang jauh kita. Jadi koma pun boleh terus mendengarkan Perak FM walaupun koma berada di luar kawasan Perak dengan memuat turun RTM Klik secara percuma. Jom Aida nak mainkan lagu pilihan Wan. Dengarkan lagu dari Utopia, Bercinta Tak Bersatu.

0: So Haimi pun nak dengarkan lagu Ara Johari malam ni. Aida Payung kan? Sebelum itu, jom kita dengarkan lagu pilihan Kak Z Fauziah dari Taman Seri Rapat Ipoh. Nak dengarkan lagu Bisikan Hati, nyanyian Rafiah Buang. Untuk saudara mara dan juga kenalan di Lenggok. Katanya, semoga terhibur. Hanya di Perak FM, Sesi Radio No. 1, Orang Perak.
1: Hai, saya Najwa Latif. Dengar ya, ruangan seleksi untuk koma aja.

Ruangan Atau Koma 7 malam sehingga 12 tengah malam menemani Koma ketika ini bersama dengan saya, Aida Sazali. Terima kasih ada ucapkan buat Koma yang mendengarkan Perak FM ketika ini. Buat Koma yang sedang memandu, berhati-hati ya di jalan raya. Mungkin Koma juga tengah makan malam ketika ini. Dah pukul 10 dah, tapi tak apalah. Selamat menjamu selera jugalah. Yang mana baru lepas makan, kita ucapkan selamat berehat. Kalau Koma masih bekerja lagi ketika ini, Aida doakan semoga segalanya dipermudahkan, urusan kita dilancarkan. Dan sepanjang jam ini, Aida akan temankan Koma dengan lagu-lagu ini.

0: Jadi jom kongsikan dengan Aida juga cerita koma malam ini di 010-2007-055. Kita santai sama-sama di ruangan atau koma untuk koma aja.
1: Jom dengarkan Radio Malaysia
2: PRFM untuk koma aja.

peluang terakhir buat gergasi dunia merebut tiket kepusingan 16 terbaik. Saksikan perlawanan secara langsung Sabtu 4 Julai. Australia menentang Mesir. Grandstand 1 pagi, sepak mula 2 pagi. Argentina menentang Cabo Verde. Grandstand 5 pagi, sepak mula 6 pagi. Colombia menentang Ghana. Grandstand 8.30 minit pagi, sepak mula 9.30 minit pagi. Siapakah yang akan terus kekal beraksi? Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

0: mini.
1: Hai, assalamualaikum. Selamat malam. Aida ucapkan buat koma yang sedang mendengarkan Perak FM ketika ini di ruangan Atta Koma 7 malam sehingga 12 tengah malam. Aida nak kongsikan ada satu postingan yang sangat menarik dan pada Aida sangat menyentuh hatilah. Sam di ruangan thread dia kata, rakyat Malaysia, Malaysian, mari kita puji memuji bangsa lain. Bagi tahu apa yang korang suka dan respect, puji Melayu India, India puji Cina, Melayu puji Cina, Cina puji India, sama-sama pujilah. Dan ada satu perkongsian daripada Vincent. Dia kata, dulu waktu anak saya betul-betul kritikal dekat ICU, ada satu lelaki Melayu yang anaknya pun sama juga dalam ICU, ada bersebelahan dengan saya. Dan ketika itu, waktu saya berada di titik terendah katanya, dia pujuk saya. Dia kata, anak awak akan okey. Allah akan jaga dia. Kalau apa-apa pun jadi, dia akan masuk syurga. Tuhan hanya memberikan cabaran ataupun ujian yang susah kepada hamba-hambanya yang terkuat, yang dia percaya mampu menjalaninya. Kadang-kadang kan ayat-ayat ini kita rasa macam biasa sahaja. Kita tak sedar kadang-kadang kata-kata kita ini boleh menjadi penyebab untuk seseorang terus kuat untuk mengharungi hari dia. Pernah tak kamu mengalami satu situasi ataupun perkara-perkara yang sebegini? Bila kamu berada di titik terendah, ada satu kata-kata dari individu ataupun yang kamu pegang yang menjadi penguat untuk kamu sehingga hari ini. Kongsikan dengan Aida di 010-200-7055. Terima kasih orang baik atas kata-kata yang baik.
2: Hai kami, Hai Perhat di Perhat FM
3: di frekuensi 95.6
2: untuk kamu.
4: Perak FM, hiburan berinformasi.

0: Sabtu Malam bukan sekadar tentang bising kota, tapi tentang musik yang hidup dalam jiwa.
1: Kamu terbaik.
2: Begitu juga kamu, Bella.
0: Lagu-lagu yang dulu jadi peneman waktu sunyi, kini kembali mengisi malam minggu kamu. Dimensi Rock Jiwang, setiap Sabtu, 9 malam hingga 11 malam. Hanya di Bera FM untuk kaum raja.
3: Hai, saya Sheila Abdul. Nak dengar lagu saya? Pastikan anda dengar Bera FM, hiburan berinformasi.

esok dah masuk hujung minggu ni. Malam ni kita bersantai-santai. Rasanya esok mungkin perancangan tidak hanya untuk bercuti sahaja. Mungkin ada pasangan yang akan melangsungkan pernikahan, yang akan mendirikan rumah tangga. Jadi ada nak kongsikan, ada satu postingan yang menarik di thread mengenai salam kaut ni. Katanya benda ni mesti yang ditunggu-tunggu pengantin ataupun family pengantin kan, selepas majlis, iaitu salam kaut. Berapa agaknya koma dapat waktu koma majlis perkahwinan dulu? Kalau macam Zul ni kongsikan, katanya aku kahwin hari tu, duit salam kaut ni dapatlah dalam 12K lebih lah, lebih kurang katanya. Semua ayah aku ambil. Korang tahu dia buat apa? Dia bayarkan duit pinjaman waktu aku study dulu. Dia settle kan semua 7K tu. Lepas tu dia belikan set bilik tidur, peti ais, TV, semua barang-barang keperluan rumah. Last-last dia bagi aku 1K untuk aku survive lepas kahwin. Terima kasih ayah, katanya. Dia punya plan lagi cun dari aku. Kalau koma, apa koma nak buat dengan jumlah duit salam kaut ni? Adakah koma akan menggunakan perancangan yang sama macam ayah Zul, ataupun koma ada perancangan yang lain? Yang penting koma manfaatkan duit salam kaut ini dengan sesuatu yang bermanfaat dan tidak membazir dengan melakukan perkara yang bukan-bukan lah. Janji halal dan ada keberkatannya. Terus kekal dengarkan Perak FM 18 jam sehari untuk koma aja.

Anda akan terus temankan koma sehingga jam 12.30 malam. Di jam yang berikutnya, Zone Music Tanpa Henti akan menemani koma 11 malam nanti. Untuk seketika, kita ikuti berita utama 11 malam.

1,000 kedai open koperasi serta program BA100 luas akses penebusan SARA. MCMC aktifkan pusat pemantauan rangkaian sepanjang PRN Johor. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

Masa kecil kawan, bila besar lawan. Ha, itulah api yang tak kenal siapa pemilik rumah. Jadi, apabila berlakunya kebakaran, langkah yang penting adalah mencari jalan keluar. Oleh itu, sebagai penghuni, mestilah mengenal pasti sekurang-kurangnya dua jalan keluar di rumah koma itu. Dan juga setiap ahli keluarga mestilah tahu di mana anak kunci pintu disimpan. Pesanan perhatian ini daripada saya, Abang Bomber Syafiq Fahim, untuk pendengar Perak FM. Untuk

ada suara dan gaya persis Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Jika iya, anda dijemput untuk menyertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026. Hadirkan diri anda pada 11 Julai 2026 bermula 11 pagi hingga 5 petang bertempat di RTM Perak, Ipoh. Jangan lupa tampil dengan gaya dan penampilan yang sesuai dengan lagu yang bakal dipersembahkan nanti. Bawa sekali rakaman minus one lagu pilihan anda. Uji bakat Bintang P. Ramlee 2026. Mungkin anda bintang yang kami cari.

0: Cepat sahaja masa berlalu, terkoma pun dah menghampiri ke penghujungnya. Jadi ada ucapkan buat koma yang setia menemani Aida malam ini, yang berkongsi cerita, yang mendedikasikan lagu-lagu pilihan. Semoga sedikit sebanyak kehadiran Perak FM dapat menemani malam koma. Aida undur diri dahulu sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Terima kasih koma. Inilah Radio Malaysia, Perak FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna ala alqawmil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangalah engkau mengirakan kami salah jika kami lupa ataupun kami tersalah. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah engkau bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya, dan maafkanlah segala kesalahan kami, serta ampunilah segala dosa kami, dan berilah rahmat kasih sayangmu kepada kami. Engkaulah penolong kami, ya Allah. Oleh itu, tolonglah kami untuk mencapai kemenangan terhadap golongan-golongan kafir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Piala Dunia. Gol terpantas dalam sejarah Piala Dunia dicatatkan oleh Hakan Şükür dari Turki pada tahun 2002. Hanya selepas 11 saat perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Korea Selatan. Rekod ini masih belum dipecahkan sehingga hari ini, menjadikannya detik bersejarah yang sukar dilupakan. Jaringan bersejarah ini bukan sahaja mencatat

4 Julai, Australia menentang Mesir. Grandstand 1 pagi, sepak mula 2 pagi. Argentina menentang Cabo Verde. Grandstand 5 pagi, sepak mula 6 pagi. Colombia menentang Ghana. Grandstand 8.30 minit pagi, sepak mula 9.30 minit pagi. Siapakah yang akan terus kekal beraksi? Semuanya di Sukan.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: lagu-lagu terbaik semuanya di National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Assalamualaikum. AJ Alajalani di sini menemani anda dalam geng burung hantu. Terima kasih kepada Reza yang telah menemani anda selama 4 jam dalam National Malam. Dan kini giliran AJ pula untuk menemani hujung minggu anda, 4 Julai 2026. Diharapkan semuanya sihat walafiat. Kalau tak sihat, jumpa doktor. Kalau dah jumpa doktor, makan ubat. Kalau dah makan ubat tu, ikutlah nasihat doktor kan. Minum air masak yang banyak, makan ubat tu mengikut kuantiti yang dibenarkan. Yang paling penting, terus setia bertemankan saya, AJ, semestinya di geng burung hantu. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah menemani saya di Facebook National FM sentiasa di hati. Antaranya kita ada Marsha Saleh. Selamat bertugas AJ, semoga dipermudahkan tugas dan sihat ceria selalu. Diharapkan Marsha Saleh pun sihat ceria selalu sambil mendengarkan National FM. Seterusnya kita ada Sunflower juga turut menemani saya. Abdul Jalil Tahir, selamat bersiaran AJ, dengar dari Endau Johor. Terima kasih Abdul Jalil Tahir. Princess Sue juga turut menemani saya. Salam hujung minggu untuk semua. Ita Chot, siapa lagi yang menemani AJ? Jamak Aloha. Neni Ani, layan geng burung hantu ya. Terus layan bersama dengan saya, okey? Teman berteman kita pada waktu ini. Tantari Dasmira juga turut menemani saya. YB Rajaton Dr. Philip. Mad Subihi, layan GBH, lagu-lagu terbaik National FM sentiasa di hati. Yo PS, salam AJ dari Kuala Terengganu hadir. Terima kasih hadir menemani saya pada waktu ini. Satalia Beruas, selamat bertugas untuk AJ. Terima kasih yang Razak Balangi.

0: kita ada siapa lagi? Jeb AJ Noriaga Shah Putra juga turut menemani saya ucapan salam keceriaan buat semua sahabat peringat setia GBH. Tidak dilupakan juga untuk AJ. Oh, semoga kita semua ceria selalu. Baik, terus kekal bersama dengan saya semestinya hanya di Geng Burung Hantu dan di National FM. Dan lagu ini khas untuk anda, Akar dan Bumi dari Amok. Terus lekat setia. Pertemankan saya AJ hanya di National FM, sentiasa di hati.
1: Tinggi, tinggi.

terpantas dalam sejarah Piala Dunia dicatatkan oleh Hakan Şükür dari Turki pada tahun 2002 hanya selepas 11 saat perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Korea Selatan. Rekod ini masih belum dipecahkan sehingga hari ini, menjadikannya detik bersejarah yang sukar dilupakan. Jaringan bersejarah ini bukan sahaja mencatat

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab.

0: Semangat yang hilang dari ekspedisi menemani anda berwaktu ini di jam yang pertama bertemankan saya AJ dalam geng Burung Hantu. Di bulan Julai ini kan. Dah kiranya 6 bulan dah kita bersama pada tahun ini dan rasanya tak terlewat untuk kita memulakan sesuatu yang baru ataupun sesuatu yang kita nak capai kerana sebelum ni dah tercapai. Jadi selama 6 bulan akan datang ni insyaAllah apa yang anda inginkan akan tercapai. Bayangkan bulan Julai ini umpama memberi peluang kedua untuk anda. Apa yang anda ingin ubah, contohnya lah memperbaiki hubungan sesama manusia, maksud saya bersama dengan orang yang tersayang, ataupun anda ingin memulakan sesuatu kerjaya, atau anda inginkan diri anda lebih baik daripada sekarang ni. Jadi tak terlewat untuk anda mengubahkan sesuatu di bulan Julai ini. Inilah waktunya, inilah masanya. Kita ada 6 bulan lagi untuk akhir tahun 2026. Jadi tak terlewat untuk anda membuat sesuatu yang boleh memperbaiki, menambahbaikkan diri anda. Jadi kita mulakan dengan diri sendiri dahulu, kemudian barulah dengan orang lain, ahli keluarga kan, dengan orang yang tersayang. Jadi fikir-fikirkan, renung-renungkan, kerana waktu ini adalah waktu yang sesuai untuk kita muasabah dirilah, untuk menjadikan diri kita ini lebih baik daripada sebelumnya. Terus setia, terus kekal bersama dengan AJ. Jangan hilang semangat tu, kena terus bersemangat untuk memajukan diri anda sendiri.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.

Bahagia dari Fatimah Razak pada waktu ini 1.3 minit pagi. Assalamualaikum semuanya. AJ di sini menemani anda dalam geng burung hantu. Ya, biasanya suara ini menemani anda dalam Nasional Malam. Tapi untuk edisi hari ini 4 Julai 2026, saya akan menemani anda dalam geng burung hantu. 6 jam anda akan bersama dengan saya. Jadi pastikan anda terus setia, kekal teman berteman kita pada waktu ini dalam geng burung hantu. Jadi terima kasih juga saya nak ucapkan di kesempatan ini kepada wira-wira darat kita ataupun pilot darat kita, yang mana pemandu lori, trailer, bas dan semua pemandu jentera berat yang sedang menempuh lebuh raya pada waktu ini sambil mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Saya faham waktu-waktu macam ni kan, cabaran terbesarnya bukanlah setakat buat membawa muatan yang banyak, yang besar, tetapi rasa mengantuk tu. Betul ke tidak? Kalau rasa mengantuk tu, seeloknya berhenti sekejap lah. Ambil nap sikit kalau bahasa Inggerisnya. Kita lelapkan mata sekejap sikit, ataupun kita berkena kopi ke, air bertenaga ke, untuk kekal celikkan mata anda tu sambil memandu tu kan. Jadi berhati-hati ketika memandu. Terima kasih atas pengorbanan anda sekalian yang berjaga malam, pagi demi memastikan bekalan dan urusan logistik negara kita sampai ke destinasi dengan selamat. Yang paling penting, terima kasih banyak kerana menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan, sebagai teman pemanduan anda. Mungkin dengan lagu ini akan bertambah semangat lagi untuk anda memandu. Tapi yang paling penting, berhati-hati di jalan raya. Dan jalan raya ini kita kongsi bersama. Semoga anda semua selamat sampai ke destinasi yang dituju. Terus kekal setiap sama dengan AJ, okey?

pantas dalam sejarah Piala Dunia dicatatkan oleh Hakan Şükür dari Turki pada tahun 2002. Hanya selepas 11 saat perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Korea Selatan. Rekod ini masih belum dipecahkan sehingga hari ini, menjadikannya detik bersejarah yang sukar dilupakan. Jaringan bersejarah ini bukan sahaja

0: sentiasa di hati.
1: Baik, terima kasih kepada anda semua kerana masih lagi kekal bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati. Radio yang bersiaran 24 jam tanpa henti. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di live TikTok pada waktu ini. Wit-wit, terima kasih. Antaranya kita ada Abang, kita ada siapa lagi? Nur Isa ataupun Ainun Mak Isa, Aiman Nak Miau dari Tawau Sabah juga turut menemani saya. Ili, Kupu-kupu Beracun, kita ada Bahari Ghazali juga, Wan Ziza, Nur Azila, siapa lagi sebentar di scroll namanya ni. Kemudian kita ada Mizi 85, Mama dah sebut ke tadi. Itachot juga turut menemani saya pada waktu ini. Terima kasih sahabat-sahabat semua kerana menemani saya sambil berkongsi rezeki pada waktu ini. Tak tidur lagi buat apa tu? Oh, Marina selamat pagi. Lady Haida, hey ladies. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cinta Hati 79 juga turut menemani saya. Naim AKR, Alinjaan 83, Kupu-kupu Beracun nama awak kan. Halo dari Sabah Hadi, terima kasih menemani AJ pada waktu ini. Untuk anda yang sedang mendengarkan geng buruh hantu, terima kasih atas pemberian Lady Heda. Untuk anda yang sedang mendengarkan geng buruh hantu, anda juga boleh berinteraksi bersama dengan AJ dan juga rakan-rakan yang lain pendengar setia Nasional FM di live TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Sila-sila punch card dulu. Ahmad Nurul Amri juga turut menemani saya. Waalaikumsalam. Ya, sama-sama. Awak teman saya, saya sebutlah nama awak. Adik Fira juga turut menemani saya. Diharapkan anda semua terus kekal teman nak berteman dengan AJ. Okey, tadi kita dah layan dah lagu-lagu yang memberi tenaga yang memberi semangat untuk anda, dan kini waktunya lagu-lagu yang boleh mengalihkan air mata. Mungkin ada sahabat-sahabat kita yang sedang bersedih pada waktu ini. Jadi kita raikanlah bersama-sama emosi mereka kan. Dan lagu ini khas untuk anda mungkin yang terluka tu boleh diubati bila mendengarkan lagu daripada Nurul ini kerana terluka. Terus setia, terus kekal bersama dengan AJ hanya di Geng Burung Hantu.

0: Baik sedikit nasihat lah atau pesanan untuk anda yang berada di luar pada waktu ini. Mungkin ada sahabat-sahabat kita yang baru pulang ataupun selesai kerja ataupun yang sedang perjalanan pulang mahupun dalam urusan kecemasan yang tak dapat dielakkan. Tak kira lah anda ini lelaki kah, perempuan kah, tua kah, muda kah, jaga keselamatan anda dan kalau boleh kongsikan lokasi anda bersama dengan orang yang tersayang. Bukan apa, risau kan, kita ni tak naklah mendoakan benda-benda yang tak baik, tapi sediakan payung sebelum hujan lah. Kalau boleh kita kongsikan ke mana saja lokasi anda bersama dengan orang yang anda percaya, orang yang anda sayang. Bukan apa, kita ni sayang awak. Jadi saya nak mengingatkan anda jugalah. Pada masa yang sama saya pun nak mengingatkan untuk diri saya sendiri. Jadi jaga diri, walaupun anda rasa macam anda cukup gagah, kuat, kalau boleh kongsi lokasi anda. Tak apa, tak payah kongsi dengan AJ, tak apa, kongsi dengan kekasih lah ataupun ahli keluarga, okey? Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang baru saja menemani AJ di live TikTok pada waktu ini. Antaranya kita ada Juma in Kromok. Tadi dia marah kita tak sebut nama dia. Hati dia merajuk ke hidup tu? Harap tak lah ya, sebab mata yang ada ni tak berapa nak nampak. Kemudian kita ada Mickey Mouse juga turut menemani saya dari Beruas Perak. Seterusnya kita ada siapa lagi tu? Kita ada, sebentar ya, kita ada Mr. Joe. Terima kasih atas pemberian, semoga murah rezeki, sihat selalu, cat jempol dia bagi kat kita tu. Seterusnya siapa lagi menemani AJ pada waktu ini? Kita ada Ali Jaan 83. Kita ada Ibra Angels juga turut menemani saya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jamilah, kenapa tu? Kenapa meminta maaf terhadap diri ini? Awak tak ada salah, jangan risau. Kalau awak ada salah pun tak ada, saya akan maafkan. Dikodi juga turut menemani saya pada waktu ini. Terima kasih kepada sahabat-sahabat Mr. Joe dan ramai lagi. Kita ada Juwida juga turut menemani saya. Terima kasih banyak-banyak untuk anda. Ya, nama-nama yang saya sebut tu adalah rakan-rakan yang menemani saya dan berinteraksi bersama dengan saya di live TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Jadi kita boleh berkenalan lah antara satu sama lain. Mungkin kita boleh berkongsikan cerita yang akan anda, yang akan saya kongsikan sebentar saja lagi di live TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Apa kita ada Aura Nasi Kandak dan Mi Kari. Oi, waktu macam ni 1:30 minit pagi, tiba-tiba nama awak, nama makanan pula. Elok-elok saya kenyang tiba, rasa lapar. Baik, untuk anda terus kekal bersama dengan AJ. Pastikan geng burung hantu ini menjadi teman anda terus setia bersama dengan AJ, okey?
1: Mini Piala Dunia. Gol terpantas dalam sejarah Piala Dunia dicatatkan oleh Hakan Şükür dari Turki pada tahun 2002, hanya selepas 11 saat perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Korea Selatan. Rekod ini masih belum dipecahkan sehingga hari ini, menjadikannya detik bersejarah yang sukar dilupakan. Jaringan bersejarah ini bukan sahaja mencatat rekod dunia tetapi

0: Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Satu Jiwa.

19 Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

Resmi Nasional FM. Terima kasih kerana masih lagi kekal bersama dengan AJ dalam geng burung hantu pukul 2 pagi ni. Tengah buat apa tu, tak tidur lagi? Oh. Tengah tap-tap share and like eh. Terima kasih banyak-banyak. Semoga murah rezeki, sihat selalu. Jadi hari Sabtu ni kan, mungkin ada sahabat-sahabat kita yang sedang merancang untuk membuat aktiviti. Jadi ada sahabat-sahabat kita yang berkongsi cerita lah dengan AJ. Antaranya kita ada Ili. Besok katanya nak buat aktiviti hiking. Itu antara salah satulah sukan nasak. Jadi sedikit tips lah keselamatan untuk anda yang sedang mendengarkan GBH pada waktu ini. Apapun aktiviti yang anda ingin lakukan, terutamanya aktiviti sukan nasak. Apa yang paling penting, peralatan perlindungan. Nah, sentiasa pakai peralatan yang disahkan piawai seperti helmet, sarung tangan dan pelindung tubuh. Seterusnya, sebelum nak buat aktiviti sukan lasak tu, seeloknya warm up lah. Renggangkan badan dulu. Lakukan senaman renggangan selama 15 hingga 20 minit bagi mengelakkan kekejangan otot atau kecerdasan. Kecederaan ligamen. Kita tak pakai spek, dia tak berapa nampak. Seterusnya, hidrasi. Bawa bekalan air mencukupi bagi mengelakkan strok haba, terutama ketika cuaca panas. Dan pastikan juga anda membawa kit kecemasan. Sentiasa bawa kit kecemasan pertolongan cemas asas tau. Dan paling penting, patuhi SOP. Dengar taklimat ataupun jurulatih dan elakkan memaksa fizikal melebihi kemampuan sebenar. Jadi kalau tak larat tu, beritahu lah rakan-rakan sepasukan tu kan. Cakap saya tak larat, awak jangan paksa diri nak samakan tenaga awak tu dengan kawan awak. Itu yang paling penting. Jadi itu sedikit tips untuk anda sebelum nak tidur. Mungkin ada sahabat-sahabat kita yang dah nak tidur ni, besok nak pergi hiking ataupun nak pergi jungle trekking. Yelah, nak tidur awal kan, besok nak bangun pagi kan. Itu antara tipsnya lah. Jadi terus kekal, terus berhibur bersama dengan AJ. Pastikan anda setia menjadikan Nasional FM ini sebagai teman, sebagai rakan anda. Yelah, mungkin anda yang belum nak tidur lagi, kita teman berteman lah sehingga 6 pagi nanti. Terus kekal bersama dengan AJ, okay? Janji. Ini dia kerana janji khas untuk anda.

0: sekejap nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: terpantas dalam sejarah Piala Dunia dicatatkan oleh Hakan Şükür dari Turki pada tahun 2002 hanya selepas 11 saat perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Korea Selatan. Rekod ini masih belum dipecahkan sehingga hari ini, menjadikannya detik bersejarah yang sukar dilupakan. Jaringan bersejarah ini bukan sahaja mencatat rekod dunia tetapi juga membantu Turki meraih kemenangan 3-2 dan menamatkan kejohanan di tempat ketiga. Sehingga kini, tiada pemain lain mampu menandingi kelajuan jaringan itu, menjadikannya salah satu momen paling ikonik dalam bola sepak dunia.
1: Dua 19 minit pagi pada waktu ini, jika anda sedang mendengarkan GBH, anda juga boleh menonton secara percuma di RTM Klik. Betul-betul percuma, yang mana secara langsung Piala Dunia FIFA 2026 Australia berlawan dengan Egypt, kalau diikutkan di sini 0-1 pada waktu ini. Jadi kita nantikan mata seterusnya. Jadi itu sedikitlah info mengenai sukan yang dapat saya kongsikan sama dengan anda. Dan anda juga boleh, antaranya perlawanan hari ini sebentar ya, Australia lawan Egypt pada pukul 1 pagi, Argentina dan juga CPV pukul 5, seterusnya siapa lagi pada pukul 8.30 minit pagi. Nanti anda boleh ikutilah jadualnya melalui National FM Sentiasa Di Hati, ada dikongsikan bersama dengan anda dan anda boleh tonton di Sukan Plus ataupun di TV. Okey, yang paling senang anda boleh layari RTM Klik betul-betul percuma. Baik, itu baru langgar yang baru. Okey, baiklah, itu komen-komen daripada sahabat-sahabat kita di live TikTok National FM pada waktu ini. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang berkongsi rezeki juga pada waktu ini dan terus kekal bersama dengan AJ hanya di Geng Burung Hantu.

Sabtu 4 Julai, Australia menentang Mesir. Grandstand 1 pagi, sepak mula 2 pagi. Argentina menentang Cabo Verde. Grandstand 5 pagi, sepak mula 6 pagi. Colombia menentang Ghana. Grandstand 8.30 minit pagi, sepak mula 9.30 minit pagi. Siapakah yang akan terus kekal beraksi? Semuanya di Sukan.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream secara langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

Pantas dalam sejarah Piala Dunia dicatatkan oleh Hakan Şükür dari Turki pada tahun 2002. Hanya selepas 11 saat perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Korea Selatan. Rekod ini masih belum dipecahkan sehingga hari ini, menjadikannya detik bersejarah yang sukar dilupakan. Jaringan bersejarah ini bukan sahaja mencatatkan

Teman berteman kita dalam geng Buruh Hantu, AJ masih lagi di sini. Diharapkan anda juga terus setia menemani AJ pada waktu ini sehingga 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga kepada sahabat saya yang menemani di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Antaranya kita ada Daniel Abdul Jalil Tawau, Humaira Mosahid, Dayang Hida, Richard Joseph, Nur Isa, Nida Wahida, kakak Buruh Hantu hadir meluncur dari Senai JB menemani GBH. Terima kasih. Pak Soma juga turut menemani saya, Nofsi Moses, Noria Nangah. Seterusnya kita ada siapa lagi menemani saya pada waktu ini? Muhammad Hisham Mudin dari Ipoh menemani AJ. Terima kasih banyak-banyak. Tantari dan Mas Mira, Lin Roslinda, Santalia Beruas dan ramai lagi. Dan ini dia sedikit perkongsian yang ingin AJ kongsi kepada anda. Semestinya yang saya daripada berita RTM, PRN Johor SPR terima 305 aduan kesalahan kempen. 140 kes bahan kempen dipasang di kawasan larangan pihak berkuasa tempatan. 90 kes bahan kempen menghalang pandangan pengguna jalan raya serta lalu lintas. 27 kes dalam lingkungan 50 meter pusat mengundi. Semua laporan di bawah bidang kuasa PP KPR telah diambil tindakan susulan. 56 pasukan ditubuh untuk menguatkuasakan Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional FM pada waktu ini, jika anda inginkan berita terkini, jangan lupa untuk sama-sama layari berita.rtm.gov.my. Terus kekal bersama dengan kami hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Sabtu 4 Julai, Australia menentang Mesir. Grandstand 1 pagi, sepak mula 2 pagi. Argentina menentang Cabo Verde. Grandstand 5 pagi, sepak mula 6 pagi. Colombia menentang Ghana. Grandstand 8.30 minit pagi, sepak mula 9.30 minit pagi. Siapakah yang akan terus kekal beraksi? Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Baik, untuk sayang-sayang semua, sedikit peringatanlah untuk anda dan juga untuk diri sendiri kan. Sebab AJ sayang semuanya mengenai tali pinggang keledar ni. Pakailah tali pinggang keledar untuk anda lah, awak lah yang sedang memandu tu. Sambil mendengarkan Nasional FM. Pemakaian tali pinggang keledar ni mungkinlah kita nampak macam ada setengah orang lah tak selesa bagi setengah individu. Tapi sebenarnya peranannya besar dari segi perbezaan kecederaan sewaktu nahas jalan raya. Jadi diharapkan anda sayangilah nyawa anda, sayangi nyawa, klik sebelum gerak. Lindungi diri dengan memakai tali pinggang keledar sebelum memulakan perjalanan dekat atau jauh. Atau mungkin ada sahabat-sahabat kita ni dah dalam perjalanan dah pun kan. Tapi bila AJ cakap, lupa nak pakai tali pinggang keledar, tolong yang pakai, kawan sebelah tu tolong pakaikan ya.

juga. Okey, bukan saja pemandu, penumpang sebelah tu pun sama ya. Ingat, keselamatan bukan pilihan tapi ia tanggungjawab bersama. Lagi satulah kan, kadang-kadang kita benar je naik kereta saudara mara ataupun sahabat-sahabat kita ni kan, dia menggunakan dummy buckle. Ah, jangan eh, tolong. Kalau ada sesiapa yang menggunakan dummy buckle sekarang ni, bawa keluar ke tepi kan. Ha, kerana ianya boleh membahayakan nyawa anda ataupun nyawa orang yang tersayang. Jalan raya ni kita kongsi bersama ya. Ha, jadi pastikan anda berhati-hati ketika memandu dan terus

Pantas dalam sejarah Piala Dunia dicatatkan oleh Hakan Şükür dari Turki pada tahun 2002. Hanya selepas 11 saat perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Korea Selatan. Rekod ini masih belum dipecahkan sehingga hari ini, menjadikannya detik bersejarah yang sukar dilupakan. Jaringan bersejarah ini

Jika anda yang sedang mendengarkan Geng Buruh Hantu pada waktu ini dah mula merasa mengantuk, jangan lawan sangat ya, jangan paksa. Rehatkan mata seketika, tarik nafas dalam-dalam, kerana kami di National FM sentiasa menemani anda. Dan terima kasih kerana anda telah menjadikan National FM ini sebagai teman anda. Biasanya waktu-waktu macam ni kan, emosi kita ni lebih jujur lah. Kalau anda rasa rindu seseorang tu, itu normal. Ini kan sejuk-sejuk, tenang kan. Memang waktu beginilah buat kita teringat perkara yang kita cuba lupakan di siang hari. Jadi waktu kita tengah santai inilah kita mengingati orang yang kita sayangi. Jadi ambillah kesempatan ini. Mungkin anda boleh menghubungi, takut dia tidur, hantar mesej ke kan, pesanan ringkas. Nanti bila dah bangun dia tengok pesanan awak tu sejuk, hati dia seronok juga, dan dia akan hubungi awak. Jadi biasanya pada waktu-waktu macam ni lah kan, untuk saya sendiri, bila saya mendengarkan radio, lagu-lagu yang saya dengar tu secara tak langsung, umpama macam saya berada di dalam lagu tersebut. Tak kisahlah lagu tu tentang putus cinta ke, lagu tersebut mengenai ketuhanan ke, tapi seolah-olah bila waktu tenang sunyi macam ni, bila kita mendengarkan lagu, kita berada di dalam lagu tersebut, dalam baik-baik lirik melodi tersebut kan. Jadi pada waktu ini santai-santai bersama dengan AJ, dan terimalah takdir dan waktu khas untuk anda dari Mega dalam

Piala Dunia. Gol terpantas dalam sejarah Piala Dunia dicatatkan oleh Hakan Şükür dari Turki pada tahun 2002. Hanya selepas 11 saat perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Korea Selatan. Rekod ini masih belum dipecahkan sehingga hari ini, menjadikannya detik bersejarah yang sukar dilupakan. Jaringan bersejarah ini bukan sahaja mencatat

Piala Dunia. Gol terpantas dalam sejarah Piala Dunia dicatatkan oleh Hakan Şükür dari Turki pada tahun 2002. Hanya selepas 11 saat perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Korea Selatan. Rekod ini masih belum dipecahkan sehingga hari ini, menjadikannya detik bersejarah yang sukar dilupakan. Jaringan bersejarah ini bukan sahaja mencatatkan

0: bersama RTM. Mini Piala Dunia.
1: Gol terpantas dalam sejarah Piala Dunia dicatatkan oleh Hakan Şükür dari Turki pada tahun 2002. Hanya selepas 11 saat perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Korea Selatan. Rekod ini masih belum dipecahkan sehingga hari ini, menjadikannya detik bersejarah yang sukar dilupakan. Jaringan bersejarah ini bukan sahaja mencatat

Baik, untuk semua yang sedang mendengarkan geng buruh hantu pada waktu ini, hargailah insan yang sentiasa ada di sisi kita. Kerana kesetiaan bukan sekadar kekal bersama ketika semuanya indah, tetapi memilih untuk terus bersama ketika diuji. Kalau anda pasangan yang sentiasa menyokong, memahami dan menemani perjalanan hidup anda, jangan lupa untuk ucapkan terima kasih kepada pasangan anda. Dan kepada anda yang masih lagi mencari kebahagiaan, mencari pasangan, semoga suatu hari nanti anda dipertemukan dengan seseorang yang menghargai anda sebagaimana anda menghargainya. Jadi di kesempatan ini juga saya nak nasihatkan supaya anda hargailah setiap pasangan yang anda ada, yang anda miliki pada waktu ini. Yalah, kadang-kadang kita tak tahu kan, ajal maut tu di tangan Tuhan. Jadi hargailah mereka semasa mereka masih ada.

0: Sekilas Fakta. Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies marin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor, 105.7 FM.
1: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
2: Awak okey tak?
3: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
3: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Saya melihat kelas bersama tu.
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Baik, sekarang kita sama-sama ikuti raudah dengan tajuk Harapan Orang Yang Bersolat Siri 1 yang disampaikan oleh Ustaz Hassan Al-Fadli dan diterbitkan oleh Nur Aslinah Nurdin, yang mana rakaman raudah ini diadakan bertempat di Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Kota Media.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. Hormatiyetun İmam Tuan Bilal Aliyat'a kuasa Mescid Hadirin Hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadiran ilahi dengan limpah dan kurnianya kita dapat berkumpul rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tengok dalam hadis Rasulullah SAW, kita renung hadis yang berbunyi An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqul muslimi 'alal muslimi ستا إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعك فأجبه وإذا استنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعظه وإذا مات فاتبعه. حديث رواه مسلم. حضرين حضرات yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis rawahu Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Untuk makluman kita, dalam hadis ya ada rawahu Muslim, ada riwayat Imam Bukhari, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, ada Nasa'i, Abi Dawud, Ibnu Majah, Al-Baihaqi, Ibnu Hibban, ya. Semua hadis-hadis yang kita tengok perawinya apa, bukan bermakna hadis itu Imam Muslim yang mereka hadis. Kalau hadis riwayat Imam Bukhari, bukan Imam Bukhari mereka hadis, ya, baik Nasa'i, baik Abu Daud. Sebenarnya hadis itu semuanya datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma pengumpulnya, pengumpul kalau sebut Imam Bukhari, Bukhari lah, Imam Bukhari yang mengumpulnya, ya. Kalau sebut rawah Muslim, maknanya Imam Muslim yang mengumpul, Tirmizi dan sebagainya. Begitu juga dengan ilmu-ilmu lain, umpamanya bab akidah. Akidah yang menjadi sadaran kita ialah Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. Jadi bukan akidah berdasarkan kepada pandangan Asy'ariyah, tetapi yang mengumpul maklumat mengenai akidah ialah mana orang yang mula-mula mengumpul akidah ialah Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. Semuanya datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dalam ilmu tasawuf, orang yang peringkat awal yang mengumpul ialah Syekh Junayd Al-Baghdadi, dan yang kemudian ialah Imam Al-Ghazali, ya. Itu mazhab dalam tasawuf. Dan di dalam ilmu Quran, ya, ilmu Quran ada lebih kurang 10 imam. Itu Imam Nafi', Ibnu Katsir, Abu Amru, Ibnu Amir, Bani Asim, Hamzah, Kisai, Abu Ja'far, Yaqub dan Khulafaur Rasyidin. Ada 10. Daripada 10 itu dipecah kepada setiap guru tadi, setiap imam tu dia ada 2 anak murid. Maknanya ada 30 bacaan. Ya, 30 bacaan. Semuanya bacaan itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma dia macam ni. Katalah turun wahyu, Jibril ajar macam ni. Maka sahabat

Imam Syafi'i, Imam Hambali, Maliki dan Hanafi belum lahir lagi ulama-ulama hadis. Imam Bukhari semua tu tak ada lagi masa tu. Jadi kita tak boleh tanya Imam Syafi'i pakai hadis mana. Pasal apa? Dia kemudian. Jadi kita tak boleh kata Imam Syafi'i tak ikut ulama hadis, ya. Pasal dia lebih awal, ya. Macam kita tanya benda yang belum ada dah. Sahabat-sahabat servis kereta ni zaman 60-an dulu, dia orang servis kereta kat mana? Kereta tanya kereta Honda. Masa tu mana ada Produa lagi? Produa mula tahun bila, kan? Jadi belum ada. Jadi zaman Rasulullah tak timbul semua itu pasal zaman Rasulullah apa-apa masalah dirujuk kepada Rasulullah. Apabila Islam mula berkembang makin ramai, bukan bangsa Arab saja. Jadi fahaman tu, maknanya kefahaman tu dah berbeza. Maksudnya zaman sahabat dia lebih faham pasal dia berdamping Rasulullah setiap masa, dia lebih faham. Jadi tak perlu kepada ceraian bahagian-bahagian ini dia nama fiqh, ini dia nama tasawuf, ini dia panggil tajwid. Kita ni terpaksalah ulama-ulama selepas itu adakan ilmu-ilmu macam tu. Kerana nak ceritanya ilmu zaman sahabat maknanya, dan zaman tabi'in makna zaman Imam Syafi'i itu, dia orang alim-alim betul. Alim semua. Tauhid dia tahu, tasawuf dia tahu, fiqh dia tahu. Ya. Tapi nak banding kita zaman sekarang ni, walaupun ada PhD, dia ada kepakaran masing-masing. Orang yang PhD Usuluddin daripada peringkat bawah dia panggil tauhid, tapi orang boleh dapat kat tinggi dia panggil Usuluddin. Daripada peringkat bawah, orang yang ada Usuluddin, kalau kita tanya fiqh, dia tak mahir, dia tak berani nak jawab. Orang yang pakar usul fiqh, ya, bahagian fiqh, tanya bahagian tauhid, dia tak berani nak jawab. Itu nak ceritanya bahawa ulama yang ada sekarang ni, ustaz-ustaz yang ada sekarang ni, dia panggil bukannya ulama mujtahid, ulama yang mampu mengeluarkan hukum. Sekarang ni jabat mufti, ustaz-ustaz sekarang ni bukan pengeluar hukum. Kalau dia yang mengeluar hukum adalah tak tepat. Maknanya kita hanya jawab hukum tu yang dah ada, yang dah dijawab, yang dah dikeluarkan oleh ulama-ulama mujtahid dulu. Cuma kita membaca saja. Ibaratkan orang dah masak dah, kita tak pandai masak, kita makan je lah, ya? Kita terima saja. Contoh Imam Bukhari, dia pengumpul hadis, kan? Pengumpul hadis. Orang tanya dia, "Tuan, kenapa tuan tak buat mazhab?" Dia jawab, dia kata, "Aku adalah pengumpul hadis, tapi orang yang pakar mengeluar hukum ialah Imam Syafi'i. Pasal tu aku bermazhab dalam fiqh. Aku ikut mazhab Syafi'i." Faham tak? Jadi kalaulah ada orang sekarang yang tak mahu ikut mazhab, mana-mana empat mazhab itu, maknanya dia lebih alim pada Imam Syafi'i. Itulah yang kita boleh katakan, ya? Imam Ghazali sendiri pun yang pakar tasawuf dalam masalah fiqh, dia ikut mazhab Syafi'i. Imam Sayyuti, Imam Nawawi yang pakar bab hadis dalam bab fiqh, dia ikut mazhab Syafi'i juga. Itu kata, maknanya kalau imam-imam besar ni pun ada mazhab. Jadi kalau orang sekarang yang ada PhD tak mau ikut mazhab, jadi kalau kita jawab dengan bahasa ni, maknanya dia apa ni, tak malu lah. Dia tak malu, maknanya dia rasa dia besar daripada, lebih hebat daripada imam-imam lain, imam-imam yang masyhur, yang besar, muktabar. Itu. Jadi saya nak sebut di sini hadis yang saya baca ni, saya hanya membaca. Tolong baca kepada tuan-tuan yang telah dihuraikan oleh ulama-ulama kita aja. Jadi maknanya kalau orang kata saya tak pakai mazhab, saya ikut Quran dan hadis je, adakah empat-empat mazhab itu tak ikut hadis Rasulullah? Tak. Dia orang ikut hadis semua, ikut ayat Quran semua. Cuma dia orang lebih faham daripada kita. Contohlah, kenapa kita ada masalah? Kita ada masalah dalam diri kita. Umpamanya kita ada masalah apa? Faraid, pembahagian harta. Kenapa kita pergi tanya Pak Imam? Kita ada masalah rumah tangga, tentang nikah kahwin ke, tentang katalah kita bergaduh dengan isteri, nak tahu jatuh tak jatuh talak kita. Kita pergi tanya Pak Imam. Kenapa kita tak buka hadis, tak buka Quran? Ya? Pasal kita baca pun tak faham, ya? Kita baca pun tak faham. Jadi kita percaya bahawa imam lebih faham daripada kita. Pasal tu kita tanya imam. Dia antara

0: Antara imam-imam itulah ada imam mujtahid, iaitu empat mazhab ini. Ha, itu saya nak tegaskan di sini bahawa kita perlu kepada mazhab. Ya? Pasal kita tak mampu. Kita tak mampu untuk faham sendiri. Maknanya ulama-ulama dah hidang, kita makan je lah. Jadi kita tengok dalam hadis ini disebut haqqul muslimin alal muslimin sittun. Hak orang Islam ke atas setiap orang Islam lain ada enam. Enam yang disebut dalam hadis ini. Ada hadis lain, riwayat lain ada lima. Ha, kita baca hak ni, hak enam tu. Jadi setiap Muslim mempunyai hak-hak yang banyak terhadap seorang Muslim yang lain. Antara yang paling penting ialah yang pertama, ucapan salam. Yang disuruh sesama Islam ialah apabila kita jumpa, bagi salam. Assalamualaikum. Ya. Dalam Quran ada sebut وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Surah Furqan. Allah kata di antara hamba yang Allah sayang ialah apabila dia, seseorang itu bertemu dengan orang jahil, dia bagi salam dulu. Ini payah ni. Orang ada ilmu, orang yang besar, kita rasa ini, kita orang masjid, selalu datang masjid, jumpa dengan orang jarang datang masjid, kita tunggu orang tu bagi salam dulu. Patutnya yang disebut Quran ialah kita bagi salam dulu. Pasal apa? Rasulullah SAW bagi salam dulu pada sahabat. Hingga kan Abu Hurairah cerita, dia kata dia mencari peluang bagaimana untuk bagi salam dahulu kepada Rasulullah. Susah nak bagi salam ke Rasulullah. Cepat dia bagi salam dulu, jumpa, assalamualaikum. Hingga kan Abu Hurairah cari macam mana nak bagi salam dulu kepada Rasulullah. Maka satu hari Abu Hurairah kata dia tersumpat dengan Rasulullah, dia nampak berjauhan ni Rasulullah ni. Maka dia kata kali ni mesti sempat aku beri salam dulu pada Rasulullah. Pasal Rasulullah ada sebut orang yang beri salam hukumnya sunat, orang yang menjawab adalah wajib. Tapi pahala lebih orang beri salam daripada yang menjawab walaupun wajib, kan? Jadi Abu Hurairah kata aku nampak Rasulullah menuju ke arah aku, dia menyorok di sebalik pokok tamar. Sampai ke tahap itu nak bagi salam dulu ni. Nak beramal dengan Rasulullah, kata orang bagi salam dulu tu lebih baik daripada orang menjawab. Elok je Rasulullah sampai tempat persembunyian dia, dia pun melompat assalamualaikum. Tak sempat juga, kata Abu Hurairah. Aku sangka memang itulah peluang untuk dapat. Itu. Tapi tuan-tuan tak payah. Kalau nak bagi salam kepada Pak Imam, jangan buat gitu. Pasal Pak Imam kita ni, usak-usak kita tak sihat macam Rasulullah. Ya, Rasulullah walaupun dah berumur tapi boleh lagi berlari lawan dengan Aisyah.
1: Allahumma

terpantas dalam sejarah Piala Dunia dicatatkan oleh Hakan Şükür dari Turki pada tahun 2002. Hanya selepas 11 saat perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Korea Selatan. Rekod ini masih belum dipecahkan sehingga hari ini, menjadikannya detik bersejarah yang sukar dilupakan. Jaringan bersejarah ini bukan sahaja mencatat rekod dunia tetapi juga membantu Turki meraih kemenangan 3-2 dan menamatkan kejohanan di tempat ketiga. Sehingga kini, tiada pemain lain mampu menandingi kelajuan jaringan itu, menjadikannya salah satu momen paling ikonik dalam bola sepak dunia. Yeah.

Alhamdulillah, nampaknya sampai di sini saja tugas AJ untuk menemani anda dalam Geng Burung Hantu. Selama 6 jam kita teman nak berteman untuk edisi hari ini 4 Julai 2026. Jadi pastikan anda terus kekal menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan anda. Radio yang bersiaran 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan semestinya pelbagai perkongsian yang sahih daripada berita RTM. Terus kekal bersama dengan kami. Dan sebentar saja lagi sahabat saya akan menemani anda selama 6 jam juga. Jadi salam hujung minggu untuk semua, dan diharapkan dengan hujung minggu ni lakukanlah aktiviti yang berfaedah ataupun lakukanlah aktiviti untuk bersama dengan orang yang tersayang. Mungkin inilah waktunya untuk kita mencipta kenangan bersama mereka. AJ balik dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

0: untuk koma aja.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alayna abwaab al-khair wa abwaab al-salamah wa abwaab al-sihah wa abwaab al-ni'mah wa abwaab al-barakah wa abwaab al-quwah wa abwaab al-mawaddah wa abwaab al-rahmah wa abwaab al-rizq wa abwaab al-ilm wa abwaab al-maghfirah wa abwaab al-jannah ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah ke atas kami pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu keselamatan, pintu-pintu kesihatan, pintu-pintu nikmat, pintu-pintu keberkatan, pintu-pintu kekuatan, pintu-pintu kasih sayang, pintu-pintu rahmat, pintu-pintu rezeki, pintu-pintu ilmu pengetahuan, pintu-pintu keampunan, dan pintu-pintu syurga daripadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

FM menerusi Perak Utara 104.1, Perak Selatan 97.3 dan 89.6, Kinta, Manjung dan Hilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Grey 96.2, Lenggong 94.2, Cakat Rembiak 97.3, Gunung Bincang dan Cameron Highland 94.7. Perak FM, bila-bila, di mana-mana. Untuk koma aja. Semoga terhibur bersama Perak FM.

سبد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Nidaul Islam.
1: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
2: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar pendengar? Baik semua? Alhamdulillah. Moga-moga seperti mana kita berkumpul hari ini, Allah kumpulkan kita ke dalam syurga Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ha, hari ini Ustaz Rahmat nak buat tajuk apa? Harta boleh dibawa mati. Wah, biasa kita dengar orang cakap apa? Tak payahlah kerja rajin-rajin. Tak payahlah bisnes kencang-kencang. Sebab apa? Harta bukan boleh bawa mati pun. Siapa cakap? Jabat itulah jangan dengar cakap netizen. Netizen bukan tahu apa-apa betul. Sebab apa? Sebab sebenarnya memang harta memang boleh bawa mati. Sebenarnya pada konsep Islam, ada harta yang boleh dibawa mati. Sebab Nabi SAW sebut ada tiga perkara yang akan berterusan amalannya sampai pahalanya kepada kita bila di alam barzah, di akhirat kelak. Apa tiga itu? Pertama, amal jariah ataupun sedekah jariah. Ini lah, nak sedekah jariah, nak memberi sesuatu, kena ada sesuatu. Kaedah fiqh kata apa? Orang yang tak ada, tak boleh memberi. Maksudnya apa? Kalau kita tak ada duit, macam nak memberi? Kalau kita tak ada harta, macam mana nak memberi? Maka sebab itu, perlu ada sesuatu. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Jadi kata ilmu bermanfaat, kalau saya tak ada ilmu, macam mana nak bagi? Ini nak cakap apa? Kita nak fokus yang pertama. Nabi kata apa? Orang yang memberikan sedekah. Oh, boleh RM1, boleh RM1,000, boleh RM10,000. Macam baru ni, ada seorang datin ni. Oh, subhanallah, datin. Terima kasih. Bagi kami sedekah RM10,000. Ah, dia dengan cara dia, kita ada duit RM1 bagi RM1 seperti Mahatma Gandhi. Wah, Mahatma Gandhi pernah cakap ada orang yang mampu memberi RM1 satu rupi, tapi satu rupi itulah dunia dan seisi bagi dia. Maka aku sangat menghargai satu rupi itu. Di sisi Allah, Allah terima semua amalan kita. Dan siapa yang kaya boleh bagi banyak kaya, maka niatlah untuk jadi orang kaya supaya boleh bagi banyak dan memberi. Yang miskin macam mana? Usaha cara lain. Tapi kalau kaya, kedekut. Kalau miskin pun kedekut, dua-dua masalah besar. Oh, terasa? Kalau terasa tak apa, masih ada tanda iman. Wallahu'alam. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam. #penyaranjakim.

RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: Comã Age.
1: Hey, hey, hey, DJ Anda di sini. Bagi yang baru mengikuti siaran kami, jangan sekali-kali tukar station Anda.

sama aja. Ya, assalamualaikum untuk koma yang dah pun mendengarkan Perak FM ketika ini. Untuk edisi hari ini 4 Julai, hari Sabtu, selamat berhujung minggu. Hari Sabtu 4 hari bulan Julai 2026 Masihi, dan kalender Islam kita melangkah ke 18 Muharram 1448 Hijriah, memulakan siaran Perak FM untuk Gegar Pagi Sabtu 6 pagi hingga 10 pagi bertemankan saya Mazlita Muhammad Lut. Alhamdulillah, diberikan Allah kesempatan lagi untuk kita bernafas di muka bumi ini. Jadi bila kita bangun dari tidur, bukan sekadar membuka mata tetapi membuka lembaran baru kehidupan, ya. Dan setiap pagi ini ialah hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, peluang untuk kita bertaubat, peluang untuk kita memperbaiki diri, menambah amal, menyusun hidup dan memulakan hari dengan lebih tenang serta bermakna. Dan cara kita memulakan pagi sangat mempengaruhi emosi, fokus kita, disiplin kita, hubungan kita dengan manusia, dan yang paling utama hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sebentar tadi kita dah pun sujud, ya, menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dan subuh kita waktu solat fardu subuh masuk jam 5.55 minit pagi tadi, dan syuruk kita tuju 6 pagi. Alhamdulillah. Ya, okay, kepada koma yang mungkin nak kabarkan yang koma tu mendengarkan Perak FM, apa sajalah aktiviti hari ini, moga dilimpahi dengan kurnia kesihatan yang baik, ya, dan juga rezeki yang melimpah ruah. Kalau mencari rezeki, ialah yang pencari-pencari nafkah, ya, dah mungkin hari ini bukan hari bercuti tapi hari untuk keluar mencari rezeki. Pagi-pagi lagi dah keluar, moga dipermudahkanlah segala urusan kita. Yang berniaga dah buka gerai dah, moga-moga semuanya dipermudahkan jugalah, ya. Berikan, pastinya berikan yang terbaik dengan penuh keikhlasan di hati, moga-moga rezeki bertambah-tambah untuk hari ini, seperti air sungai yang mengalir dan hujan yang turun tanpa henti. Okey, Cok Ali Taman Seri Ara Parit, macam biasa dah pun mendengarkan Perak FM, dan hari ini perkongsiannya ada majlis gotong royong membuat bubur Asyura, masih lagi dalam bulan Muharram, ya, dan ramai mengambil kesempatan untuk gotong royong. Inilah dia saat-saat untuk kita mengukuhkan lagi tali silaturahim, ya, bergotong royong lepas makan bersama dan sebagainya, ya. Jadi tempatnya, kata Cok Ali kita, di Surau Taman Seri Sayang Parit, lanjutan KRT Taman Seri dan AJK Surau Taman Seri Sayang. Semua penduduk dijemput hadir lah, katanya, sama-sama ngaco bubur Asyura kita. Alhamdulillah. Juga Zaifuzil Layas Latif dengan doanya, moga diampunkan segala dosa-dosa kita dan dosa kedua ibu bapa kita, ya. Dan sentiasa kita berada dalam kebaikan, kesejahteraan dan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Juga Cik Yah kita dari Bandar Baru Putra dengan ucapan sihat-sihat selalu, katanya, jom biswak, sihatkan minda dan juga badan. Alhamdulillah, itu antara aktiviti pagi ni, memang sangat-sangat disarankan, ya, untuk kita, ialah dalam kita mengekalkan kesihatan diri, ya. Juga Amy Roti Canai, Warung Manjoy dah pun buka gerainya, moga Allah pemudahkan, ya. Juga Yung Marhamah, terima kasih juga dah pun mendengarkan Perak FM, moga Allah kurniakan kepada kita tubuh badan yang sihat, juga jiwa yang tenang, hati yang lapang, fikiran yang jernih, keluarga yang bahagia. Dan pastinya memang kesyukuran kehadap Allah Subhanahu Wa Taala, satu lagi peluang untuk masih lagi dapat menatap wajah-wajah kesayangan kita. Jadi kalau rasanya nak kaburkan lagi, mengalu-alukan kehadiran rakan-rakan pendengar di saluran sembang kita,
iaitu di WhatsApp Perak FM 010-200-7055. Terus bersemangat untuk pagi Sabtu ini, koma, bertemankan Perak FM pastinya untuk koma.

0: Puensitonya.
1: Maklumat terkini dan lagu hiburan.
0: Gegar 6.10 pagi untuk Koma Aje.
1: Era FM.
2: Yup yup, ata ku metau ke idak, pentas terbesar bola sepak junior udah bermula. Ata, mana idaknya? Edisi kali ini lebih hebat, lebih dramatik dengan 48 pasukan bertarung merebut tahta kejuaraan. Ata koma, jangan terlepas. RTM membawakan liputan menyeluruh Piala Dunia FIFA 2026 terus ke rumah koma. Mau tengok secara langsung perlawanan-perlawanan menarik, analisis daripada pakar dan juga sorotan harian. Walau di mana-mana pun koma berada, tonton secara percuma di saluran TV RTM atau stream secara HD melalui aplikasi RTM Click. Jangan lupa dengar perkembangan terkini di saluran radio RTM. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Penyiar rasmi koma, satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Ingin berinteraksi dengan PRFM?
4: Koma tak tahu nombor WhatsApp PRFM?
5: 010-2007-055.
4: Simpan tahu, jangan silap.
6: Yup yung semua, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Pera FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini. Di Pera FM ada hiburan dan informasi.

0: Hai, saya Jamal Abdillah. Selamat mendengar Perak FM untuk koma je.
1: Ya, Perak FM untuk koma. Aja dengan lagu yang menghiburkan koma. Lagu-lagu baru ada, lagu-lagu retro ada. Jadi untuk menemani minggu hari, hujung minggu koma lah. Hari ni hari Sabtu kan. Apa sajalah aktiviti yang dilakukan. Baiklah, 6.54 minit pagi ketika ini. Terima kasih untuk koma yang terus mendengarkan Perak FM, hiburan berinformasi. Abang Fendi kita di Jelapang pun pagi ni dah hadir dah, yang mendengarkan Perak FM. Dengan ucapan selamat pagi katanya untuk semua pendengar Perak FM, sahabat-sahabat, ramai ni sahabat, sahabat katanya, juga kawan-kawan yang mengenali diri. Moga hari ini lebih baik dari hari sebelumnya, insyaAllah ya. Juga terima kasih kita ucapkan kepada rakan pendengar kita Haji Zulkifli Muhammad Top, Taman Meru, orang Taman Meru, mewakili Taman Meru lah ya. Buat teman-teman seperguruan katanya selamat berhujung minggu, mana-mana yang bertugas esok dan lusa katanya insyaAllah ganjaran tidak terlihat pasti menanti. Begitulah hendaknya ya. Moga yang baik-baik aja untuk kita semua. Dan yang pastinya jam 7 pagi kita akan ke National FM untuk kita ikuti utama 7 pagi. Dan juga hari ini dalam sejarah. Dan kembali untuk jam yang keduanya untuk saya Maslita terus temankan koma pastinya syarat dengan informasi jugalah. Dan lagu-lagu yang bakal menghiburkan koma, rangkaian lagu-lagunya ya. Jadi terus kekalkan frekuensi koma untuk mendengarkan kami di mana saja berada, menerusi jalan-jalan radio dan juga kalau luar daripada Perak mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik. Perak FM ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.

0: Tambahan RM10 juta perkasa program penggantian teksi lama. SKDS perluas manfaat subsidi diesel kepada peniaga mikro. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hammam Yusof dalam utama 7 pagi. Peruntukan tambahan sebanyak RM10 juta bagi program Geran Padanan Penggantian Kenderaan Lama khusus untuk manfaat pemandu teksi. Perkara itu diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
1: Jadi, kerana sambutan itu baik, tak apa sudah dulu. Saya luluskan hari ini segera tambahan RM10 juta lagi. Ini khusus untuk teksi.
0: Tambah Datuk Seri Anwar, inisiatif itu membolehkan pemandu teksi memiliki kenderaan Proton S70 pada harga lebih kompetitif selain menikmati kos penyelenggaraan dan pembiayaan yang lebih rendah. Perkara tersebut disambut baik pemandu teksi dan inisiatif itu dilihat mampu mengurangkan kos pemilikan kenderaan baru sekaligus meningkatkan imej perkhidmatan teksi negara. Ikuti respon pemandu teksi Tan Rasu Rahman dan Halim Hamid.
2: Kalau kerajaan bagi, senanglah semua pemandu teksi. Lagi satu dia bagi teksi pun, dia sekali bagi permit lagi senanglah. Orang bulan-bulan bayar dengan government. Ha, kereta itu pun kita dapat harga murah lah. Orang nak bayar pun senang boleh bayar. Tak ada masalah.
3: Dengan harga yang berpatutan lah. Tak membebankan sangat. Sekarang ni, kereta dah tak pakai gas. Saya rasa engine dia lagi tahan lama lah. Bagus lah. Bagi pandangan saya, imej teksi itu memang nampak moden lah kan. Tak ada macam buruk sangat macam dulu.
0: Dalam pada itu mengulas mengenai pelaksanaan Zon Ekonomi Khas Johor Singapura, JSSEZ, Datuk Seri Anwar menegaskan ia berjalan mengikut perancangan. Sebarang pengumuman atau pemeteraian berkaitan pelan induk JSSEZ perlu dibuat di peringkat kepimpinan tertinggi kedua-dua negara.
4: Ini projek-projek kerajaan persekutuan, kerjasama kerajaan negeri. Dan soal nak mengumumkan tanda tangan itu soal Perdana Menteri Malaysia dengan Perdana Menteri Singapura.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menjelaskan pelantikan bekas Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki sebagai Ahli Lembaga Penasihat Pusat Pencegahan Jenayah Kewangan Nasional kekal sah sehingga September 2027. Tegas beliau, pelantikan itu dibuat yang di-Pertuan Agong dan tidak mempunyai kaitan dengan kedudukan Tan Sri Azam sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM. Permohonan pendaftaran sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS bagi sektor pengangkutan darat iaitu kenderaan persendirian syarikat, jeep dan pick-up dibuka bermula semalam. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup KPDN Dato' Armizan Mohd Ali berkata kelayakan subsidi berkod kuasa bermula 15 Julai tertakluk kepada kelulusan dan pemilikan kad fleet. Ia disasarkan untuk memanfaatkan para peniaga mikro dan kecil yang berdaftar sebagai perniagaan milikan tunggal dan perkongsian. Dalam pada itu, sebanyak 37,880 kenderaan di Sarawak layak memohon SKDS. Namun, setakat ini, hanya lebih 26,000 kenderaan telah berdaftar. Pengarah KPDN Sarawak, Matthew Dominic Barin, menyeru pemilik kenderaan dan syarikat berkenaan untuk mengemukakan permohonan sama ada dengan hadir sendiri ke pejabat atau secara dalam talian menerusi portal MySubsidi. Bagi perkembangan pelaksanaan budi madani diesel, budi diesel pada harga RM2.10 seliter menerusi mekanisme MyCard bermula Rabu lepas menerima maklum balas positif daripada pengguna layak yang menyifatkan lebih mudah dan pantas.
5: Memang lancar dan memudahkan rakyat untuk penggunaan lah. Sekarang ni kita just terus pakai IC je dan terus boleh isi minyak. Memudahkan dan melancarkan rakyat untuk guna.
6: Bagus. Untuk IC tu okey. Cuma dia ada limit lah kan. Ha, tapi pakai IC tu senang lah untuk kita yang macam kita beli petrol pun pakai IC tu, benda tu mudah.
7: Dia masuk minyak dulu dekat 300 lah. Sekarang dekat 100 tengah sudah boleh penuh. Kemudian pun senang masuk lah. Dia super juga minyak biasa.
0: Muhammad Zamri Hussein, Ahmad Kamal Arifin, Muhammad Yusof dan Yo Tech Hui. Keputusan pemansuhan caj RM1 bagi pengeluaran wang tunai antara bank menerusi mesin pengeluaran wang automatik ATM turut menerima reaksi positif. Perkara itu dikatakan mampu mengurangkan beban kos harian khususnya kepada pengguna yang masih bergantung kepada transaksi tunai. Ikuti reaksi Muhammad Ruzaini bin Azhari, Amirah Muhammad Zain dan Guna Sigaran, Catra Matu.
8: Bagi saya amat berkesan sebab saya nak buat transaction setiap hari tu bila jelah singgit walaupun satu hari kalau sebulan dah berapa. So bagi saya tu memang amat bagus.
9: Sangat-sangat membantu kita punya ekonomi, which is kita punya kos sangat-sangat tight. So dengan tak adanya kos ni sangat-sangat banyak membantu kita.
10: Orang tua citizen yang selalu dia kerap, dia orang memang ada yang tak pakai handphone yang smartphone. So dia orang memang ada pergi ke ATM kan, dia orang nak withdraw. Yang orang pencen, kadang-kadang kita tengok bank dia orang mungkin bank yang berlainan, so agak susah juga dia orang nak, kalau nak ATM withdraw tu RM1 tu saya rasa beban jugalah kepada pengguna-pengguna macam ni.
0: Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16, isu ekonomi seperti gaji, harga barang dan peluang pekerjaan dijangka menjadi antara faktor utama yang mempengaruhi kecenderungan pengundi. Walaupun Johor terus merekodkan prestasi ekonomi yang memberangsangkan. Demikian menurut pensyarah kanan Jabatan Ekonomi Fakulti Pengurusan dan Perniagaan Universiti Teknologi MARA UiTM, Cawangan Johor, Kampus Pasir Gudang, Nurul Farhana Aini Harun.
11: Setiap generasi mempunyai keutamaan yang berbeza lah. Contohnya golongan belia tadi, dia memikirkan peluang pekerjaan, gaji, nak beli rumah pertama, masa depan. Tapi golongan yang sudah berkeluarga pula, dia lebih memberi perhatian kepada kos hari hidup, pendidikan, kestabilan pendapatan. Jadi pengundi-pengundi ini mempunyai sentimen berbeza.
0: Nurul Farhana Aini Harun.
12: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Mesir menempatkan pasukannya ke pusingan 16 terbaik buat kali pertama selepas menewaskan Australia 4-2 menerusi penentuan sepak penalti selepas kedua-dua pasukan terikat satu sama sehingga tamat masa tambahan. Dalam aksi tersebut, Imam Ashur meletakkan Faraus di hadapan pada minit ke-13 sebelum Australia menyamakan kedudukan menerusi gol sendiri Muhammad Hani pada babak kedua. Dalam penentuan penalti, bintang Mesir Mohamed Salah berjaya menyempurnakan sepakannya sebelum Hossein Abdul Majid menambah sepakan penalti terakhir untuk memastikan kemenangan Mesir. Ketika ini perlawanan sedang berlangsung menyaksikan Argentina selangkah di hadapan apabila menutup babak pertama dengan kelebihan 1-0 ke atas Cape Verde. Jangan tersebut menerusi Lionel Messi pada minit ke-29. Bagi perlawanan seterusnya, saksikan pertembungan antara Colombia dan Ghana pukul 9.30 pagi nanti bagi mengesahkan tempat ke pusingan 16.
12: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Perkembangan luar negara. Thailand membangunkan aplikasi web berpusat bagi memperkukuh kerjasama membenteras rangkaian rentas sempadan, penipuan siber dan pemerdagangan manusia. Timbalan Pesuruhjaya Jeneral Polis Diraja Tat Chai Pitani Labut berkata, sistem pertukaran maklumat dan pakalan data bersepadu penipuan siber dan pemerdagangan manusia, SHIELD itu membolehkan negara peserta bertukar data secara selamat dan cekap dalam usaha menyelamatkan mangsa. Pihak berkuasa Vietnam mengeluarkan amaran kepada lebih 56,000 pemilik bot dan 249,184 penduduk susulan ancaman Taufan Maisak yang melanda negara berkenaan. Menurut Pusat Ramalan Hidrometeorologi Kebangsaan, amaran meliputi perkembangan terkini serta laluan Taufan bagi penduduk mengelakkan kawasan perairan berbahaya dan berpindah ke lokasi lebih selamat. Pusat itu turut memberi amaran risiko banjir di seluruh kawasan timur laut Vietnam. Susulan gempa bumi kuat melanda Venezuela, seorang kanak-kanak lelaki dipercayai masih hidup selepas 8 hari tertimbus. Anggota penyelamat Zain Sousa memaklumkan Fabio Bastardo yang terperangkap di bawah runtuhan bangunan 12 tingkat berkenaan masih memberi tindak balas melalui bunyi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tambahan RM10 juta perkasa program penggantian teksi lama. SKDS perluas manfaat subsidi diesel kepada peniaga mikro. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Itu dia Led Zeppelin dan juga Faizal Tahir dengan orang kampung. Tak kira lah di kampung ke, di desa ke, di bandar ke, untuk terus mendengarkan Perak FM. Hiburan berinformasi untuk koma aja. Jam yang kedua. Ya, menerusi Gegar Pagi Sabtu di Perak FM ini. Okey, seterusnya kita nak bawakan pendengaran koma ke Pejabat Meteorologi Butterworth Pulau Pinang bersama dengan pegawai yang bertugas untuk kita dapatkan info cuaca kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik. Cik Farudin, silakan info cuaca.
1: Assalamualaikum. Selamat pagi kita semua pendengar Perak FM. Bersama saya, Saharudin dari Pejabat Meteorologi Butterworth akan menyampaikan info cuaca pada hari ini bagi negeri Perak, Sabtu 4 Julai 2026. Met Malaysia juga telah mengeluarkan amaran kencang dan laut bergelora kategori utama bagi kawasan Selat Melaka Utara di mana termasuk perairan Perak yang berkuat kasar sehingga Rabu 8 Julai 2026. Keadaan ini boleh menyebabkan angin kencang sehingga 50 km/jam dan laut bergelora dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 3.5 meter dan membahayakan kepada bubut kecil rekasi laut dan sukan laut. Untuk makluman setakat jam ini, Met Malaysia tidak mengeluarkan sebarang amaran cuaca melibatkan negeri Perak. Seterusnya untuk tinjauan cuaca pada hari ini, pada 11 pagi cuaca diramalkan baik bagi keseluruhan negeri Perak. Pada 11 petang pula, hujan serta riuk petir di beberapa tempat jangka berlaku di pedalaman tengah negeri Perak dan dijangka berlarutan sehingga ke awal malam nanti.

0: Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, Zulkifli bin Harun.
1: Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, itu penguasa Gombak, Mak Faisal bin Muhammad Yah.
2: Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, PD Muhammad Fazli bin Ahmad Taring, selaku pegawai tugas di Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak.
3: Laporan dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak, setiap pagi, hanya di Perak FM, untuk koma aja.
4: Okay, terima kasih untuk korma yang terus mendengarkan Perak FM, pastinya ada hiburan dan informasinya. Jadi kita nak seterusnya bawa pendengaran korma ke bilik operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak bersama dengan pegawai yang bertugas, Tuan. Silakan Tuan.
5: Okay. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, penolong penguasa bomba Muhammad Syahrir bin Abbas, selaku pegawai bertugas di Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Untuk makluman para pendengar sekalian, kes operasi yang disiasatkan sepanjang 3 hari bulan Jun sehingga 4 hari bulan, 3 hari bulan Julai hingga 4 Julai 2026 adalah sebanyak 35 kes. Di mana kes operasi yang melibatkan kebakaran adalah sebanyak 14 kes. Dan bagi kes penyelamatan pula adalah sebanyak 5 kes. Kes yang diterima oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak adalah sebanyak 16 kes. Akhir kata, para pendengar sekalian perlulah mengambil berat mengenai faktor kemerbahayaan kebakaran dan sentiasa reka dengan aspek keselamatan bagi menjamin kesihatan semua. Di samping itu, para pendengar juga diminta menjaga keselamatan diri dan keluarga, terutama dalam keadaan cuaca yang tidak menentu seperti ribut, banjir dan sebagainya sejak hari ini. Tuan-puan boleh menghubungi talian kecemasan negara 999 sekiranya berlaku kebakaran atau kecemasan. Sekian laporan dari saya, penolong penguasa Muhammad Syahrir bin Abbas dari Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak.
6: Laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak.
7: Dengan sistem aplikasi MES999, bantuan kecemasan kini lebih mudah. SafeMe999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. SafeMe999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan. Dan SafeMe999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. MES dan aplikasi 999 memudahkan panggilan kecemasan. Awesome.

Kuning, Tanjung Malik, Sungai, Slim River dan Perak dapat dengar siaran FM di 97.3 MHz dan 89.6 MHz. Siaran FM untuk komen aja.

0: Ikumar, teman kuat dari Ayu Kuning. Tension juga. Kamu dengar-dengar kala Pera FM. Ada hiburan, ada informasi. Untuk komen-komen aja.
1: Gegar pagi dari Indonesia Pera FM.

Yung, mau awak nak pesan sikit? Kita ni kalau udah dapat sebarang berita, janganlah kita ni terus panik. Cuba bertenang dan semak terlebih dahulu berita tersebut di sumber yang berlainan. Udah tu, mikir pula berita itu memberi manfaat kepada orang lain atau tidak. Betul ke idak? Kalau idak tu rata, janganlah pergi kongsi kepada orang lain. Tidak pasti, jangan dikongsi. Kita mampu mengubahnya. Pesanan ikut tes ini dibawakan khas oleh Perak FM untuk koma aja.